0: awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jamal meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
7: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan.

0: semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
1: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
0: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
1: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
3: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
4: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
5: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah, tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
3: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
6: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
8: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
7: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
6: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
7: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
10: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
9: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
11: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
9: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sahari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
12: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
13: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sahari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun, yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arpianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
14: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
15: Yeah.
14: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabari dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
13: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
16: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
13: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Pendengar, baru saja Anda menyimak bersama bagaimana Warta Berita dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti kami akan hadirkan ya bagaimana jalannya pertandingan di periode berikutnya, begitu ya, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, karena tadi sempat terkendala cuaca sehingga ditunda, begitu ya. Jadi nanti jalannya pertandingan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat antara Meksiko versus Inggris yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih untuk teman-teman Pertuni yang sudah mengirimkan pesan singkat di pagi hari ini. Kita akan simak sesaat lagi seperti apa komentar dari teman-teman Pertuni berkaitan dengan jalannya pertandingan di Piala Dunia atau pada Piala Dunia pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat antara Brasil versus Norwegia. Sesaat lagi kami akan hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Sugiono bin Supat almarhum. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dukuh Menanggal 8 nomor 9F RT 1 RW 5 Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1625/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Sumiati binti Suwito almarhum sebagai penggugat dan Sugiono bin Supat almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan bagaimana dengar bareng Bola Dunia 2026 dari teman-teman Pertuni yang sudah berpartisipasi bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Kita akan simak ada siapakah yang sudah mengirimkan voice note di pagi hari ini.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Pendengar RRI dimanapun berada, saya Muhammad Harin dari Kabupaten Kediri, bagian dari Pertuni Jawa Timur, mengomentari pertandingan antara Brasil versus Norwegia yang dilaksanakan pada 6 Juli 2026, yang dimana Norwegia Brasil memberikan kejutan dengan menyingkirkan salah satu kandidat juara tim unggulan yaitu Brasil dengan skor tipis 2-1, di mana Bruno dari Brasil sempat gagal penalti di babak pertama, kemudian brace dari Erling Haaland dan satu gol penalti dari Neymar Junior, Brasil mengantarkan Norwegia melaju ke perempat final ke babak 8 besar dan akan menantang antara pemenang dari Inggris versus Meksiko yang dilaksanakan pada 6 Juli juga pukul 7 tapi sempat terlambat akibat cuaca buruk. Dan untuk Brasil harus tereliminasi, harus tersingkir akibat kekalahan tersebut. Selamat untuk Norwegia dan mohon maaf untuk Brasil, Anda belum beruntung. Oke, selamat pagi, salam olahraga jaya.
0: Selamat pagi, salam olahraga. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi ada beberapa teman-teman Pertuni yang tadi sejak pukul 6:30 pagi sudah menghadirkan voice note-nya berkaitan dengan partisipasi komentarnya pada pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada pukul 3 dini hari tadi hingga pukul 5 lebih, hampir pukul 6:30 pagi. Begitu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Pendengar, saya hadirkan informasi berkaitan dengan cuaca terlebih dahulu ya. Kabar yang kami dapatkan rilis dari BMKG bahwa pada hari ini 6 Juli 2026 pada pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Sedangkan dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara sendiri berkisar antara 6 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 41 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 36 km per jam. Apakah kondisi ini juga masih akan berlangsung di beberapa wilayah lain begitu ya? Atau kondisi yang demikian ini apakah hanya di wilayah tertentu saja? Kalau dari kabar yang kami dapatkan, ternyata hampir semua wilayah di Jawa Timur kondisinya sama begitu pendengar ya. Cerah begitu ya, kemudian juga ada udara kabur. Tidak hanya di kota Surabaya, tetapi juga di beberapa kota lain di Jawa Timur. Seperti halnya Bondowoso, Kediri, kemudian juga kota Batu, lalu juga kota Kediri, kemudian kota Malang, Lumajang, lalu di Magetan ya, kemudian Mojokerto, Nganjuk, kemudian Pacitan, lalu Pasuruan, kemudian Situbondo, Trenggalek, dan juga Tulungagung. Jadi hampir merata semuanya, tidak ada potensi turun hujan. Kendati tadi sempat mendung ya di pagi hari di seputaran kota Surabaya, tapi sang surya di pagi hari ini pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat saat ini merekah ya, memperlihatkan sinarnya yang begitu luar biasa. Semoga hari Anda berjalan lancar sesuai dengan keinginan, mudah-mudahan segalanya bisa terlewati begitu ya. Kendati hari ini agendanya banyak, pekerjaannya banyak dan banyak aktivitas yang harus segera diselesaikan, maka mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Kita masih menantikan untuk bisa bergabung bersama dengan Pro 3 tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti untuk mengikuti jalannya pertandingan pada sesi selanjutnya antara Meksiko versus Inggris di pagi hari ini pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami peringat di 99,2 MHz.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Dwi Panji Sukmadiharja bin Dairi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dukuh Gemol RT3 RW3 Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1552/PDT.G/2026/PA.SBY antara Devi Sulfiana Ningsih binti Kanisul sebagai penggugat dan Dwi Panji Sukmadiharja bin Dairi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, tadi kami juga mendapatkan informasi begitu ya dari rekan kami Bu Ria Enandini begitu ya, saat melintas di seputaran Bilka, tapi ini lebih tepatnya di depan ya, arah yang ke arah Bilka itu ada pengerjaan di sudut belokan. Jadi kalau Anda melintas di Jalan Ngagel yang ke arah Bilka itu ada pengerjaan di sudut belokan. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Ketika Anda melintas di kawasan tersebut mungkin akan ada sedikit kepadatan arus lalu lintas ya, karena biasanya kalau belok itu kan sedikit memakan hampir badan jalan, separuh badan jalan ya, kalau misalkan di pinggirnya itu masih ada aktivitas pengerjaan proyek dan lain sebagainya. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Jam-jam segini ini biasanya jam-jam rawan kemacetan arus lalu lintas. Jadi gak cuma sore hari tapi juga pagi hari. Kita akan simak bagaimana pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat di pagi hari ini, maksud kami voice note begitu ya. Pak Ahmad Irwan ini apakah juga mengomentari soal bola ya, pertandingan yang tadi berlangsung, karena tampaknya banyak yang tidak menyangka dan tidak mengira bahwa Brazil ini akan tersingkir di babak 16 besar, padahal kalau melihat dari sejarahnya selalu ikut putaran final begitu ya. Kita akan simak bagaimana penuturan dari Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui voice note.
1: Selamat pagi Pak Presti, salam olahraga jaya di udara. Saya Ahmad Irwan sedikit ingin ikut berkomentar tentang bola di sini ya, karena sekarang tinggal menghitung hari Piala Dunia akan segera berakhir. Ini sudah memasuki 8 besar. Nah, di mana barusan tadi kan kejutan Brazil yang diunggulkan saat kalah sama Norwegia yang sama sekali tidak diunggulkan. Makanya Piala Dunia sekarang itu banyak kejutan-kejutan terjadi kan, seperti Jerman, Belanda, itu kan diantaranya. Lalu Argentina itu kan walaupun lolos ke 8 besar tapi tidak begitu mudah mengalahkan Tanjung Verde itu kan, seperti padahal Tanjung Verde sama sekali negara yang kecil yang penduduknya sedikit kok itu bisa mampu menembus Piala Dunia, bahkan bisa melawan Argentina yang cukup sengit kan, walaupun akhirnya kalah tapi dia dapat pujian jempol nih on Tanjung Verde. Nah sekarang begini ya, mudah-mudahan lah harapan saya bahwa Piala Dunia ini bisa jatuh ke benua Afrika karena sepanjang sejarah juara dunia tidak pernah lepas dari Eropa dan Amerika itu kan. Dan mudah-mudahan lah, karena sekarang tim-tim Afrika masih punya peluang, terutama aja Maroko sama Maroko kan sama Mesir kan, itu benua Afrika itu kan memang benua Afrika tapi dia darah Arab ya. Mudah-mudahan saya harapkan, walaupun jagoan saya Prancis, tapi mudah-mudahan di final nanti tim Maroko bertemu dengan Mesir itu harapan kami. Mudah-mudahan sekalipun misalkan tidak sesama tim dari Afrika, mudah-mudahan antara Maroko dengan Mesir maju ke final atau melawannya, atau dari tim Eropa mau tim Amerika, itu yang penting tim dari Afrika bisa masuk final. Mengitu Tang Pars, terima kasih, yuk sekali Bapak Presti, salam olahraga jaya.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan. Kita bergeser ke penelpon selanjutnya. Ada siapakah ya? Tampaknya ada Bang Kobar yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo juga. Assalamualaikum Mbak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Yang pertama, Bang Kobar ngasih informasi cuaca di Mojokerto dan sekitarnya enak banget Mbak Presti. Okay. Apa namanya, memes. Dan sebagian bisa kita pandang dengan enak. Banyak lalu lalang kendaraan orang mencari nafkah Mbak Presti, dan sebagian ada pulang dari nowhere. Ya, komentar dari Bang Ahmad Irwan, saya kok nggak setuju kalau Piala Dunia kena Afrika itu. Maksud saya begini Mbak Presti, memang ini kan dunia sudah modern ya. Padahal Brasil itu ya Mbak Presti, menurut saya pribadi, nggak ada ceritanya Brasil itu kalah Mbak Presti. kalau menurut pandangan saya, inilah zaman sudah modern. Kalau dunia piala dunia ini kena Asia, saya setuju karena saya orang Asia. Baik. Gitu loh Mbak Berarti. Semoga-mudahan orang saya yang Asia nggak ada yang ikut semifinal. Okay. Itu Mbak Berarti. Itu harapan saya, piala dunia kena Asia.
0: Baik.
2: Tapi saya rasa Mbak Berarti, piala dunia ini kena Eropa lagi. Tapi orang Afrika juara apa? Ya, dua finalnya lah nantinya itu. Paling juara dua. Baik. Kenapa Mbak Berarti? Menurut pandangan saya, persepak bola kalau kena Afrika nggak maju Mbak Berarti, kurang modern. Liga Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Italia itu aja sudah menunjukkan kita itu kemajuan sepak bola. Kalau kena Afrika nanti liga apa? Disitulah letaknya Mbak Berarti. Terima kasih Mbak Berarti.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Memang tidak ada yang menyangka bahwa Brasil ini akan tidak lolos begitu ya, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Jadi performa Brasil banyak yang melihat begitu ya, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tahu bersama Brasil ini selalu ikut pada putaran final begitu ya. Jadi mulai dari tahun 1930, karena ketika menjuarai Piala Dunia kan 5 kali kemenangan begitu ya, dan semua ini sangat terheran-heran kok bisa Brasil nggak ikut putaran final begitu ya, dan malah tersingkir di babak 16 besar karena memang ketidakberuntungannya pada tahun ini ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita masih menunggu untuk bisa tersambung bersama dengan Pro 3 di pagi hari ini untuk bisa menyimak bagaimana jalannya pertandingan di sesi berikutnya begitu, antara Meksiko versus Inggris yang tadinya digelar pada pukul 7 karena faktor cuaca yang tidak menentu begitu ya, sehingga ada penundaan begitu. Dan nanti akan berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, begitu pendengarnya, kita akan simak bersama bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Inggris di Mexico City Stadium, Mexico City, yang akan dimulai sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, begitu. Kira-kira apakah nanti yang akan memenangkan itu adalah Meksiko atau bahkan Inggris, begitu ya. Kalau jagoan Anda yang mana, pendengar? Karena duel besar, duel 16 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Inggris berlangsung

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Saatnya kita spill halu di hari ini teman 22 spesial ada 4 Year Strong dengan 3 lagunya. Langsung aja di posisi ketiga ada Uncook dengan 0%, disusul di posisi kedua ada Stuck in the Middle dengan 0% juga teman 22. Sepertinya skor sama dan satu jawara yang harus kita putar di halu kali ini. Di nomor 3 ada Estefile dengan votingan terbanyak yaitu 100%. So gak ada alasan lagi untuk tidak muterin lagu ini dan thank you so much. Kita dengerin langsung aja, ada 4 Year Strong dengan Estefile spesial buat kamu di halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

ini tadi udah kuputerin Halu hanya satu lagunya, dan lagunya pastinya asoy banget gitu ya. Terus kalau kita ngomongin soal abang-abangan teman bro dua, kadang-kadang tuh mereka punya apa ya, punya ego tinggi, dan kadang-kadang tuh saking tingginya ego sampai kayak misalkan ketika nongkrong dirinya doang deh yang paling bagus, yang paling bener, yang paling gak bisa kalah, kayak gitu-gitu teman berdua. Dan menurut aku abang-abangan seperti itu tuh abang-abangan yang kurang asik lah gitu, nggak bisa kayak ya udah humble aja gitu, nggak usah terlalu diini-iniin teman berdua. Dan kalau kita ngomongin soal abang-abangan ribet gitu ya, mungkin ini relate juga bagi kamu teman berdua yang mungkin punya apa ya circle di apa ya, di beberapa orang itu yang paling tua dan paling didengar biasanya, itu tuh kadang-kadang merasa star syndrome gara-gara kalau nggak ada aku nggak bisa jalan gitu, istilahnya seperti itu teman berdua. Dan menurut aku ketika circle kamu ada orang seperti itu dan orang itu masih di situ juga dan mendominasi, ya menurut aku nggak akan lama lah pertemanan itu. Pasti ada konflik-konflik, gesekan segala macam, dan akhirnya terjadi masalah yang itu-itu mulu, besar dan bubar gitu teman berdua. Ya idealnya jadi abang-abangan tuh yang mengayomi, terus yang mendengar, terus habis itu yang bisa menjadi penengah gitu di antara adik-adiknya di situ, jadi orang yang paling dewasa, terus lebih menghargai aja gitu teman berdua. Itu sih buat kamu yang emang jadi abang-abangan, aku harap tetap seperti itu dan jangan ngeselin ya, karena kalau misalkan ngeselin ya kasihan adik-adiknya, nggak sih?

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Ya, sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Oke teman berdua, Spider masih nemenin kamu, masih barengan Mas Hadi di sini gitu ya. Dan masih ngomongin soal persahabatan. Gimana kalau misalkan gak ada tuh orang, bakalan susah banget, bakalan sedih banget. Itu mungkin kayak terjadi di apa ya, di Piala Dunia ketika satu tim yang mendukung pemain atau dari kesebelasan yang lebih mendominasi atau bukan underdog, itu tuh jadi poin penting atau bensinnya tim ini teman berdua. Jangan sampai apapun yang kamu lakukan itu kembali atau kayak gimana ya, kayak hilang dari tongkrongan situ dan ya udah gitu teman berdua. Dan rasanya kalau misalkan abang-abangan keluar dari circle sih rada janggal, tapi dicoba aja teman berdua. Ya kalau misalkan seperti itu, cara menanggulanginya adalah sering-sering ngobrol, sering-sering ada urusan, jadi kayaknya bakalan kangen misalkan gak ada kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini

0: Nih yang biasanya kita buka.
1: Yang benar tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman berdua masih di sepeda. Selamat pagi teman berdua barengan Mas and Harry di sini. Dan good news teman berdua, setelah dilakukan penataan pemerintah kota Surabaya melakukan soft launching X High Tech Mall menjadi pusat kreativitas anak muda di kota Surabaya pada Minggu 5 Juli 2026. Nah, Heri Purwadi, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Surabaya menerangkan X High Tech Mall telah menjadi pusat kreativitas anak muda yang dan komunitas di Kota Surabaya. Nah, Pemkot Surabaya ingin High Tech Mall dihidupkan kembali dengan berbagai aktivitas di dalamnya sambil melakukan beberapa penyempurnaan agar tempat tersebut dapat membawa manfaat untuk anak muda di Surabaya. Doi juga menambahkan X High Tech Mall ini bisa dijadikan untuk anak-anak muda di Surabaya menyalurkan bakat mulai dari kegiatan e-sport hingga kegiatan kreativitas lainnya. Sangat didukung karena mungkin teman berdua atau anak muda di Surabaya tuh sebenarnya banyak sekali potensi untuk apapun, cuman keterbatasan tempat, atau mungkin tempatnya ada tapi mereka tuh kayak bukan jadi satu gitu loh teman berdua. Mungkin Jakarta punya M Block gitu segala macem. Kita juga punya Post Block sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan di HIT kan bener-bener yang luas banget. Dan ya udah jadi satu. Apapun hobinya, apapun keseniannya, mau ngeband, mau berkomunitas motor, mau apa segala macem gitu. Jadi lebih enak dan lebih jadi satu gitu ya.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita.

Ada Lil Manino featuring Edis Korea dan Cecil Yang dengan Jakarta teman berdua. Tapi kita ngomongin soal yang namanya musik. Itu tuh adalah cara paling ampuh buat ngenalin budaya ke banyak orang. Apalagi band-bandan atau musik festival itu tuh banyak disukai anak-anak muda gitu ya teman berdua. Contohnya seperti salah satu band underrated asal Madura, ada Lordju. Band yang punya racikan musik unik dengan memadukan rock, psychedelic, folk, dan unsur musik tradisional Madura jadi satu warna yang fresh banget teman berdua. Yang bikin mereka makin stand out bukan cuman dari sisi si aransemennya aja teman berdua. Seluruh lirik lagu Lordju konsisten menggunakan bahasa Madura sebagai bentuk upaya mengenalkan sekaligus melestarikan bahasa dan budaya daerah lewat sebuah lirik medium musik yang lebih dekat dengan generasi sekarang tahun 2002. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal sejarah band ini gitu ya, nama Lordju sendiri diambil dari kata Lordju, yaitu kerang bambu yang banyak ditemukan di pesisir Madura. Nah, nama ini tuh dipilih sebagai simbol kedekatan mereka dengan kehidupan masyarakat pantai. Gak heran kalau banyak lagu mereka bercerita soal laut, layan, kampung halaman, kehidupan pada Madura, hingga mitos-mitos hidup di kawasan pesisir. Tapi beda banget biasanya kayak band-band yang udah-udah, The Panturas gitu ya, anak pesisir. Terus The Florist, kalau kita ngomongin soal band soft rock yang emang rumahnya tuh di pesisir banget. Tapi ini tuh berani bereksperimen baru dengan menciptakan sebuah musik jauh dari soft rock. Mungkin ada unsur itunya, tapi psychedelic-nya lebih kuat gitu ya teman-teman berdua.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, udah jam segini aja nih waktunya aku sending out dari ruang dengar kamu. Tapi mau ngingetin juga, jam-jam segini tuh enaknya beli buat makan siang nggak sih? Maksudnya menentukan pilihan-pilihan itu, karena kan di apa ya, di aplikasi online itu tuh banyak banget makanan, dan nanti juga bakal infoin sama Ece juga kira-kira makanan apa gitu ya yang sekiranya cocok buat makan siang. Dan aku abis ini mau cari sarapan dulu dan dilanjutin sama Ece di santai siang di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 3 sore. Ya udah deh, lagu terakhir teman berdua nemenin kamu ini aku puterin, ada Olivia Rodrigo dengan Bad Idea Night teman berdua. Dan thank you so much udah nemenin dari jam 5 pagi sampai jam 10, dan besok kita ketemu lagi di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Mas Andi pamit, see you next time, bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info pro 2 bersama aku, Ece Jenti. Informasi yang pertama, perjanjian pranikah Taylor Swift dan Travis Kelce disebut setebal 40 halaman, bahkan perjanjian pranikah itu dinilai sebagai perjanjian pranikah terlengkap. Menurut sejumlah sumber, perjanjian pranikah itu mencakup berbagai hal, terutama melindungi aset musisi perempuan terkaya tersebut senilai 2 miliar US dollar atau setara 35,9 triliun rupiah. Berbanding terbalik dengan Swift, meski dikenal sebagai salah satu atlet profesional sukses, Travis Kelce diketahui memiliki harta senilai 70 hingga 90 juta US dollar atau setara 1,2 hingga 1,6 triliun. Bukan cuma soal harta, perjanjian juga menyebut bahwa itu bakal mengatur apa yang bisa dibahas dan tidak bisa diungkap soal rumah tangga mereka ke publik. Bahkan Taylor Swift akan menuliskannya dalam bentuk lagu. Informasi dari dunia olahraga, Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan Norwegia saat menundukkan Brazil dengan skor 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia di Stadion MetLife East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat. Haaland mencetak 2 gol di menit 79 dan 90 untuk membawa Norwegia melangkah ke perempat final, sedangkan Brazil hanya mampu membalas lewat penalti Neymar di menit-menit akhir injury time. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengungkapkan masih banyak anak berusia di bawah 16 tahun yang memalsukan umur untuk mengakses media sosial. Hal ini menjadi tantangan utama dalam implementasi aturan PP Tunas. Wamen Komdigi Nezar Patria mengatakan, berdasarkan hasil survei yang menjadi rujukan pemerintah, 3 dari 5 anak memalsukan usia agar dapat mengakses media sosial. Mereka melakukan hal tersebut untuk menghindari pembatasan usia. Demikian info pro 2 aku, Jenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin info pro 2. Thanks for listening.

0: siang hari ini. Dan Anda ditemani Dini Wardani siang ini, pendengar, sampai nanti 13 waktu Indonesia Barat. Kami juga masih mengundang atensi Anda 081-33-14-992 dan juga di 031-534-5474. Hari ini atau siang ini, Inggris versus Meksiko adalah pertandingan yang cukup apik begitu ya, dan juga membawa kita untuk bersama-sama menyimak begitu ya di kesempatan siang hari ini. Tadi bersama dengan rekan Rosihan Anwar dan juga rekan Yanto Prawinro Negoro dari Pro 3 Jakarta, pendengar. Dan jalannya pertandingan memang berlangsung terbuka dengan kedua tim ini juga saling menyerang ya. Dan Meksiko tadi juga sempat memberikan perlawanan kuat dan juga mencetak gol. Namun Inggris tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga memastikan tiket ke babak perempat final, pendengar. Oke, di siang hari ini kita sapa dulu, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Gobar, silakan.
1: Dengarmu menyapa Mbak Dini.
0: Oke, terima kasih. Silakan.
1: Inggris sama Meksiko berapa-berapa, Mbak Dini?
0: Hari ini Inggris 3, Meksiko 2.
1: Inggris
0: 3, Meksiko 2.
1: Pantas tuan rumah. Terima kasih Mbak
0: tuan
1: Dini.
0: Tuan rumahnya Meksiko ya hari ini. Dan Meksiko kalah begitu ya. Tuan rumah harus menelan kekalahan di Piala Dunia siang hari ini, pendengar, waktu Indonesia Barat ya tentunya ya. Karena kalau Piala Dunia waktunya nggak di Indonesia. Waktu Meksiko begitu ya. Yang baru saja kita dengarkan bersama live dari Stadion Meksiko ya, pendengar. Nanti kita akan bahas kembali Piala Dunia di kesempatan siang hari ini di 031-534-5474 dan juga di 081-33-14-992. Anda ditemani Dini Wardani di siang hari ini.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Mahesa Hadrian Putra Setiawan bin Budi Setiawan umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Putat Jaya C Barat 8 nomor 49 RT 2 RW 13 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2013/PDT.G/2026/PA.SBY antara Feby Oktavia Putri binti Mujihadi Santoso sebagai penggugat dan Mahesa Hadrian Putra Setiawan bin Budi Setiawan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Suwandi bin Sugeng umur 42 tahun agama Islam pekerjaan karyawan dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapas Madya 6 nomor 165 RT 18 RW 2 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1603/PDT.G/2026/PA.SBY antara Ratna Sari Dewi binti Yudik Sugiono sebagai penggugat dan Suwandi bin Sugeng sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, saat ini 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat dan kami ajak Anda untuk memperbarui informasi. Siang hari ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ermina Jin, pendengar. Semester 1 atau semester pertama 2026 KAI Daop 8 Surabaya layani 6 juta penumpang lebih, naik 8%.
1: Laporan terkini.
0: Kita temui reporter Ermina Jin siang hari ini. Ermina, silakan laporan Anda.
2: Iya, ini dan juga pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menutup semester pertama tahun 2026 ini dengan kinerja positif, di mana selama periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya melayani 6,4 juta pelanggan. Jumlah ini meningkat sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu, di mana Daop 8 Surabaya mencatat 5,9 juta pelanggan yang sudah di layani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,2 juta pengguna kereta api merupakan pelanggan yang berangkat dan 3,215 juta pelanggan merupakan penumpang yang tiba di seluruh stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan semakin tingginya mobilitas masyarakat sekaligus meningkatnya kepercayaan terhadap moda transportasi kereta api. Ia mengatakan juga bahwa peningkatan jumlah pengguna layanan kereta api di Daop 8 Surabaya ini tidak terlepas dari menguatnya aktivitas ekonomi di Jawa Timur yang mendorong tingginya pergerakan masyarakat.
3: Kinerjanya itu meningkat 8% dari 6,4 juta dibanding 2025 dan 6,4 juta itu di tahun 2026. Dari 6,4 juta ini ada 3,205 penumpang yang berangkat dan ada 3,215 penumpang yang berangkat yang turun.
2: Iya, Mahendro Trangbawono juga menambahkan bahwa capaian KAI Daop 8 Surabaya ini akan menjadi evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan di seluruh aspek operasional. Ia juga mengatakan bahwa di tengah pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat, Daop 8 Surabaya akan memperkuat perannya sebagai penyedia transportasi massal yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur secara efektif dan berkelanjutan. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jin dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, semester pertama 2026 KAI Daop 8 Surabaya layani 6 juta penumpang lebih, yakni naik 8%. Anda juga masih ditemani Dini Wardani siang hari ini, pendengar. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331499

Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.

0: Saat ini 10:34 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita update dulu ya untuk informasi dari kawan-kawan Pertuni di Jawa Timur ya siang hari ini. Kalau tadi kawan-kawan Pertuni ini juga sudah menyaksikan pertandingan Piala Dunia Inggris versus Meksiko 2026 yang unggul atas kemenangan Inggris dan Meksiko ya, atas Meksiko begitu ya, dengan skor tipis 3-2. Mendengar, Inggris ini berhasil memastikan tiket ke perempat final setelah menaklukkan Meksiko dengan skor tipis 3-2. Karena sejak awal pertandingan ya, ini kedua tim sama-sama tampil menyerang dan Inggris juga mengandalkan permainan cepat dari sayap dan efektif untuk memanfaatkan setiap peluang yang tercipta. Sementara Meksiko, sang tuan rumah ya, tampil disiplin dengan serangan balik yang beberapa kali merepotkan lini pertahanan The Three Lions. Dan tuan rumah harus menelan kekalahan 2 ya atas Inggris dengan skor 3. Seperti apa kawan-kawan Pertuni siang hari ini berkomentar? Kita dengarkan dulu bersama dengan Mas Muhammad Ansori.
1: Selamat pagi, salam olahraga Jaya, RRI Surabaya dan dari se-Jawa Timur di mana pun berada. Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo, bagian dari Pertuni Jawa Timur. Ini sekarang saya lagi di Batu, jadi mendengarkannya RRI Pro 1 Malang. Mengomentari pertandingan baru saja selesai, yaitu tuan rumah Meksiko menghadapi calon unggulan, calon juara maksudnya ya, yaitu Inggris, di mana skor 2-3 dimenangkan oleh Inggris. Walaupun Inggris terkena red card atau satu pemainnya terkena kartu merah, tapi masih melakukan perlawanan ya oleh Inggris. Inggris terlebih dahulu unggul 2-1, kemudian disamakan oleh Meksiko dan kembali Inggris mencetak gol kemenangan, sehingga Inggris melaju ke babak terakhir dan akan bertemu dengan Norwegia yang tadi pagi sudah memulangkan Brazil. Inggris bermain bagus, walaupun Meksiko di menit-menit akhir ya, apalagi di injury time, memborbardir, menyerang untuk memburu kemenangan atau memburu gol untuk menyamakan kedudukan, ya tetap saja tidak bisa ya, apalagi kiper Inggris misalnya sangat bagus beberapa kali melakukan penyelamatan ya.
0: Okay.
1: Ya, terima kasih untuk semuanya. Okay. Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
0: Baik, selamat pagi, salam olahraga Jaya. Terima kasih Mas Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo, Pertuni Jawa Timur ya, untuk komentarnya di pagi jelang siang hari ini ya. Kita bergeser ke Mas Rizal ya, yang juga memberikan komentarnya siang hari ini.
2: Salam olahraga, saya Rizal dari Pertuni Kabupaten Jombang. Akan mengomentari pertandingan antara timnas Inggris dan timnas Meksiko. Ini pertandingan yang sangat luar biasa dan juga menyajikan pertandingan yang cukup agresif, cukup intensitas tinggi, ya kan? Nih, saya juga sangat-sangat menikmati, apalagi juga tadi ada momen-momen penalti dari kedua tim juga kan sempat dapat satu-satu kan.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga red card. Nah, ini sangat menegangkan sekali. Aksi protes juga dari para pemain ini menjadi bumbu penyedap di laga ini gitu ya. Selamat untuk timnas Meksiko Inggris, mohon maaf, dan respect untuk timnas Meksiko.
0: Oke.
2: Nah, ini kita patut nantikan apakah tuan rumah yang satunya ini apakah bisa mempertahankan statusnya sebagai tuan rumah, karena kedua tuan rumah itu sudah gugur ya, untuk bisa lanjut ke babak 8 besar ya kan. Apakah Amerika Serikat bisa menghadapi lawannya? Wah, kita tunggu saja.
0: Okay.
2: Itu. Terima kasih dan salam olahraga.
0: Baik, terima kasih Mas Rizal dari Pertuni Jombang, Pertuni Jawa Timur ya, untuk komentarnya di pagi jelang siang hari ini. Memang hari ini ada dua tuan rumah ya. Salah satu adalah Meksiko yang hari ini harus menelan kekalahan di kandang sendiri. Oke, kita tinggalkan komentar Mas Rizal. Kita sekarang ke kawan Pertuni dari Kabupaten Kediri ada Mas Muhammad Tori ya. Coba kita dengarkan.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Siang. Saya Muhammad Tori dari Kabupaten Kediri. Masih bagian dari Pertuni Jawa Timur. Mengomentari pertandingan yang barusan selesai. Antara sang tuan rumah berhadapan dengan Timnas Inggris. Edisi 6 Juli 2026. Pertandingan yang semulanya dilaksanakan pukul 7 pagi tetapi sempat mundur sekitar 1 jam akibat cuaca buruk di Meksiko. Dan pertandingan sudah selesai. Berhasil dimenangkan oleh tim tamu alias Timnas Inggris dengan skor tipis 2-3. Mana 3 gol dari Timnas Inggris diciptakan oleh brace dari Jude Bellingham di menit ke 36 dan 38, dan 1 gol penalti dari Harry Kane di menit ke 60. 10 hours 30 minutes. Sedangkan Meksiko hanya bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke 41 melalui Quinones, Julian Quinones, dan juga penalti juga dari Raul Jimenez di menit ke 69. Sempat bermain dengan 10 pemain akibat salah satu pemain Inggris, Kwanzaa, Jarrell Kwanzaa, di kartu merah di menit ke 54. Tapi Inggris berhasil mempertahankan keunggulan hingga menit akhir, walaupun di menit-menit akhir Meksiko gencar melakukan serangan ke pertahanan Inggris, tapi permainan pertahanan Inggris bermain cukup baik, terutama kiper Jordan Pickford berhasil menggagalkan beberapa peluang dari Meksiko. Dan dengan hasil ini Timnas Inggris melenggang melaju ke perempat final dan akan menantang sesama wakil Eropa, Norwegia, dan satu persatu wakil Amerika telah gugur setelah sebelumnya Kanada, Brasil, Paraguay, dan sekarang Meksiko mengikuti jejak mereka. Sekali lagi selamat untuk Timnas Inggris, dan untuk Timnas Meksiko Anda belum beruntung. Selamat pagi, menjelang siang, salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan Pertuni di siang. Di siang hari ini ya, siang sudah berkomentar siang ini. Ada Mas Ansori dari Pertuni Probolinggo, Pertuni Jawa Timur. Ada juga Mas Rizal dari Pertuni Jombang, Pertuni Jawa Timur. Dan juga ada Mas Tori dari Pertuni Kabupaten Kediri, Pertuni Jawa Timur. Muhammad Tori ya, benar ya. Semoga ini gak salah sebut ya. Terima kasih untuk atensinya di pagi jelang siang ya hari ini pendengar. Memang baru saja kita ikuti bersama laga seru ya pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 ketika Inggris berhadapan dengan Meksiko yang sempat tertunda 1 jam karena cuaca buruk ya di Stadion Meksiko di pagi jelang siang. Kalau di waktu Indonesia Barat itu jam 8 pagi ya. Kalau di Stadion Azteca Meksiko itu jam berapa? Waktu Meksiko gitu ya. Nah tadi itu sempat tertunda 1 jam karena hujan ya, dan juga harus diundur yang sebelumnya jadwalnya adalah jam 7 pagi untuk waktu Indonesia Barat ya, akhirnya harus mundur 1 jam yang disiarkan dari RRI langsung ya, ini jam 8 pagi waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan laga seru tadi ini tersaji pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 ketika Inggris versus Meksiko pendengar. Dan pertandingan yang berlangsung dalam tempo tinggi ini juga menghadirkan 3 gol begitu ya. Dan penuh drama hingga peluit panjang dibunyikan. Inggris akhirnya berhasil untuk memastikan tiket ke perempat final setelah menaklukkan Meksiko dengan skor tipis 3-2. Yang sejak awal pertandingan kedua tim ini memang sama-sama tampil menyerang, dan Inggris juga mengandalkan permainan cepat dari sisi sayap dan efektif untuk memanfaatkan setiap peluang yang tercipta. Sementara Meksiko ini juga tampil disiplin dengan serangan balik ya, dan juga beberapa kali merepotkan lini pertahanan The Three Lions. Dan pertandingan juga berlangsung terbuka, dan Inggris juga beberapa kali unggul ya, dan juga sempat seri juga, tapi ternyata Inggris menang dengan skor tipis 3-2 atas Meksiko, pendengar. Meski Meksiko tadi dalam jalannya pertandingan juga tidak pernah menyerah dan terus memberikan perlawanan sengit, tapi akhirnya Meksiko harus menelan kekalahan di kandang sendiri dengan skor 2 ya. Dan 2 gol yang dicetak L3 ini membuat pertandingan tetap hidup hingga menit-menit akhir. Meski demikian, pendengar, Inggris juga mampu untuk menjaga keunggulan dan juga tampil lebih tenang dalam mengelola permainan. Nah, kemenangan ini juga menjadi bukti kematangan skuad Inggris dalam menghadapi laga fase gugur. Karena selain efektif dalam penyelesaian akhir, mereka juga mampu bertahan dari tekanan Meksiko yang terus memburu gol penyeimbang ya. Dengan demikian, hasil ini ya, Inggris melangkah ke babak perempat final dan dijadwalkan akan menghadapi Norwegia, karena laga ini juga diprediksi akan berlangsung sengit ya, mengingat kedua tim juga sama-sama sedang berada dalam performa terbaiknya dan berpeluang untuk melangkah lebih jauh di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ya. Gak sabar untuk ikutin lagi pertandingan Piala Dunia ya, kira-kira siapa yang menang, kira-kira siapa yang menjadi juara ya. Dan apapun itu, pertandingan itu untuk dinikmati gitu ya. Semoga ini juga bisa menjadikan hiburan bagi kita bersama, karena memang pertandingan sepak bola ini adalah pertandingan pemersatu pemersatu bangsa gitu gak sih. Oke, pendengar, nanti kami juga akan hadirkan beberapa informasi lagi ke ruang dengar Anda, karena nanti tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Hari ini untuk azan duhur ya, ini dikumandangkan menit ke-35 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 081331 4x992 ya. Dan kalau ngomongin tentang Piala Dunia, ya pastilah didengerin aja di RRI ya. Kalau denger di RRI itu bisa sambil jalan, bisa sambil nyetir, bisa sambil masak, bisa sambil duduk manis di jalan ya, daripada bosen kan ya. Jadi gak ketinggalan, tetap update informasi khususnya Piala Dunia.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, pendengar, kami hadirkan satu informasi olahraga. Pendengar, 6 pemain Persija Jakarta masuk skuad pemusatan latihan atau TC atau training camp ya, Timnas Indonesia di Bali untuk persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup atau Piala ASEAN 2026 yang diselenggarakan akhir bulan ini. Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, Shane Paitnama, Jordi Ahmad, dan Mauro Zilstra ini menjadi 6 wakil Macan Kemayoran di TC yang digelar Minggu sampai Sabtu pekan depan ya, yakni tanggal 11 Juli 2026. Dan dalam Instagram resmi Persija, mendengar Piala ASEAN yang dulu dikenal dengan nama Piala AFF ini akan berlangsung pada tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia datang dengan ambisi besar untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar juara pertama dalam sejarah keikutsertaan di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut ya. Indonesia tak pernah absen di ajang ini sejak pertama kali digelar pada tahun 1996 di Singapura, di mana mereka ini mampu melangkah ke partai final sebanyak 6 kali, namun selalu berakhir dengan kekalahan. Dan tahun ini menjadi edisi ke-16 Piala ASEAN. Tim Garuda yang direncanakan dihuni skuad yang bermain di Super League akan memulai persaingan dari grup A bersama dengan Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Informasi tersebut mendengar dini hadirkan untuk mengantarkan kita ke dinamika olahraga siang hari ini, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dokter, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melakukan

bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-79.

0: Hadde gue berapa atau hadde gue dore?
1: Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan. Meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia. Tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru. Musim baru, kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila. Selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullman's Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janice Aldila kandas di babak kedua.

Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Vanessa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: dari arena futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa. Anak-anak dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan.

0: apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan di Dispora Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan di Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak. Iya, 7 orang. 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia. Indonesia Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Prancis dan Irlandia itu, tim NBC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Prancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu itu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda siang hari ini kembali ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan bersama dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta mendengar. Dan kami hadirkan kembali di kesempatan siang hari ini pendengar, bahwa untuk informasi di seputar Jawa Timur begitu ya. Siang hari ini edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Pendengar, 300 kakak lebih di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini terdampak kekeringan ya, dan juga pasokan air bersih ini mengalami penurunan. Dan memasuki musim kemarau, memang dampak kekeringan ini mulai dirasakan di sejumlah daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 300 kepala keluarga di Jawa Tengah dan Jawa Timur terdampak krisis air bersih akibat menurunnya ketersediaan sumber air. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebutkan kekeringan terjadi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di Kabupaten Pasuruan, penurunan ketersediaan air bersih ini terjadi di Desa Kedungrejo, Kecamatan Winongan. Ada sedikitnya 240 kakak atau kepala keluarga terdampak kondisi tersebut. Sementara itu, pendengar, di Kabupaten Semarang, kekeringan ini juga melanda Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono, dan sebanyak 60 kakak atau 84 jiwa terdampak akibat kurangnya pasokan air bersih. Ada beberapa upaya penanganan yang telah dilakukan oleh BPBD setempat, pendengar, salah satunya adalah dengan menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 2 tangki air atau sekitar 5.000 liter. BNPB mengingatkan potensi kekeringan ini bisa meningkat seiring dengan berlangsungnya musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pembakaran lahan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Informasi tersebut Dini hadirkan ke ruang dengar Anda menit ke-34 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar akan dikumandangkan azan duhur ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Jika ada orang yang menjatuhkanmu, bangkitlah karena Allah. Jangan putus asa hanya karena manusia. Jangan menyerah hanya karena urusan dunia. Ingat, ada Allah. Dia maha segalanya, mohonlah pertolongan padanya.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

Nada Dinadiku dari Aldia featuring Cassandra Dini hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini yang cukup terik ya, kawasan Surabaya saat ini ada di 32 derajat Celcius. Wow, jadi kayaknya harus banget nih minum air mineral yang banyak biar nggak dehidrasi ya. Dan siang hari ini pendengar untuk kawasan Wonokromo dan sekitarnya ini bahkan ada di 33 derajat Celcius. Dan panasnya ini atau teriknya ini gitu ya, ini akan berlangsung sampai nanti 15 waktu Indonesia Barat. Baru nanti 16 waktu Indonesia Barat ini suhunya di kawasan Surabaya dan sekitarnya akan turun di angka 30 derajat Celcius ya. Dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ini ada di angka 26 derajat Celcius. Dan untuk perkiraan cuaca hari ini Surabaya ini diprediksi akan cerah dan juga cerah aja, gak ada berawannya ya. Sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi bagi Anda yang saat ini mendengar ada agenda untuk di luar ruangan, ini jangan lupa untuk selalu membawa air mineral dan tabir surya karena memang Surabaya siang hari ini cukup terik ya. Sementara untuk situasi arus lalu lintas kawasan Surabaya dan sekitarnya ini terpantau ada kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik ya. Salah satunya di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno mengarah kawasan Kenjeran. Di siang hari ini cukup terik begitu ya. Sementara itu di kawasan Manyar Kertoharjo ini masih ramai lancar aja. Kawasan Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad masih ramai lancar. Kemudian di kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Raya Darmo, Wonokromo hingga kawasan Jalan Ahmad Yani sampai Flyover Waru sampai Gedangan. Sore hari ini masih ramai lancar aja. Dan di kawasan Kenjeran arah ke Suramadu juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kapasan mengarah kawasan Demak ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light di kawasan tersebut. Jalan Mastrip mengarah kawasan Gunung Sari masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar nanti pukul 12 siang waktu Indonesia Barat nanti kita akan update lagi gitu ya, beberapa informasi-informasi lagi ke ruang dengar Anda. Dan kami juga masih membuka di 0315345474 dan juga di 081331499992. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 13 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Komnas atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong investigasi atas meninggalnya seorang ibu hamil berinisial MD yang tertembak saat berada di dalam rumahnya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dan Ketua Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan aparat penegak hukum harus turun langsung ke distrik Sugapa untuk melakukan pemeriksaan forensik lokasi kejadian serta mewawancarai saksi. Langkah itu dinilai penting untuk menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah meningkatkan platform kredit program perumahan atau KPP tahun 2026 dari Rp36 triliun rupiah menjadi Rp50 triliun rupiah sebagai respon atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap program pembiayaan rumah. Dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah ingin menghadirkan solusi pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pembiayaan informal berbunga tinggi. Dan pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Siang hari ini, Dini mau bahas seputar satu berita yang cukup miris begitu ya di siang ini, yakni ada beberapa SD di Jawa Timur yang kurang murid begitu ya. Ini ada salah satunya adalah dari Bangil Pasuruan. Kita coba update begitu ya di siang hari ini, pendengar, bahwa

0: PGN Dermo 2 di Kecamatan Bangil ini menjadi salah satu sekolah yang paling mencolok karena hanya mengantongi 4 siswa baru saja sepanjang pelaksanaan pendaftaran tahun 2026-2027. Menurut otoritas pendidikan, sistem seleksi tingkat sekolah dasar ini memang sangat bergantung pada kepadatan populasi anak usia dini di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar area bangunan fisik. Karakteristik ini, pendengar, ini berbeda dengan jenjang sekolah menengah pertama yang penataan kuota lingkungannya diatur secara ketat lewat regulasi berbasis jarak udara. Dan kalau kita melihat ya, di Jawa Timur, pendengar, memang hingga saat ini belum ada data resmi dari Kementerian Pendidikan maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyebutkan secara pasti berapa jumlah SD negeri di Jawa Timur yang kekurangan murid. Namun, data yang dipublikasikan ini hanya memuat jumlah sekolah, guru, dan peserta didik, bukan terkait dengan klasifikasi sekolah berdasarkan kekurangan murid, pendengar. Dan fenomena ini juga terjadi di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Ada beberapa daerah yang pernah melaporkan adanya SD negeri dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, bahkan tidak memenuhi kuotanya. Yakni diantaranya adalah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Madiun. Nah, dari sekolah atau sejumlah sekolah daerah tersebut, pendengar, ada yang hanya menerima antara 5 sampai 10 murid baru saja. Bahkan ada kelas yang total siswanya ini kurang dari 30 anak untuk 6 tingkat kelas. Kondisi seperti ini kemudian menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk segera melakukan regrouping atau penggabungan sekolah agar proses belajar mengajar bisa lebih efektif, begitu ya. Dengan total sekolah dasar di Jawa Timur ini sekitar 19.035 sekolah. Di antaranya terdapat sekitar 17.031 SD negeri. Dan ini menjadi hal yang miris, begitu ya. SD negeri di Jawa Timur ternyata masih ada yang kekurangan murid, begitu ya. Dan ini tentu menjadi persoalan bersama di dunia pendidikan ya, ketika masih kedapatan ada SD yang hingga saat ini masih hanya menerima 4 peserta didik saja dalam tahun ajaran baru ini. Kita sapa dulu, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Ini yang cantik. Selamat berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Sehat ya?
0: Sehat. Pagi mankah ini?
1: Ya, okay. Alhamdulillah.
0: Baik, silakan.
1: Aku tertarik dengan berita Mbak Dini tadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Tentang pendidikan kita.
0: Iya.
1: Sekolah dasar kekurangan murid.
0: Benar.
1: Kenapa seperti itu?
0: Kenapa, bagaimana?
1: Karena orang tua sekarang seperti saya ini tidak mempercayakan anaknya sekolah di SD negeri.
0: Waduh.
1: Lebih percaya pada SD swasta.
0: Kenapa
1: karena
0: tuh?
1: Lebih berkualitas pendidikannya, gitu loh. Seperti kan ada ya SD Muhammadiyah itu, wah.
0: Oke. Okay.
1: Luar biasa itu. Tapi ya itu mahalnya banget. Orang-orang kaya
0: baik
1: itu. Tapi kalau SMP, SMA,
0: okay,
1: sampai ke perguruan tinggi, yang diuber negerinya.
0: Karena apa?
1: SMP, karena apa? Ya kualitas pendidikannya lebih bagus.
0: Okay, gitu.
1: Kalau SD kekurangan murid karena guru-gurunya itu mungkin ya mungkin lah.
0: Yep.
1: Mungkin guru-guru masih honorer. Nah, tinggal apa, ngajari sih. Abu-abu ya, awu-awu anget gitu loh. Kan seperti itu. Kan beda, walaupun negeri loh ini.
0: Yeah.
1: Nah, kenapa kan kekurangan murid seperti itu? Karena guru-gurunya kurang berkualitas. Kalau SMP, SMA perguruan tinggi, guru-gurunya berkualitas semua. Makanya orang tua itu podo berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke negeri gitu loh. Walaupun apapun yang dilakukan, misalnya perguruan tinggi kemarin, banyak kecurangan lo.
0: Okay.
1: Itu apa? Ada upah dari orang tua supaya dia itu melbu negeri gitu lo.
0: Okay.
1: Kecurangan biasanya nyewa joki, menggunakan alat bantu dengar. Kan realita kan kita seperti itu. Bahwa negeri SMP, SMA, perguruan tinggi masih diminati orang tua karena guru-gurunya sekolahnya berkualitas dibanding SD negeri.
0: Okay,
1: gitu. Kenapa
0: baik
1: SD negeri yang kekurangan murid? Ya itu harus dipenahi guru-gurunya itu. Karena guru-gurunya itu yang saya tahu ya. Yang saya tahu sekolah di sini itu memang nggak ada muridnya. Ya kalau murid Ya apa anak muridnya?

0: gurunya jarang malpu.
1: Oke, okay, baik.
0: Gurunya apa? Guru honorer. Guru apa? Guru apa itu bukan PNS, maksudnya masih apa?
1: Apa tuh?
0: Si itu loh, si jupuk-jupuk ronor-ronor belum, mungkin gurunya belum pengalaman, tapi ngajari saya naik dewi. Makanya orang tua sekarang itu tidak percaya pada sekolah dasar SD negeri gitu, lebih pada swasta.
1: Okay.
0: Masih larang diri gak popo. Kan masalah sekolah dasar, masih dasar kan? Ya toh? Dasar itu, sekolah dasar itu yang menentukan anak itu, gitu loh.
1: Kamu
0: tak karakter kuat anak itu di dasar itu. Kalau kalau mengerti anak kita itu pinter gak pinter, bagus gak bagus, itu kok pendidikan dasar itu dulu, Mbak Dini, gitu loh. Kalau pendidikannya bagus mulai dasar SMP, SMA, perguruan tinggi pasti bagus, gitu loh.
1: Baik.
0: Seperti itu. Tadi beritanya kan sekolah SD negeri kok kurang murid kan? Saya tak ikut ngomong rek, gitu. Aku kan juga seorang orang tua, gitu loh.
1: Iya. Baik.
0: Karena orang juga orang tua ya lebih percaya pada SD swasta daripada negeri, karena kualitas sekolah di sini guru-gurunya masih abal-abal, masih belum berpengalaman.
1: Oke, okay, baik. Jadi itu penyebabnya begitu ya, salah satunya ya. Oke, okay, baik. Terima kasih
0: ya,
1: Pak Giman. Terima kasih.
0: Sehat selalu. Warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Giman ya. Kita sapa lagi yang bergabung. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan?
2: Iya.
1: Iya.
2: Izin mengudara, Mbak.
1: Baik, ini. Monggo. Ini dengan Pak siapa?
2: Iya, ini putus-putus. Saya baru pertama sih, karena sering dengerin lagu-lagu juga dari sini.
1: Oh, baik. Kalau
2: ada topik masalah sekolah, saya akhirnya tergerak ingin telepon nih.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Saya dengan Dani.
1: Oh, Pak Dani. Baik, salam kenal Pak Dani. Silakan Pak Dani.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi, karena saya juga kan generasi milenial ya, sebenarnya gitu kan.
1: Baik.
2: Tahun 90-an kan sekarang udah punya anak nih. Nah, kalau sudut pandang saya yang sekarang saya alami itu, kalau zamannya saya dulu kan pengen banget nih masuk sekolah negeri, ya kan.
1: Benar.
2: Cuma dari sekarang saya ngelihat sekarang nih, ini POV saya, lebih condong sekarang itu memilih untuk masuk ke sekolah swasta. Jika bisa ini ya, memilih ya, karena melihat dari beberapa teman, terus dari lingkungan juga, terus beberapa orang, itu masih ada namanya dalam tanda kutip ya, ini yang saya lihat ya, itu masih ada kadang pembulian gitu, kemudian masih ada sering apa topik-topik yang anak kecil yang belum waktunya tahu, mereka tahu dengan bahasa-bahasa yang cukup kasar ya, itu yang akhirnya saya nih yang awalnya pingin banget masuk ke negeri karena di lingkungan rumah itu banyak anak negeri juga kok, kok ini ya kok beda kayak zaman saya dulu gitu loh. Akhirnya saya lebih memilih ke sekolah swasta sih, itu sih Kak.
1: Baik, jadi
2: menurut pendapat saya sih.
1: Tapi kalau untuk tadi Pak Giman tadi juga berpendapat bahwa saya kalau untuk SMP dan SMA mending negeri. Nah kalau Pak Dani sendiri seperti apa?
2: Kalau berhubung saya anak saya ini kan masuk ke SD ya, gitu. Cuma untuk SMP, SMA, saya condong memang kalau SMA-nya nanti setelah SMP mungkin karakternya kuat di apa sekolahan swasta, nanti mungkin di negerinya itu saya bisa milih di SMA-nya karena saat ini SMA menurut saya bagus di negeri memang, gitu.
1: Baik.
2: Cuma kalau untuk usia dini SD itu pembentukan karakter sekarang rata-rata sih banyak yang bilang teman-teman juga itu bagus di swasta itu karena apa ya mereka lebih ngerasa diperhatikan gitu menurut mereka dan menurut kita sih kaum milenial gitu.
1: Baik, jadi kalau
2: harapannya
1: untuk,
2: sih
1: untuk SD mending swasta sih, begitu ya Pak Dani ya. Oke. Okay.
2: Menurut saya sih cuma kalau misalnya memang dari banyak orang tua yang milenial yang tetap masuk negeri harapannya juga dari ini daya apa pengajar dari guru-guru rata-rata kan juga banyak nih yang dari milenial mereka jadi guru. Nah mungkin banyak diedukasi juga mereka cara mengajarnya karena rata-rata sekarang guru juga masih baru-baru milenial juga jadi guru kan.
1: Benar.
2: Itu pembekalannya juga rata-rata kurang sih gitu.
1: Baik, jadi ada beberapa hal yang harus dibenahi ya dari sistemnya sendiri begitu ya, Pak Dani ya.
2: Betul, betul. Baik. Ya. Kalau SMA saya, SMA menurut saya negeri udah banget sangat bagus, favorit lah kayak gitu negeri itu.
1: Oke. Okay, SMA. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Dani untuk urun rembuknya di siang hari ini. Saya selalu Pak Dani, salam kenal. Ya.
2: Baik. Sama-sama, salam kenal, sehat selalu.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Dani, pendengar baru yang bergabung ya di siang hari ini. Dan memang pendengar, ini dilansir dari beritajatim.com begitu ya, bahwasanya ada satu SD yang di Bangil, Pasuruan, ini hanya menerima 4 murid baru ya pada PPDB 2026, tepatnya di SDN Dermo 2 Bangil, Pasuruan. Nah, kondisi ini sungguh sangat miris begitu ya, dan sangat disayangkan karena dengan adanya masalah teknis tentang rombongan belajar, aspek manajerial internal ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai permasalahan teknis tentang belajar mengajar, kemudian aspek manajerial internal sekolah yang juga dianggap menjadi faktor penentu gitu ya, minat orang tua untuk menitipkan anak mereka. Nah, karena kalau SD itu tadi seperti yang dikatakan Pak Giman dan juga Pak Dani ya di siang hari ini, bahwasanya ketika anak SD ini yang paling di apa yang bisa dibilang yang daya tawar sekolah itu adalah pembentukan karakternya. Nah, akan orang tua akan memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya ketika sekolah tersebut sudah memiliki trust atau kepercayaan begitu ya, atau reputasinya untuk bisa memberikan pembinaan karakter begitu ya, untuk bisa membuat anak-anaknya ini nyaman ketika mereka ini belajar dan juga berinteraksi. Dan yang pasti ini membuat trustnya begitu ya, atau kepercayaannya ini bisa menjadikan orang tua ini mau untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu faktor. Tapi kalau untuk SMP dan SMA ini banyak yang memilih negeri, karena apa? Karena memang kualitasnya sudah terbukti. Nah, selain masalah trust atau kepercayaan, kemudian masalah manajerial internal sekolah, kemudian juga masalah penentu minat para orang tua untuk menitipkan anak mereka di SD negeri, ini juga harus bersaing dikuatkan adalah guru-gurunya atau tenaga pengajarnya. Jangan sampai SD-SD negeri ini mereka ini hanya dapat guru-guru honorer yang mana secara kesejahteraan aja ini masih jauh dari kata layak ya. Ini juga akan menambah salah satu pertimbangan orang tua begitu ya, ketika mereka ini ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, khususnya untuk jenjang tingkat sekolah SD. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Kami membuka interaksi 0315345474 dan juga di 0813314992. Kita masih bahas ya di siang hari ini adalah terkait dengan ada beberapa SD yang ada di Jawa Timur ya, ini tidak memenuhi kuota atau kekurangan murid ya, khususnya adalah SD negeri ya, sekolah dasar negeri pendengar. Ada banyak SDN atau sekolah dasar negeri di Jawa Timur yang kekurangan murid, dan fenomena ini memang dipengaruhi beberapa faktor. Apa saja? Nanti kita akan bahas di kesempatan siang hari ini. Anda masih ditemani Dini Wardani.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

0: Ya, sebelum kita bahas, ada beberapa SD yang ada di Jawa Timur ya, SD negeri yang kekurangan murid mendengar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa banyak SD negeri di Jawa Timur kekurangan murid. Tapi sebelumnya, Dini baru saja menerima voice note begitu ya dari kawan Pertuni. Ada Mas Remawan Rendra yang mengomentari jalannya pertandingan siang tadi ya, ada Inggris versus Meksiko. Kita dengarkan bersama.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Salor Jaya. Selamat okay. Siang.
0: Selamat siang.
1: Kembali lagi bersama saya Remawan Rendra dari DPC Pertuni Kota Surabaya.
0: Baik, terima kasih.
1: Ingin mengomentari pertandingan antara tuan rumah Meksiko melawan Inggris. Di peringkat FIFA Meksiko berada di FIFA 14. Kalau sedangkan Inggris di peringkat keempat. Skor akhir 2-3 untuk Inggris. Dan Inggris berhak lolos ke babak selanjutnya melawan Norwegia. Dua gol dari Jude Bellingham dan Harry Kane membawa Inggris lolos ke semifinal. Pertandingan yang luar biasa, penuh dramatis, mewarnai kartu juga banyak di sini, tapi akhirnya dengan strategi yang meyakinkan, Inggris mampu mengalahkan tuan rumah Meksiko untuk memperhatikan Meksiko untuk melaju ke babak selanjutnya. Di pertandingan kali ini Jude Bellingham menjadi pemain terbaik. Selamat untuk Inggris.
0: Baik.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih Mas Remawan Rendra dari Pertuni Kota Surabaya. Baik, mendengar tadi ya beberapa informasi dari kawan-kawan Pertuni. Kita kembali ke informasi yang tadi Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Mengapa banyak SD negeri di Jawa Timur ini kekurangan murid mendengar? Ada beberapa hal faktor penyebabnya. Yakni yang pertama adalah persebaran SD negeri ini terlalu banyak ya. Karena pada masa ketika jumlah anak masih tinggi, ini hampir setiap desa memiliki SD negeri. Nah, saat ini dengan jumlah siswa yang menurun ya, banyak sekolah yang saling berebut calon peserta didik mendengar. Akibatnya ada sekolah yang hanya menerima antara 5 sampai 15 siswa dalam satu angkatannya saja. Kemudian ada beberapa juga yang mengakibatkan, salah satunya adalah dengan adanya pilihan orang tua yang lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD swasta berbasis agama. Untuk apa? Untuk bisa membentuk karakter, karena dianggap bahwasanya anak SD ini karakternya harus sangat harus pondasinya harus sangat kuat begitu ya. Jangan sampai anak SD ini karakternya ini kurang kuat sehingga menyebabkan nanti ketika dia dewasa ini dia ini tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Nah, adanya anggapan-anggapan seperti itu ini membuat orang tua memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD swasta, khususnya SD swasta yang berbasis agama maupun bahkan SD swasta yang berbasis sekolah internasional. Tidak hanya itu saja, sekolah dengan program bilingual ya, atau dua bahasa atau internasional ini juga menjadi pilihan bagi beberapa orang tua begitu ya, untuk menyekolahkan anaknya di lingkungan tersebut karena sekolah-sekolah tersebut menawarkan fasilitas yang sangat lengkap dan juga ekstrakurikuler yang cukup lengkap begitu ya. Jadi mereka memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya agar anak-anaknya ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak ya, yang baik ya, yang untuk bisa membentuk karakter anak-anaknya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah, selain itu mendengar, adanya persaingan antar sekolah ini juga mengakibatkan kenapa banyak SD negeri yang kekurangan murid ya. Dengan adanya program penerimaan peserta didik yang lebih terbuka, ini juga membuat orang tua bisa memilih sekolah favorit. Nah, ini juga menjadi salah satu prestis begitu ya bagi orang tua yang bisa anaknya bisa menembus ke sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah unggulan ya. Nah, SD negeri yang lokasinya kurang strategis atau bahkan yang fasilitasnya sangat terbatas ini akan menjadi pilihan yang terakhir karena orang tua akan menyekolahkan anak-anaknya di SD-SD yang bonafit ya, SD negeri tapi bonafit dengan fasilitas lengkap, kemudian ekstrakurikuler yang lengkap dan juga trustnya alias kepercayaannya orang tua ini menaruh anaknya atau menitipkan anaknya di SD negeri ini juga berpengaruh terhadap kredibilitasnya sekolah tersebut. Nah, meski tidak selalu mencerminkan kualitas sebenarnya, ada beberapa sekolah yang juga memiliki prestasi akademik, guru-guru yang aktif, fasilitas pendidikan yang lengkap serta promosi yang baik. Nah, promosi yang baik ini juga menentukan ya faktor penentu bagaimana keputusan orang tua ketika mereka mereka ini memutuskan untuk menyekolahkan anaknya, kira-kira apakah di negeri atau di SD negeri atau SD swasta. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan sendiri. Nah, dampaknya apa? Sekolah yang kekurangan murid, pendengar, ini akan menghadapi beberapa persoalan. Di antaranya kelas dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, efisiensi penggunaan anggaran menjadi rendah, kemudian dengan adanya kekurangan atau ketidakseimbangan distribusi guru ya, serta adanya muncul penggabungan regrouping sekolah oleh pemerintah daerah agar layanan pendidikan bisa lebih efektif. Ini juga menjadi persoalan bersama. Ketika regrouping sekolah, otomatis akan berkurang sekolah-sekolah negeri yang ada di daerah. Padahal pembangunan sekolah negeri yang ada di daerah ini tujuannya agar pendidikan bisa merata. Tapi bagaimana ketika banyak sekolah dasar negeri atau SD negeri yang justru malah kekurangan murid ya? Maka tujuan dari pendidikan yang merata ini tidak bisa tercapai begitu ya. Nah, Jawa Timur memang menjadi provinsi dengan jumlah SD terbanyak di Indonesia. Namun, jumlah sekolah yang besar ini ternyata tidak selalu diikuti oleh jumlah siswa yang juga terus mengalami peningkatan. Dengan adanya penurunan angka kelahiran dan juga perubahan preferensi masyarakat dan juga perubahan sudut pandang atau POV kalau kata Pak Dani tadi begitu ya, point of view masyarakat atau orang tua terhadap sekolah ini juga membuat sebagian SD negeri terutama di daerah pedesaan mengalami kekurangan murid. Sementara sekolah-sekolah di kawasan perkotaan justru tetap penuh muridnya. Nah, bagaimana pendapat Anda pendengar? Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Kita bergeser ke kawan reporter siang hari ini. Pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan IKA di Jawa Timur perluas akses pendidikan agama Islam di Kabupaten Jember.
2: Laporan terkini.
0: Kita dengarkan informasinya bersama dengan kawan Oni Arianto. Oni, silahkan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Jawa Timur memilih salah satu kabupaten kota di Jawa Timur seperti Jember untuk bisa meningkatkan kualitas dakwah sekaligus memperluas akses pendidikan agama Islam. Hal tersebut disampaikan Ketua IKADI Jawa Timur M. Baihaqi beberapa menit yang lalu. M. Baihaqi mengatakan bahwa IKADI akan terus menghadirkan forum pendalaman ilmu agama Islam bersama para pakar dan tokoh yang memiliki kompetensi di bidang keislaman. Menurut Baihaqi, langkah tersebut dilakukan agar pendidikan agama Islam dan perluasan lembaga pendidikan bisa tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur.
4: Pakar bersama orang-orang yang berkompeten dalam bidang urusan agama itu sendiri melalui Ikatan Dai Indonesia. Yang kedua adalah penumbuhan tempat-tempat pendidikan. Yang ini sudah tumbuh di beberapa lokasi dan terus membuat cabang-cabang baru seperti Jember. Bahwa IKADI Jember melahirkan sebuah lembaga pendidikan dan dari satu itu kemudian muncul beberapa tempat-tempat lembaga pendidikan yang lainnya.
3: Ya, M. Baihaqi berharap perkembangan IKADI di Kabupaten Jember diharapkan bisa melahirkan sebuah lembaga pendidikan yang bagus untuk dunia agama Islam. Menurut M. Baihaqi, IKADI Jawa Timur akan terus memperluas jaringan pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan umat Islam melalui dakwah dan pendidikan. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Oni Arianto, IKADI Jawa Timur perluas akses pendidikan agama Islam di Kabupaten Jember. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar, nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter siang hari ini. Dan kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992.

0: Bri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Saat ini 12:52 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini. Anda nanti akan ditemani oleh rekan Dio Pratama, masih dalam perjalanan Surabaya siang ini begitu ya. Kalau tadi kita sudah membahas seputar banyak sekolah dasar negeri atau SDN yang sepi peminat ya, sudah Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Menutup jumpa kita di siang ini, pendengar, kemarin ini sempat ramai ya, sangat euforia panggung hiburan rakyat yang digelar di Surabaya Expo Center pada hari Minggu ini berlangsung meriah dan dipadati puluhan ribu pengunjung. Konser musik gratis yang menghadirkan penyanyi dangdut pop Jawa Denny Caknan ini berhasil menyedot antusiasme masyarakat dari berbagai daerah di Surabaya maupun sekitarnya, dan atmosfer ini juga semakin semarak ketika rangkaian acara dimulai, pendengar. Tapi pendengar, tidak hanya menjadi ajang hiburan saja, panggung hiburan rakyat ini juga menghadirkan berbagai stand usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan UMKM ini juga diserbu para pengunjung ya di Surabaya Expo ini ya, di kawasan Surabaya Expo Center atau Subek, mendengar, pada Minggu kemarin atau hari Minggu kemarin. Dan kemeriahan itu ini ternyata juga menyisakan beberapa insiden begitu ya, karena meski banyak sekali puluhan ribu orang yang menyaksikan konser Denny Caknan, tapi ternyata ada penonton konser Denny Caknan di Surabaya ini juga ricuh, pendengar. Bahkan ada 33 penonton konser Denny Caknan yang tumbang dan 11 orang lainnya harus dirujuk ke rumah sakit. Akibat kondisi ini, puluhan penonton juga dilaporkan membutuhkan penanganan medis setelah mengalami gangguan kesehatan yang berlangsung pada panggung hiburan rakyat sebagai puncak peringatan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733. Dari jumlah itu, pendengar, 11 orang ini harus dirujuk ke RSUD Suwandi Surabaya untuk memperoleh penanganan lebih lanjut ya. Dan informasi tersebut ini menjadi akhir dari jumpa kita dalam perjalanan Surabaya siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

Pendengar melanjutkan rangkaian Surabaya siang ini. Kali ini Anda bersama saya, Dio Pratama ya. Senang sekali bisa menemani Anda di kebersamaan kita di hari Senin tanggal 6 apa tanggal 7 sih kebalik ya. Tanggal 6 Juli 2026 ya, hari Senin ya. Menggantikan rekan saya Dini Wardani yang sudah menemani Anda di paruh Surabaya siang ini tadi ya. Tentunya saya akan menemani hingga nanti info prima ya, pukul 16.30 ya. Nantikan persembahan spesial Persatu Surabaya. Ini setelah ini 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan musik kita 100% Indonesia ya, untuk Anda bisa merequest lagu, menikmati tembang-tembang terbaik yang telah disediakan. Nanti tinggal milih dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Kemudian pukul 15 kita ajak Anda untuk mengikuti Beranda Astacita ya, edisi Rumah UMKM dengan topik Dari Dapur Kecil Menuju Kesuksesan. Wow ya. Nah, tentunya selepas nanti Beranda Astacita, kita akan ajak Anda untuk mengikuti info prima atau warta berita daerah. Kemudian nanti selepas info prima, rangkaian Surabaya sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Celia Cahyani yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Mengawali jumpa kita dalam rangkaian lanjutan Surabaya siang ini, kita hadirkan lagu Perunggu dengan Tapi.

0: Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
2: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
1: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
2: RRI Digital?
1: Iya, Pak.

0: tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI Digital di HP-nya.

Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini ya, mengingatkan kalau Anda ya pecinta bola mungkin nanti malam atau dini hari nanti ini ada mungkin salah satu pertandingan yang paling dinanti yaitu Portugal versus Spain.

Ya, Spain Spanyol ya. Portugal ada Ronaldo ya tentunya untuk pecinta Ronaldo ya. Kita akan mengulas sedikit ya perihal detail pra pertandingan potensi kedua tim tentunya ya. Ini panggung Piala Dunia 2026 ini nanti malam akan menyuguhkan salah satu laga paling panas mungkin dan penuh gengsi di babak 16 besar ya. Derby Iberia antara Portugal melawan Spanyol. Tentunya pasti pertandingan nanti malam ini bertabur bintang ya. Dipastikan akan menyedot perhatian jutaan pasang mata di dunia tentunya. Nah, untuk Portugal sendiri melaju ke babak 16 besar setelah melewati drama melelahkan di babak 32 besar melawan Kroasia. Menang tipis 2-1 ya berkat gol penalti Cristiano Ronaldo dan sundulan penentu dari Gonçalo Ramos di babak tambahan waktu ya. Mereka finish sebagai runner up grup K di bawah Kolombia. Kemudian di bawah racikan Roberto Martinez, Portugal memiliki kedalaman skuad penyerangan yang luar biasa mewah. Keunggulan mental juga berada di pihak mereka ya, mengingat Portugal sukses mengalahkan Spanyol lewat adu penalti pada final UEFA Nation League tahun lalu, ya, masih tahun lalu. Kemudian untuk tantangannya sendiri untuk Portugal, ini performa Portugal di fase grup cenderung naik turun ya, dan kerap kesulitan membongkar pertahanan yang rapat. Martinez dituntut jeli memanfaatkan serangan balik cepat untuk mengeksploitasi garis pertahanan tinggi milik Spanyol. Nah, sementara untuk Spanyol sendiri ya, sang juara Euro 2024 ini tampil sangat meyakinkan di fase gugur pertama. Pasukan Luis de la Fuente melumat Austria dengan skor telak 3-0 di babak 32 besar. Mereka lolos sebagai juara grup H dan terlihat mulai mencapai bentuk permainan terbaiknya. Keunggulan dari tim Spanyol sendiri, kolektivitas tim dan transisi bola Spanyol berjalan sangat cair ya. Lebih mengerikan lagi, pertahanan mereka bagai tembok yang cukup kokoh ya sepanjang turnamen ini. Lini belakang La Roja tercatat hanya mengizinkan lawan melepaskan 3 shot on target. Kemudian tantangan dari tim Spanyol sendiri, ini gaya bermain dominan Spanyol terkadang membuat mereka terlalu asyik menyerang ya, meninggalkan ruang terbuka di lini belakang yang bisa berakibat fatal jika dieksploitasi oleh penyerang cepat Portugal ya. Kemudian kalau kita melihat pemain yang menonjol ya atau key player dari masing-masing negara ya, dari Portugal sendiri jelas ada Cristiano Ronaldo ya di Piala Dunia terakhirnya. Ini sang kapten veteran mengemban misi besar untuk menyamai kejayaan legendaris rivalnya. Insting golnya di kotak penalti tetap menjadi ancaman yang besar. Kemudian ada Bruno Fernandes dan Vitinha. Ini kreator serangan utama di lini tengah yang bertugas mengalirkan bola-bola manja ke lini depan sekaligus memutus dominasi penguasaan bola Spanyol. Kemudian ada Gonçalo Ramos, striker yang sedang memiliki kepercayaan diri tinggi setelah menjadi pahlawan kemenangan atas Kroasia kemarin ya. Kemudian dari sisi Spanyol ada Lamine Yamal, bintang muda sensasional ini akan terlibat dalam duel ikonik lintas generasi melawan Cristiano Ronaldo. Kecepatan dan kelihatannya menyisir-sisir sayap adalah senjata mematikan ya buat Spanyol ya. Kemudian ada Mikel Oyarzabal ya, berada dalam performa puncaknya setelah mencetak 2 gol ke gawang Austria di laga malam sebelumnya. Kemudian ada Rodri, jenderal lini tengah yang menjadi jangkar permainan Spanyol ya, sosok vital dalam menjaga keseimbangan antara menyerang dan juga bertahan. Kalau secara head to head di Piala Dunia ya,
Spanyol sendiri di Piala Dunia 2010, udah lama ya, ini waktu di Afrika Selatan nih, Spanyol menang tipis 1-0 di babak 16 besar lewat gol David Villa yang kemudian menuntun Spanyol menjadi juara dunia. Kemudian di tahun 2018 sendiri, Piala Dunia Rusia waktu itu menyajikan salah satu laga fase grup terbaik sepanjang sejarah yang berakhir imbang 3-3, diwarnai dengan torehan hat-trick spektakuler dari Cristiano Ronaldo. Itu tahun 2018 ya. Kemudian pemenang dari pertandingan bertajuk Iberian Derby ini tidak bisa bersantai ya, karena siapapun yang menang, mereka sudah ditunggu oleh pemenang laga antara Amerika Serikat, USA, atau Belgia ya, di babak perempat final ya, yang akan digelar di Los Angeles pada 10 Juli ya. Jadi ini habis gini 16 besar sudah berakhir, nah kita lanjut ke perempat final ya, yang harusnya sudah tinggal 8 tim yang benar-benar kuatnya. Kemudian melihat performa Spanyol yang sangat terorganisir dan solid di lini pertahanan, La Roja sendiri diunggulkan untuk mengendalikan jalannya laga ya. Namun, Portugal memiliki DNA turnamen yang kuat serta determinasi tinggi dari permainan seperti Ronaldo dan Bruno Fernandes yang mampu mengubah jalannya lewat satu momen ajaib. Pertandingan diprediksi mungkin ya berjalan sangat ketat ya. Ketatnya taktik kemungkinan besar akan memaksa laga berharap hingga babak perpanjangan waktu atau bahkan adu penalti ya, mengingat mungkin kalau dari sisi defense kedua-duanya ini juga sangat-sangat oke ya defense-nya ya. Oke, nanti kita akan temukan jawabannya ya. Kita lihat keseruannya di pukul 2 waktu Indonesia Barat ya, dini hari nanti ya, ya jam 2 malam ya. Oke, ya nantikan, pantau terus RRI dan juga kalau mau nonton bareng bisa di TVRI tentunya. Kita akan kembali saat lagi dalam musik kita 100% Indonesia.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sudah masuk dalam Musik Kita 100% Indonesia ya. Kita bacakan dulu lagunya ada apa aja hari ini. Ada Bunga dari Dewa, Bertahan Lewati Senja, Vidi Aldiano, ada Liodra featuring Mario Giclau dengan Ego, ada Topati dengan Cinta Kita, ada Raisa dengan Mantan Terindah, ada Andra in the Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku, Ari Lasso, Keajaiban Cinta, kemudian Afgan dengan Mengertilah Kasih, kemudian ada Pesawat Tempur kayaknya ini ya, Iwan Fals ya, kemudian ada Anditi, Merendah Kasih, ada Andin, Moving On, ada Mulan Jamila dengan Bukannya Aku Takut, ada Ben Sihombing, Sama-sama Menunggu, ada Silaan 7, Silaan 7, Perhatikan Rani. Oke, kayaknya itu dulu aja ya. Kita langsung sapa yang ada di line telepon. Musik itu
2: Surotus Hotel Indonesia. Assalamualaikum Abang Dio Pratama.
3: Waalaikumsalam Budian. Lagunya apa?
2: Betul. Tadi ada Mulan Jamila ya.
1: Mulan Jamila aja?
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya Budian.
2: Oke, salam-salamnya buat Pak Tua, Pak Mulyono, Mas Ali, Mas Sakti, buat Bu Wira, semoga cepat sembuh, semoga semangat Bu Wira, jangan putus asa, semangat jangan putus asa dengan sakitnya, sabar, ikhlas, berdoa selalu kepada Allah, minta kesembuhan, minta diangkat penjangkitnya. Ayo Bu Wira, monggo on air Bu Wira.
1: Oh, lagi sakit dah Bu, sakit apa
2: iya,
1: Bu Wira?
2: Gak tau apa kayaknya. Tadi malam loh dia, jalan Kak Jo kan on air. Dia minta doa ke pendengar.
1: Oh, nge.
2: Kan misalnya disuruh opname, tapi gak mau dianya.
1: Oke, lanjut Ibu.
2: Terus buat Bu Musia di Wibobo, Bu Titi Damiati, Pak Rofik, ayo masuk Pak Rofik. Teh Dinda, Mbak Lika Herlin, terus Mbak Feby, Mbak Amel, ayo dong Mbak Amel, kemana ini Mbak Amel? Ya? Ya pernah on air, Mbak Amel.
1: Kerja Bu, jam segini kerja.
2: Moto sih.
1: Iya kerja Bu.
2: Apa gak dibolehin sama Abang Dio?
1: Gak dibolehin bosnya Bu, saya Bu.
2: Ya wis buat semuanya, jadi buat Abang Dio Pratama.
1: Siap.
2: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari segala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
1: Amin.
2: Jangan lupa makan siang. Terima kasih Abang Dio Pratama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Budian, sehat selalu ya. Oke, saya baru dapat kabar ya dari Bu Wira ya, dari Budian ya. Semoga lekas sembuh ya Bu Wira ya. Oke, kita sapa lagi yang di line telepon sebelahnya. Halo.
4: Sampai aku tutup usia.

0: Beauty Queen pasti ada lah. Musik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ge Pratama yang smart and humble, baik, sehat dan bahagia bersama Kakak Amel serta bidadari cerdasnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Amin. Sebelum saya request, saya ingin kan Kakak Dio, Bang Dio ini waktu Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu, dan Minggu paginya terus menerus on air tidak berhenti, siaran tiada berhenti ya,
1: yeah.
0: Betul nggak?
1: Iya. Yeah.
0: Benar ya, kelihatannya lemas waktu Minggu pagi itu. Saya masih baru datang dari itu apa, oke. Okay. Saya ingin memberikan predikat, boleh ya?
1: Boleh.
0: Wah, buat Bang De Pratama predikatnya the most dedicated employee.
1: Oke, terima kasih. Boleh. Ma. Boleh.
0: Nah, karena itu juga Kakak Dini juga pernah saya katakan itu. Terus menerus ya, dari malam, Masya Allah. Mudah-mudahan kuat, sehat. Yang sabar ya, tabah. Baik, lagunya saya mohon izin Kak Bang De Pratama, pilihkan yang kesukaan Kakak Amel, apa yang merasa Kakak Amel itu bisa bahagia atau senang gitu loh. Apa judulnya dari
1: Andin, Moving On.
0: Dari siapa itu?
1: Andin.
0: Andin, apa tadi judulnya?
1: Moving On, Moving On.
0: Oh, Moving On. Oke, kalau gitu. Deal ya, sudah
1: deal.
0: Ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan bisa apa namanya menjadi Kakak Amel bertambah motivasinya. Baik, salamnya. Sebelumnya saya ingin buat Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawati. Sekali lagi terima kasih Kang Haji Ali ya, seluruh motivasinya untuk Oma Yanti Queen. Terima kasih. Dan buat Bunda Titi Guru, Bunda Ati Sitruk, Oma Agustina, Bunda Sofia Saat, Bunda Sri Suhartini Dikara, terima kasih. Bunda Musdiati Wibo, terima kasih. Lalu juga buat Mama Desi, Nenek, dan Mbak Febi, serta Nak Dio Sakti. Semangat-semangat Nak Dio Sakti. Terus buat Bunda Mimi, Bunda Wati Ramli, Bu Istikara. Oh iya, salam terima kasih salamnya Pak Toto tadi malam ya. Toto sampai jumpa. Haja Umi Kustia, Abi Marioto di Pondok Jati. Buat ada yang baru dari Aceh tadi malam itu, Mas De Pratama, namanya Putra Jaya Aceh. Baru, jangan sekali aja on airnya Pak Putra. Ini sekarang boleh on air nih. Buat Abi Wandi on air ya, Bunda Utri dan Bung Freddy, serta Ito Molana, Aba Awi Naasa, Cucu Dava, Pak Bambang Pondok Jati, Mas Bandi Simolawang, Bunda Nana, Bunda Yuni Solo 3, Bunda Yani, Pak De Haji Budi Sukisno di Kaltara, lalu buat tadi Bunda Susilowati sudah ya di Sumatera Selatan.
1: Duh.
0: Nah, buat Pak Dandit Damara, ayo on air Pak. Bu Teteh Dewi Long Cafe dan Mas Bro Idris. Terus Bu Nur Fadila, terima kasih ya. Sapaannya Bunda Nunung juga terima kasih. Tidak lupa siapa?
1: Mas Atit, ya.
0: Sama siapa?
1: Sama Mas Kuku Ari Wibowo.
0: Mas Kisasono, Mas Liga Tirta, sama Mas Ari Wibowo. Tolong sampaikan rilis lagu barunya apa judulnya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Selamat bertugas. Barokah sehat, barokah rezeki melimpah, barokah keselamatan, barokah diringankan segala sesuatu, dilancarkan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan maaf ini ada yang ganggu ini ya. Tutup pintunya. Maaf. Mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Salam be healthy, be safe and be
1: happy. Terima kasih, Oma.
0: Terima kasih, maaf ini ganggu nih, ada yang ganggu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Terima kasih, Oma, sehat selalu. Kita sapa yang di WhatsApp ada Pak Mariono. Ini kita baca dulu. Musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu pop Keajaiban Cinta. Berarti lagunya siapa tadi? Keajaiban Cinta Ari Lasso. Oke. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Di Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita langsung hadirkan tembang yang pertama, Bukannya Aku Takut, dari Mulan Jamila.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda kembali dalam musik kita 100% Indonesia. Kita mampir WhatsApp dulu ya. Kita baca WhatsApp dari Bu Hartini. Selamat siang Mas Dio Pratama, musik kita 100% Indonesia. Saya request lagunya band Si Hombing, berarti yang ini ya, sama-sama menunggu. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Wati, Bu Titi, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya lagi, Bu Ani Esther lagi, ada Mayanti, dan buat Mas Dio Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat ini, sehat selalu keluarga ya. Kita sapa yang di line telepon. Musik kita, halo.
2: Musik kita juga, halo. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti.
2: Ojo suarane ngono, gak enak.
1: Wah, musuh gak enak sih.
2: Gak enak.
1: Lagunya apa? Deodorant.
2: Mahal ini pokoknya yang mati-matian.
1: Gak ada ibu. Ini ada mahal ini, ada Leodra lo.
2: Kemudian kasih muter lah.
1: Ini Leodra mau tak?
2: Mau apa judulnya?
1: Ego.
2: Ya wes.
1: Oke, siap. Salam salamnya ibu.
2: Sampai mana no disik, saya tak sampai lam pompong sampai sing siaran ke. Salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Kustia Pondok Maritin, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo, Mas Ali, Mas Dio, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno, lalu Bu Wira, semoga cepat sembuh ya Bu Wira, sama Bu Titi Damiati, Bu Rameli, Bu Mimi, Bu Hartini, Bu Dewi sama Pak Idris. Ya wes, Bang Kober sama Bang Predi ke semuanya aja. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama.
1: Loh, kok udah selesai? Aku belum selesai makan aku. Jadi ini
2: embo. Apa meneh? Bu Nana, Mbak Rika Herlin, wes entek wes. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama.
1: Sama-sama, Bu Siti.
2: Minum sik, biar gak keseretan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, guyu-guyu. Sehat selalu ya Bu Siti ya. Oke, kita karena yang di HP enggak berdering, jadi saya sapa yang di line telepon rumah lagi. Musik kita.
3: Katakan salahku padamu, hingga dikau benci. Hanyalah ku ingin dikau sadar, mengapa tiada maaf bagiku. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Bolga.
3: Apa aja lagunya, Bang?
1: Bunga, Dewa 19, Bertahan Lewati Senja, Fildi Ardiano, Cinta Kita dari Topati, kemudian Raisa Mantan Terindah.
3: Cinta Kita aja.
1: Cinta Kita, oke. Okay.
3: Ya, Cinta Kita sampai dunia wal akhirat ya Bang Dio.
1: Siap, amin.
3: Tadi ada Inang Ngopung Yanti Kuit. Bu, Neng apa Bu itu? Neng Siti, kedua-duanya. Ada lagi Siti yang di Lamongan juga, Bu Siti Rumia. Bu Dewi, Aba Abi, Pak Toto sampai jumpa. Pak Buah. Bu Ade Ramli, semoga selalu sehat. Bu Istikaro, Mama Yu, Bu Titi Damayati, Pak Mul, Bu Dian. Siapa lagi ya? Ya. Pak Idris, nggak mungkin dengarkan. Pak Bang Freddy, nggak mungkin dengarkan. Kalau Bu Freddy, pasti dengarkan Bu Utri. Tedinda, Bu Itri, itu Yesi Raja Pantun. Bang Ahmad Irfan mendengarkan. Bersama lagi, ada lagi Bang, dua Bang. Bu Nana, Bu Dosen Yani Jaya. Spesial lagu ini buat diriku sendiri Bang. Boleh. Bang Dio Pratama.
1: Siap.
3: Aku aturkan, matur nuwun. Thank you so much.
1: Matur, thank you so much, Bang Boga. Ditunggu lagunya. Oke, kita sudah tiga, jadi boleh langsung ya hadirkan lagu selanjutnya dari band Si Hombing dengan Poto-Poto Ngenteni.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap Samsat dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah berita hoax. Dilansir dari media online, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi tersebut adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas merupakan kabar bohong.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih ada beberapa komposisi lagu yang bisa Anda request di Musik Kita 100% Indonesia siang hari ini ya. Masih ada Bunga, Dewa 19, kemudian Vidi Aldiano, Bertahan Lewati Senja, Mantan Terindah dari Raisya, Under the Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku, Afgan, Mengerti Lokasi, kemudian Pesawat Tempur, Iwan Fals ya kayaknya, kemudian Anditi dengan Merendah Kasih, kemudian Perhatikan Rani dengan dari Sila on Seven. Ya, kita baca WhatsApp dulu dari Bu Siti Rumia di Tuban. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dio mau request lagunya Vidi Aldiano. Salamnya buat Bu Siti, Bu Artini, Bu Dewi, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Pak Idris, Bu Wira, semoga lekas sembuh. Tetap semangat dan salam untuk semuanya buat Mas Dio. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu juga buat Bu Siti Rumia. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Ma, aku lagune lali di mana. Karungane lho lali.
1: Enggak apa-apa, saya bacain lagi, Bu ya.
2: Ya Allah, tadi ono sing ngerti tok lho lali.
1: Dewa 19 judulnya Bunga, Raisa judulnya Mantan Terindah.
2: Iya, iku mang lho, Mantan Terindah.
1: Oke, okay, Mantan Terindah.
2: Mantan kok terindah, enggak terindah wes.
1: Lo kan apa itu? suami kan juga mantan pacar.
2: Oh, bae sing gak dadi.
1: Ya sing dadi-dadi ae. Salam-salam.
2: Wong sing dadi gak pacaran.
1: Oke.
2: Okay. Ya Allah, salam ya, Mas.
1: Boleh.
2: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Uma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira. Mudah-mudahan Bunda Wira cepat dapat tombo, nang sehat, nang or emanet. Jangan sedih Bunda Wira, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berdoa selalu, nanti bisa sembuh. Jangan mudah-mudahan, harus bisa sembuh. Terus Bunda Dewi, Bunda Nunung, Bunda Nur Fadilah, Teh Dinda, Mama Yu, Bunda Artini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Gobar, Pak Tua, Mas Fikri, Pak Edis, terus Bung Trevi di Merauke, Pak Mulyono, Bapak Kenendi, terus Abah Awi, Mas Asa, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bu Wati Ramli, Bu Kostia, terus opone wis kuwabe tanpa terkecuali. Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati.
1: Siap,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is, sehat selalu. Kita sapa yang dilain telepon HP.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
3: Saya lagunya Sila Seven.
1: Sela on Seven, G. Perhatikan Rani, boleh salam-salamnya.
3: Halo.
1: Iya Ibu, salam-salamnya boleh.
3: Ya, lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Fadila, juga Pak Bandi, Pak Kennedy, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Ma-

0: Riono di Tulungagung, juga Mama Yu, Bu Sophia Saat, Ibu Tiara, Mbak Tanti, Pak Giman, Pak Bambang, juga Bu Kustia, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Bu Siti, Bu Dian, Bu Nana, Bu Mustia Tiwibowo, tidak lupa Bang Kobar, Bang Ali, Bang Wi. Terima kasih Mas Dio. Hari ini sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Dengan begitu masih ada tembang-tembang lainnya ya. Yang tersisa ini ada Bunga Dewa 19. Ada Antara The Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku, Afgan Mengertilah Kasih, Iwan Fals Pesawat Tempur, kemudian Merenda Kasih Anditi. Oke, itu ya kayaknya ya. Oke, kita hadirkan lagu selanjutnya dengan Bertahan Lewati Senja dari Vidi Aldiano.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih dalam Musik Kita 100% Indonesia. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 apa 4 ya? 4 ya, ya, yang bisa Anda request di sore hari ini. Karena nggak ada WhatsApp, jadi saya langsung sapa yang bilang di line telepon ya. Musik Kita. Halo.
2: 100% Indonesia. Asli lo, Mas Dio Pratama.
1: Pak Mul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Mul.
2: Mas Dio.
1: Pak Mul.
2: Anak apa?
1: Loh, kan request kok nopo.
2: Ayo nopo sampean telu iku ono apa? Request lagu urutan 1 sampai 5 tadi.
1: Semuanya.
2: Tuh, satu aja, yang lainnya nanti kasihan.
1: Oh nggih, yang mana?
2: Sampai baca 1 sampai 5 kok kan gak sempat untuk ngurungokno.
1: Oke, Dewa 19 Bunga, Andra and the Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku, Afgan Mengertilah Kasih. Terus ada, ini Pesawat Tempur. Ini saya nggak tahu ini punyanya Iwan Fals apa enggak. Kalau punya Iwan Fals kan judulnya Pesawat Tempurku ya. Ini kan judulnya cuma Pesawat Tempur gitu, Dok.
2: Ya, terus.
1: Kemudian terakhir ada Merendah Kasih dari Anditi. Mau yang mana?
2: Kira. Ya wis, sampean kaya lagriku mangai, Mas.
1: Tempur.
2: Tempur. Duduk nempur loh, Mas. Lek nempur-nempur beras.
1: Megi.
2: Tempur.
1: Tempur. Oke. Okay. Ya. Salam-salamnya.
2: Jero nek gotiku ana lemah jenenge lumpur.
1: Duduk lempung.
2: Itu lempung, lempung gak ngene sasawa iku lempung.
1: Oh, siji nggih.
2: Heeh. Lah lek nek ge ada dadi jenenge umplung.
1: Umplung nggih.
2: Ya. Wis sampe mana sampean? Entek.
1: Entek wis.
2: Eh, entek ya. Wis kiri ya, padha enteke.
1: Pun, sampun.
2: Nggih. Tak durung kenal iso koyo ngene kok akrab ngene aku kepin rumah Ciu. Mas Ciu wong iki koyo apa sampe ya Allah.
1: Sampai insya Allah ini akrab.
2: Kemis terakhir ya? Nanti insya Allah.
1: Insya Allah.
2: Insya Allah. Tanggal 30 ya Mas, kemis itu Mas.
1: Bentar. Ya. Ini tak lihatnya dulu. Kamis tanggal 30.
2: Nah tanggal aku kok kayak 30 ya.
1: Waduh. Aku prai. Oh, prai aku.
2: Kuciwa.
1: Enggak
2: apa-apa, Mas. Yang penting sehat.
1: Oh.
2: Aku tadi dikirimi salam sama Bapak Mariono.
1: Nggih.
2: Bu Nur Fadila apa benar ya? Bu Nur Fadila. Terus ada Bu Titik Damianti. Terus ada yang selalu berkobar-kobar tadi, Bang Kobar. Terus ada siapa ya sing ngirimi salam? Oh, Bu Anu, Bu Istikharo. Terus Bu Nana, Bu Titik Damianti. Yang sakit siapa Mas tadi?
1: Mbak Bu Wira.
2: Oh, buat Bu Wira, saya doakan lekas sembuh ya Bu Wira.
1: Amin.
2: Salam hormat, salam kangen dari Bapak Mulyono untuk Bapak Herinya juga. Bapak Awi, Pak Idris, Pak Bandi. Terus Mama Yo sama Bu Siti Rumia dan Bu Yani Jaya. Budian gak on air ya Mas?
1: Duh, sampun pen...
2: Oh sampun, nor pinten Mas?
1: Setunggal mawon.
2: Wah, number one yo.
1: Number one.
2: Waduh, istimewa. Budian, selamat siang. Untuk semuanya saja, selamat mendengarkan. Untuk sang pemandu acara siang hari ini, selamat menunaikan tugas, mudah-mudahan pekerjaan Anda dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya juga ya. Kalau pulang hati-hati, saya doakan selamat sampai rumah, tidak ada halangan apa-apa. Terima kasih Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu ya. Sayang sekali hari Kamis saya libur nih. Oke, ditunggu lagunya ya Pak Mul ya. Kita sapa lagi yang di line telepon. Hilang, tadi bunyi loh. Sekarang hilang ya. Saya masih membuka kesempatan ya. Ada Bunga, kemudian jalanmu bukan jalanku, kemudian mengertilah kasih, kemudian ada Andi, udah ya, bu, pesawat tempur sudah ke-request ya, bunga jalanku bukan jalanmu, mengertilah kasih. Oke, kita, oh tiba-tiba masuk ya, ada banyak WA, ternyata cuma satu yang request, yang duanya Ros. Oke, oke. Kita, saya bacain dulu ya list lagunya yang masih bisa ter-request hari ini. Masih ada Bunga, Dewa 19, Jalanmu Bukan Jalanku, Andra and the Backbone, Mengertilah Kasih, dan juga Mengertilah Kasih ini Afgan ya. Kemudian Anditi, Merenda Kasih ya. Sebelum kita hadirkan lagu selanjutnya, kita ikuti laporan terkini.
3: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Farida Husnia yang melaporkan tiga mahasiswa atau mahasiswi Universitas PGRI Adibuana menjalani kuliah kerja nyata di Provinsi Krabi, Thailand. Silakan laporan rekan Farida. Waduh, sayang sekali terputus, kita akan kembali. Setelah saat lagi kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Dengan tadi sampai mana? Pesawat tempur. Dari harusnya Iwan Fals ini ya, semoga benar ya. Gak ada tulisannya soalnya.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Farida Husnia yang melaporkan tiga mahasiswa atau mahasiswi Universitas PGRI di Buana menjalani kuliah kerja nyata di Provinsi Krabi, Thailand. Silakan laporan rekan Farida.
2: Iya, pendengar, saat ini saya berada di Universitas PGRI di Buana, UAB Surabaya, saat menggali informasi kuliah kerja nyata internasional tahun 2026. Wakil Rektor UAB Surabaya Bidang Akademik Riset dan Inovasi, Dr. Reza Hamatullah, mengatakan ada tiga mahasiswa-mahasiswinya yang berangkat ke Provinsi Krabi, Thailand, yakni Syafira Isni Ramadhani, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Selain itu ada Ahmad Hisyam Maulana, mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani, dan Ahmad Rea Faldi Baweani, mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani juga. Mereka merupakan mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan pendengar, selain itu, di Provinsi Krabi, Thailand ini, kuliah kerja nyata tersebut merupakan bentuk pengabdian masyarakat sekaligus praktek mengajar mereka yang diintegrasikan di dalam satu garis waktu. Di sana tidak hanya fokus mengajar di kelas formal, tetapi mereka juga melakukan pemberdayaan masyarakat di sekolah dan komunitas sekitar. Kegiatannya meliputi mengajar bahasa Inggris atau mata pelajaran terkait di sekolah-sekolah lokal, mendesain materi pembelajaran yang interaktif, dan menyesuaikan diri dengan kurikulum setempat. Sementara untuk pengabdian masyarakatnya, mereka mengembangkan ekosistem sekolah, mengadakan workshop kecil, serta membangun kemitraan formal dan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan real komunitas di sana. Provinsi Krabi sendiri merupakan sebuah provinsi di pantai barat selatan Thailand yang cukup terkenal dengan keindahan alamnya. Ada tebing batu kapur dan pantai begitu. Namun di tempat KKN ini, lingkungan sekolahnya ditempatkan memberikan pendidikan di sekolah-sekolah negeri maupun sekolah Islam atau yayasan yang memiliki atmosfer multibudaya yang kental. Sementara masyarakat di wilayah penempatan cukup ramah, hangat, dan terbuka terhadap kehadiran mahasiswa asing. Di beberapa area Krabi juga terdapat komunitas muslim lokal yang cukup besar, sehingga cukup memudahkan mahasiswa-mahasiswi yang melakukan kuliah kerja nyata dalam hal adaptasi makanan halal dan ibadah. Farida Husnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Farida Husnia. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi laporan terkini dari rekan Farida Husnia yang melaporkan tiga mahasiswa-mahasiswi Universitas PGRI di Buana menjalani kuliah kerja nyata di Provinsi Krabi, Thailand. Kita akan kembali dalam musik kita 100% Indonesia.
3: Musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masuk ke menit-menit terakhir ya, musik kita 100% Indonesia. Saya sapa yang di line telepon. Musik kita, halo.
4: Semangat siang, musik kita, musik Indonesia.
1: Semangat siang, Pak Tua.
4: Ya, sing dice-dice itu keren-keren semua.
1: Iya.
4: Bisa ngapalno salam KRT, KRW, semua. Yang keren-keren ini saya bisa belas. Ya, sini cuma saya mau supaya tidak punya beban, karena disalami, diberikan salam itu memberikan beban orang yang disalami. Supaya tidak punya beban, saya salam balik. Yang pertama buat Ustaz Jadian Wong Gresik. Yang kedua, juragan bebek goreng Mbak Isti di Cemenggalang. Tiga, buat Bu Guru SD. Yang keempat, buat Bang Polga yang berkobar-kobar di Mojosari. Pak Tua ini kepengen kuat tulang belakangnya, Mas. Jadi saya request itu. buat tahu ya.
1: Jalanmu bukan jalanku.
4: Nah,
1: Andra.
4: Iya.
1: Oke, okay. Iya, Andra in the tulang belakang.
4: Nah, iya. Ku pengen kuat tulang belakangnya Pak Tua ya.
1: Siap.
4: Untuk Pak RT, ini kan hari Senin ya.
1: Mm-hmm.
4: Iya, buat Pak RT dan seperangkatnya.
1: Yeah.
4: Saya berikan salam PI Ning Iliu Pak. Semangat, tetap semangat.
1: Semangat Pak Tua, terima kasih. Ditunggu lagunya, saya tahu Pak Tua. Emang ini yang kalau mungkin sedikit intermezzo ya tentang Andra and the Backbone itu, mungkin banyak yang belum tahu kalau kenapa Andra bikin band namanya Andra and the Backbone. Nah, jadi ceritanya Backbone itu ngambil dari karena si Andra ini pernah cedera tulang belakang ya, makanya dia bikin band dengan tajuk Andra and the Backbone ya, tulang belakang. Andra and the tulang belakang. Mungkin biar selalu ingat ya, dia pernah cedera tulang belakang ya. Oke, kita sapa yang di WhatsApp, ada Pak Didit nih tadi. Saya baca dulu ya. Mas Dio, saya Pak Didit HP. Pak Didit HP namanya. Minta lagu sesuai dengan yang ada. Siap, untuk anakku di Kediri dan cucuku Fabian di Jambangan, semoga bahagia selalu. Nah, gini loh. Kadang kirim salam itu kan kadang biasanya ke kerabat, ke keluarga gitu ya. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya kirim ke pendengar lainnya ya enggak apa-apa sih. Oke, kita langsung hadirkan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Pro 1 Surabaya tentunya ya, untuk Anda sudah bergabung di musik kita 100% Indonesia. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Beranda Astacita ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 14.56 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Agustin Irdiani yang melaporkan Wali Kota Eri Cahyadi akan mengevaluasi konser X High Tech Mall usai insiden ricuh. Silakan laporan rekan Agustin.
2: Ya, terima kasih rekan Dio di studio. Baik pendengar, dalam di sela-sela menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya pada siang hari ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga turut menanggapi insiden kericuan saat konser Denny Caknan di kawasan X High Tech Mall yang berlangsung kemarin malam. Dan Wali Kota Surabaya sendiri memastikan seluruh korban dalam insiden tersebut telah mendapatkan penanganan dari Pemkot Surabaya, di mana memang dari 12 korban yang sempat dirawat di RSUD Suwandi, ini 2 orang mengalami patah tulang dan harus menjalani operasi, sementara korban yang lain telah diperbolehkan pulang pada kemarin malam. Dan dalam keterangannya juga, Eri mengaku memang belum mengetahui secara pasti begitu kronologi kericuan yang terjadi karena tidak berada di lokasi saat kejadian kemarin. Dan namun ia juga tengah memastikan begitu dirinya juga akan melakukan konfirmasi kembali untuk mengetahui secara jelas begitu kronologi kericuan tersebut. Dan menurut Wali Kota sendiri, evaluasi terhadap penyelenggaraan konser tetap harus dilakukan untuk mengetahui penyebab membludaknya pengunjung. Dan Pemkot juga mengevaluasi apakah memang banyaknya penonton dari luar Surabaya turut menjadi salah satu faktor yang memicu kericuan begitu. Karena dari kabar yang beredar juga ada beberapa kumpulan supporter begitu yang memang tiba dengan secara berkelompok begitu. Dan ia juga menempis bahwa anggapan bahwa status konser yang dilakukan secara ataupun digelar secara gratis ini menjadi penyebabnya. Karena menurutnya dari beberapa konser yang juga dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya sendiri tidak ada kericuan yang terjadi seperti semalam. Dan sebab menurutnya juga kejadian serupa tersebut tidak berkaitan begitu dengan tidak dipungutnya biaya. Dan juga Wali Kota memastikan 2 korban yang mengalami luka berat ini akan ditanggung penanganannya oleh pemerintah Kota Surabaya.
3: Tapi yang pasti dari laporan teman-teman Suwandi ada 12 yang masuk ke rumah sakit Suwandi, tapi langsung keluar malam itu juga ada yang keluar sakit. Jadi semuanya sudah pulang, hanya ada 2 yang memang dia masih patah yang perlu dia operasi. Jadi ada 2 yang patah pulang, yang lainnya sudah pulang karena sudah ada kondisi yang membahayakan.
2: Ya, okay. Ya, dan sementara itu memang sebelumnya sendiri dari pihak DPRD Kota Surabaya ini juga turut menyampaikan komentar begitu terkait korban konser kemarin, di mana dari keterangan Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri ini juga turut merespon cepat dan mengaku prihatin dengan insiden tersebut sehingga menimbulkan korban luka-luka. Bahkan rencananya sendiri ini pihak DPRD Kota Surabaya juga akan segera memanggil dari pihak Dinkes maupun juga dari Direktur RSUD Suwandi untuk mengetahui lebih jelas begitu. Terkait panggilan tersebut sendiri memang belum dikatakan secara resmi untuk kapan, namun pihaknya menyatakan akan segera memanggil karena dalam waktu dekat ini untuk meminta penjelasan mengenai

0: Pendengar, kita lanjutkan rangkaian Surabaya sore ini ya. Kita sudah masuk dalam beranda Astacita edisi Rumah UMKM yang spesial hari ini. Kita akan mengupas tuntas, yaitu dari dapur kecil menuju kesuksesan ya. Agak gimana gitu topiknya. Kita telah hadir di studio ya dengan Ibu Anggri. Saya sungkan mau memanggilnya Ibu apa kakak. Bentar, mic-nya benar ya? Boleh dites ya?
1: Tes.
0: Oh, yang ini keliru. Coba Ibu.
1: Tes.
0: Ah, ini nih. Ketuker kayaknya. Oke. Dengan Ibu Anggri Afriana. Ibu apa kakak ini saya bang?
1: Kakak Anggi.
0: Kakak Anggi ya. Panggilannya Anggi. Iya. Oke. Ini selaku pemilik Raza Snack ya. Apa kabar kakak Anggi?
1: Alhamdulillah sehat, ya. Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, ini sebelum kita ulas ya tentang Raza Snack-nya sendiri, tapi boleh diceritain ya background-nya Kak Anggi ini sebelum terjun ke dunia UMKM ini sebagai apa? Apakah ibu rumah tangga? Apakah CEO suatu perusahaan apa gitu? Boleh diceritakan.
1: Ya. Jadi sebelumnya saya itu ngantor ya Mas ya. Ngantor di salah satu perusahaan telekomunikasi di Surabaya. Dekat-dekat sini kok.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi awalnya ya memang beda sih sama apa ya bidang saya waktu kuliah ya. Di ekonomi tapi terjunnya di telekomunikasi. Saya bekerja di salah satu perusahaan tersebut ada hampir ya 11 tahun. Nah, itu sudah saya sambi dengan jual-jualan makanan gitu di kantor. Akhirnya saya resign dari 2015. Nah, ini saya mulai fokus. Jadi membesarkan usaha saya. Jadi kembali lagi ke ekonomi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah.
0: Oke, okay, berarti dari waktu ngantor itu sudah disambi dikit-dikit ya.
1: Iya. Yeah,
0: waktu sudah. Itu jualan apa dulu?
1: Waktu itu saya handle makan siang dari teman-teman, buat teman-teman.
0: Oh, sebenarnya catering ya berarti ya.
1: Catering makanan aja. Jadi belum kue.
0: Belum kue.
1: Belum kue. Oke.
0: Okay. Nasi kotak apa?
1: Nasi kotak. Jadi pakai kotak makan itu.
0: Oke, okay. Nah, kalau menunya sendiri, apakah hari itu menunya itu semua atau by request itu?
1: Menunya tiap hari sih beda.
0: Beda.
1: Tapi memang sama semua ya. Cuman ya apa? Kadang tergantung dari request teman-teman pengen dimasain apa gitu. Jadi lebih enak seperti itu. Teman-teman tinggal ini Gi, apa namanya besok pengen ini ya udah saya realisasi, jadi tinggal cari ini aja, share by email menu makan siang besok sekian ini gitu.
0: Oke. Okay. Waktu itu feedbacknya teman-teman gimana?
1: Alhamdulillah sih. Jadi awalnya yang pesen cuman 10 orang, akhirnya bisa sampai 50 orang gitu. Oh, jadi banyak. Dari lantai 1 sampai lantai 4.
0: Oh.
1: Kayak gitu.
0: Sampai 50 orang tuh ada acara atau emang?
1: Enggak, ya untuk makan siang aja.
0: Emang makan siang ya?
1: Iya, untuk makan siang aja.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Oh, berarti saking enaknya mungkin ya.
1: Alhamdulillah daripada pergi keluar kan, kadang keluar itu juga teman-teman bosen sama menunya. Nah, kalau dari saya kan saya bisa request masakin ini atau bisa lihat kadang di kayak apa namanya gitu tuh Mas, browsing kayak gitu, di luar gak ada, di saya bisa masakin kayak gitu.
0: Oke, okay. Nah kalau waktu dulu masih di kantor, tarifnya berapa untuk biasanya satu nasi kotaknya?
1: Awalnya dulu itu 2007 kalau gak salah, itu mulai nasi kotak harga 7.500.
0: Murah sekali ya.
1: Iya, 7.500 sampai ke bawah akhirnya mentok itu harga 20.000.
0: 20.000.
1: Iya, menunya satu kotak gitu.
0: Itu biasanya isinya kayak gimana? Apa lauknya berapa
1: ya,
0: gitu?
1: Nasi, sayur, lauknya dua macam ya.
0: Macem.
1: Lauk utama sama lauk pelengkap. Dan itu saya dibantu sama ibu kalau itu. Sementara saya kerja di kantor.

0: Ibu yang masak, nanti begitu nyampe delivery di kantor, saya bagi-bagi di tiap meja.
1: Oh, yang gitu. 50 tadi itu bagi-bagi, iya, dibawa sendiri.
0: Betul.
1: Oke, luar biasa. Nah, kemudian setelah resign, akhirnya fokus. Terus gimana ceritanya tiba-tiba terjun ke snack juga?
0: Itu awalnya sebelum saya resign itu memang saya sukanya coba-coba kan. Awalnya produksi saya itu sosis Solo sama Risol Mayo. Waktu
1: dua
0: itu
1: aja
0: lagi booming Risol Mayo. Jadi waktu saya hamil anak kedua, itu tiap pagi sampai malam atau malam sampai pagi gitu saya mesti bikin gitu kan. Pertama dikit-dikit yang pesan, yang order, karena saya handle-nya yang frozen aja. Nah, begitu cuman dua varian itu, habis itu kok laku ya, laku terus, jadi best seller di kantor. Akhirnya saya kalau pas liburan gitu saya coba-coba bikin kue, dan saya tuh sharing sama teman-teman yang sudah pro ya di bidangnya. Dengan berjalannya waktu, saya bikin gini, saya bawa ke kantor, test food kayak gitu. Gimana rasanya, gimana ini, kurang apa, kurang apa. Ternyata feedback dari teman-teman itu positif banget gitu loh. Jadi kalau pas ada ini, kurang ini, jadi saya bisa memperbaiki kualitasnya atau rasanya. Ya sampai sekarang, akhirnya begitu saya resign 2015, saya fokus. Jadi dari dua macam kue itu tadi bisa menjadi sekarang kurang lebih 30 varian kue.
1: 30 varian.
0: Iya. Dan itu juga hasil dari tantangan customer, tantangan dari teman-teman juga. Bisa enggak kamu bikin ini? Bisa enggak kamu bikin ini? Ternyata begitu saya coba bisa, akhirnya saya jual sampai ada yang repeat order sampai sekarang.
1: Oke, jadi dua macam itu, sosis Solo sama tadi?
0: Risol Mayo,
1: iya, itu dulu ngetrend sih.
0: Iya,
1: ya, ya. Selain jajan viral ya di tahun itu ya.
0: Okay. Tapi sekarang juga masih best seller,
1: ya,
0: itu
1: masih
0: best seller. Iya,
1: apalagi kalau terutama kalau saya sendiri, Risol Mayo itu, waduh, nggak kuat, mesti harus beli saya.
0: Oke.
1: Tapi
0: ya,
1: di,
0: bisa order.
1: Ya, kalau di titik mana sampai akhirnya Kak Anggi ini bisa memutuskan, ini resign aja deh, ini kayaknya udah oke nih jalannya gitu.
0: Itu sebenarnya saya resign dari kantor itu gak boleh sama orang tua gitu kan. Terus, tapi saya tekad, karena apa? Kerja pun kita gak selamanya ikut orang kan. Saya mikirnya saya pengen usaha, kerja sendiri. Terus, dan juga anak sudah mau sudah dua waktu itu. Jadi saya mau fokus ke anak saya yang kedua, sekalian bisa kerja di rumah gitu. Ternyata berjalannya waktu, kok lebih enjoy ya kerja di rumah. Dan waktu itu di kantor juga lagi gonjang ganjing. Waktu itu mau ada efisiensi. Nah, jadi begitu saya resign, kok ya tahun berikutnya itu banyak sekali yang teman-teman sudah dirumahkan
1: ya. Pertama itu iya, dirumahkan dulu.
0: Betul. Nah, itu jadi saya alhamdulillah saya dengan keputusan saya sendiri, saya nggak perlu diberhentikan. Dan sekarang saya bisa paling kayak jadi bos kecil lah di rumah saya,
1: CEO.
0: Iya, CEO.
1: Oke.
0: Paling kan judulnya tadi dari usaha kecil ya. Untuk menjadi besar, insya Allah. Kepengennya seperti itu.
1: Berarti dari 2015 sampai sekarang berarti 11 tahun.
0: Iya, 11
1: ya?
0: Tahun.
1: 11
0: tapi
1: tahun
0: kan ya? Awalnya saya yaitu tadi merintisnya dari makan siang teman-teman paling
1: 2007
0: tadi. Ya, 2007.
1: Oh, ya lebih lah. Berarti udah belasan tahun ya. Nah, kalau tadi disebutkan sekarang sudah ada 30 varian ya, tapi saya nggak mungkin tanya satu persatu, kayaknya nggak apal.
0: Apalagi yang best seller gitu.
1: Mungkin yang 5 deh yang best seller.
0: Best seller itu sekarang termasuk itu tadi ya, Risol Mayo, Sosis Solo, Sus, Eclair, sama satu lagi yang paling disuka teman-teman itu Lumpur Surga.
1: Lumpur Surga.
0: Iya.
1: Kok saya baru dengar ya, apa itu Lumpur Surga?
0: Coba nanti browsing aja.
1: Saya ini sedang.
0: Jadi kita merasakan surga dunianya dulu.
1: Oke, ini yang atasnya putih, tengah-tengahnya hijau bukan?
0: Iya, dari pandan.
1: Pandan.
0: Asli dari pandan.
1: Kemudian kalau eclair itu ya
0: eclair itu sejenis
1: sejenis sus
0: tapi ada, coklat, ada topping coklatnya.
1: Agak panjang ya.
0: Iya, betul. Okay. Itu best seller.
1: Oke, okay, best seller. Saya menarik tadi susnya isinya satu macam apa macam-macam?
0: Coklat sama original aja. Tapi kadang by request customer ada yang minta ya rasa matcha kayak gitu.
1: Aduh.
0: Suka matcha ya, Mas ya?
1: Enggak terlalu. Oh, enggak terlalu. Pahit-pahit gitu ya. Tapi kan ada yang matcha manis ya. Itu requestnya matchanya manis apa pahit yang pahit?
0: Kalau matcha sih manis.
1: Manis ya.
0: Iya, cuman kalau yang coklat itu kebanyakan customer itu suka yang agak pahit. Little bit, pahit.
1: Soalnya kan kalau orang yang FOMO-FOMO sekarang pada nggak tahu sebenarnya matcha itu yang asli kan itu pahit kan.
0: Kayak kayak rumput katanya ya.
1: Taunya matcha manis aja sebenarnya yang asli ori itu, iya, pahit, itu pahit ya. Oke. Nah, kalau tahun ini 2026 nih, Kak Anggi ngelihat potensinya gimana sejauh ini? Sudah ini kan udah bulan Juli ya.
0: Iya.
1: Nah, sejauh ini masih oke enggak?
0: So far kalau untuk makanan ya, selama kita masih memperhatikan kualitas dan rasa, itu insya Allah aman. Gitu. Makanya kemarin teman-teman itu sempat nanya ke aku, Gi, gimana Gi, dari imbasnya harga ini produksimu seperti apa gitu. Ya aku bilang alhamdulillah so far sih masih aman. Jadi kalau untuk makanan kayaknya beda sama yang lain ya. Pokoknya kita tetap mempertahankan rasa itu aja, customer tuh pasti masih bisa repeat order saya gitu. Jadi gak ada efek yang terlalu signifikan gitu.
1: Apalagi yang udah percaya ya, udah customer lama ya.
0: Kecuali transportasi ya Mas ya. Kalau transportasi mungkin imbasnya memang ini juga kayak di
1: nambah apa? Ongkir
0: gitu. Betul ya,
1: ongkir aja. Tapi untuk sejauh ini bahan baku apa yang plastik ya?
0: Plastik, plastik naik ya? Ya naik sih, cuman saya kadang gak ngerasa terlalu berat juga. Ya pastinya yang naik mengagetkan itu harga bahan baku kue memang. Jadi kayak butter, coklat, itu memang yang melambung tinggi.
1: Melambung tinggi. Tapi dan, akhirnya keputusannya tetap ningkatin
0: yang menaikkan harga, menaikkan harga saya. Ya. Okay. Dan kan, alhamdulillah customer itu bisa memahami. Gitu.
1: Okay. Soalnya kan ada beberapa ya pelaku UMKM yang ya sempat saya tanyai juga kalau ada kenaikan gitu akhirnya gimana? Ya ada yang dikurangi Jadi kayak porsinya mungkin lebih kecil gitu. Kompromi, misalnya ada yang komprominya di harga, ada yang komprominya di bahan bakunya dikurangi, porsinya dikurangi. Nah, kalau mungkin pendengar sudah penasaran ya harga-harganya.
0: Okay.
1: Ini kalau ini kan tadi kan 7.000 itu kan tahun 2007 ya. Kalau sekarang untuk nasi kota by pesanan itu berapa? Kemudian untuk jajan-jajannya rata-rata range-nya berapa?
0: Oke. Jadi kalau nasi kota itu minimal di harga 20.000.
1: 20.000.
0: Sampai ya tergantung lauknya apa aja gitu kan, bisa sampai 40.000. Karena saya memberikan ini sama customer budgetnya berapa per kotaknya. Nah, itu nanti bisa saya sesuaikan. Untuk kue itu minimal harga di 4.000.
1: 4.000.
0: Iya, minimal 4.000 sampai harga 10.000.
1: 10.000. Oh, ya. Masih murah ya.
0: Iya.
1: Okay. Yang 4.000 itu apa?
0: Kalau yang 4.000 itu yang kue-kue tradisional.
1: Tradisional.
0: Jadi kayak putu ayu itu putu bisa ayu di harga segitu. Jadi tergantung request customer kembali lagi. Jadi kalau mau harga sekian, nanti saya pilihkan ininya kuenya ini yang bisa di apa dimiringkan harganya. Ada juga kue yang nggak bisa diturunkan harganya karena memang dari segi bahan baku sudah mahal kayak gitu. Saya juga Lebaran itu produksi cookies juga Mas.
1: Cookies, ya. Kayak apa namanya putri salju gitu?
0: Putri salju, nastar, nah itu yang best seller.
1: Ya kalau Lebaran emang tiga deh, putri salju, nastar sama satu kastengel ya, itu tiga serangkai di Lebaran itu selalu ada ya tuh. Itu pasti kemarin Lebaran orderan banyak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Okay. Nah untuk selama ini Kak Anggi ini untuk riset produknya sendiri kan dari awalnya kan belum 30 macam nih. Mm-mm. Kemudian nambah-nambah-nambah itu risetnya gimana? Kayak kayaknya jajan ini oke, akhirnya tak bikin lah gitu. Gimana selama ini?
0: Ya itu tadi bisa dari request customer. Bisa nggak bikin kayak gini Mbak? Nah, kayak gitu. Terus kadang saya juga suka kuliner kan, saya suka jajan. Jadi kalau pas ada kue baru atau roti baru gitu, saya mesti incipin, saya mesti beli. Ya apa sih ini? Terus biasanya gitu saya searchingnya di IG Mas.
1: Di IG?
0: Iya, kayak kue-kue yang viral itu apa aja. Kalau dulu kayak bolu ketan hitam kayak gitu kan. Ternyata cuman seretan tok gitu kan boomingnya. Tapi sekarang nggak, jadi ya saya nggak ini juga, gak mempertahankan juga di ini saya kayak gitu.
1: Oke,
0: di berarti, di list kue-kue saya.
1: Berarti ada yang sempat dimasukkan tapi akhirnya sekarang tereliminasi ya.
0: Iya. Soalnya jarang ada yang pesen kalau itu.
1: Kalau akhir-akhir ini yang terbaru apa? Kue misalnya viral gitu yang sudah dicoba sama Kak Anggi.
0: Kalau yang terbaru itu floss roll abon.
1: Floss roll abon.
0: Iya.
1: Oh, aduh, apanya mah?
0: Roti gulung abon itu.
1: Iya. Oh, saya mau menyebutkan merek sebelah tapi nggak jadi. Itu saya suka sering beli juga floss kan, yang floss itu. Oke. Abonnya abon sapi.
0: Abon sapi.
1: Oke. Okay. Itu sampai sekarang masih jalan atau?
0: Alhamdulillah masih jalan. Okay. Iya.
1: Kalau saya sendiri suka kalau floss itu.
0: Iya sama, saya juga suka abon.
1: Iya suka sama abon. Nah, kalau kita bicara persoalan kue snack ya, ini kan. Tidak dipungkir pasti saingannya banyak ya,
0: banyak
1: karena
0: banget.
1: Banyak pemainnya juga banyak. Ini
0: banget.
1: Yang datang ke sini juga banyak yang snack-snack jajan-jajan seperti itu. Nah, gimana cara strateginya Kak Anggi ini bersaing ataupun promosinya selama ini gimana mainnya?
0: Kalau saya kebetulan itu dari mulut ke mulut, dari teman ke teman. Jarang sih kalau ada customer baru pesan gitu, jarang. Pernah sekali itu dari IG. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ternyata repeat order gitu. Nah, dan itu juga kalau teman-teman atau customer yang sudah sering udah langganan ya di saya, itu saya sering kadang ngasih giveaway Mas. Kan saya ada ini kan WA kan. Jadi saya ngasih giveaway itu saya apa posting di status WA khusus untuk pelanggan-pelanggan saya. Kalau bisa jawab ini saya kirim ini kayak gitu produk saya. Nah itu satu. Yang kedua ya itu tadi saya bikin nyaman customer itu kayak teman. Meskipun itu pelanggan baru, saya bisa ini kalau ngobrol, kalau sharing itu insya Allah bisa apa ya. Kadang kan ada customer yang aku nggak senang aku sama ini mau apa beli di sini produk jahat kayak gitu. Nah itu saya nggak kepengen seperti itu. Jadi kadang ada customer yang Mbak saya pengen pesan kue ini mau tiga macam ya, tiga macam gitu, ternyata kok saya pikir ini hampir sama isinya dan warnanya kurang cantik kayak gitu. Itu saya memberikan informasi yang paling nggak Mbak ini kayak gini, kalau merah sama merah itu jelek atau coklat semua itu jelek, gimana baiknya kalau gini-gini. Oh iya ya Mbak. Nah itu akhirnya customer itu bisa jadi trust ke saya. Dan begitu saya kirim rotinya seperti ini atau snack boxnya seperti ini, oh ya Mbak Anggi benar katanya Mbak Anggi, ternyata kalau kayak gini cantik ya warnanya, kalau gini ternyata enak ya, ada gurih ada manis. Nah seperti itu Mas, jadi kita bisa sharing sama customer. Akhirnya customer bisa repeat order. Nyamannya di situ sih kebanyakan.
1: Iya, artinya Kak Anggi sendiri sudah juga ngasih masukan ya, yang baiknya gimana. Betul. Perpaduannya gimana juga. Tapi ada nggak yang misalnya ngeyel gitu, nggak saya maunya
0: ada,
1: itu
0: ada. Kalau itu ya sudah terserah dari customernya aja,
1: turuti aja ya daripada kabur. Oke, nah kita akan bertanya selanjutnya. Nah, selama ini mungkin target pasar paling potensial yang sering pesan ke Kak Anggi dari kalangan mana? Apakah ibu-ibu arisan kah? Apakah
0: dari kantor?
1: Kantor.
0: Iya,
1: Kalau kantor. Kantor ya. Oke. Okay. Biasanya paling banyak pesan berapa?
0: Paling banyak pesan itu 250 box.
1: 250 box. Bok apa nih? Jajan apa nasi?
0: Nasi.
1: Nasi.
0: Kalau kue ya hampir sama karena kan kadang nasi segitu ya disamakan sama snack boxnya kalau waktu ada acara.
1: Iya. Jadi perkantoran ya?
0: Iya.
1: Kalau berarti nggak punya kayak toko offline gitu kan?
0: Gak
1: atau
0: ada.
1: Pernah biasanya kan kalau yang pelaku snack kayak gini biasanya juga naruh di supermarket dan lain-lain gitu dititipin
0: itu. Saya enggak, di rumah aja. Iya, by request itu tadi, by request by order. Gitu. Nanti kalau pas ada lebihan baru di upload gitu, overproduksi seperti itu, baru teman-teman yang ini yang adopsi.
1: Bilangnya apa? Ini
0: ya overproduksi.
1: Overproduksi ya.
0: Oh, enggak mungkin ada bilangnya. Ada mau adopsi gitu langsung.
1: Enggak mungkin bilangnya sisa gitu.
0: Oh, jadi kadang sampai teman-teman itu nggak sampai 5 menit sudah, loh kok sudah sold out kayak gitu.
1: Tapi pasti yang overproduksi itu masang harganya lebih miring pasti.
0: Iya, ya, okay. Special price.
1: Oke. Tapi kalau misalnya kita pesannya kuantitinya banyak kan pasti ada potongan juga.
0: Ada,
1: kan?
0: Ada. Ya. Okay. Ada ya, saya memberikan free ongkir kalau kayak gitu, atau enggak saya kasih lebih, kasih bonus gitu.
1: Okay. Artinya sudah dikalkulasi sendiri sama
0: Kak
1: Anggi ya. Nah, kalau dalam hal perhitungan harga, penentuan harga dan kayak gitu, itu yang handle juga Kak Anggi sendiri.
0: Saya sendiri.
1: Gimana caranya itu?
0: Ya itu.
1: Kok jadi sanggup? Oh orang ekonomi ya, ya lupa
0: kadang
1: saya.
0: Juga ini mas, saya bertanya sama teman-teman yang sesama profesi dengan saya gitu, jadi biar nggak mateni rego istilahnya.
1: Dan menentukan marginnya yang bagus seberapa itu kan kadang kita yang awam gitu bingung ini kayaknya. Margin yang nggak seberapa nyesek buat kita supaya ya kan kalau kayak gini, bisnis kayak gini kan selain beli bahan baku tapi juga kita keluar tenaga.
0: Iya
1: kan,
0: benar.
1: Jadi, yang worth it marginnya seberapa itu kan harus benar-benar diperhatikan. Oke, iya. Menarik. Nanti kita akan tanya lebih lanjut ya perihal mungkin testimoni-testimoni dari pelanggannya Kak Anggi ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan dari Pengadilan Agama berikut ini.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Isnawan Bayuwadi bin Wasimin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Petemon 4, nomor 29A, RT 2, RW 11, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1605/PDT-GE/2026/PA.SBY, antara Ika Muspita binti Eko Sartono sebagai penggugat dan Isnawan Bayuwadi bin Wasimin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Zainul bin Joko Nursuwito, agama Islam. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Rungkut Lor 10, nomor 81A, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1710/PDT-GE/2026/PA.SBY, antara Desi Heriani binti Trianto sebagai penggugat dan Ahmad Zainul bin Joko Nursuwito sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, Anda masih dalam Brenda Astacita edisi Rumah UMKM ya, masih bersama Kak Anggi ya, membahas tentang perjalanan Raza Snack-nya, kesuksesan Raza Snack sendiri. Nah, Kak Anggi, ini bentar, sebelum saya naikin mic-nya.
1: Lagi-lagi. Okay.
0: Nah, kalau kita ngomong best seller ya, ini kan tadi sudah disebutin tadi apa?
1: Eclair,
0: Floss Roll,
1: ya, Lumpur Surga.
0: Nah, kalau misalnya yang segmented banget, saking segmentednya itu mungkin sangat jarang mungkin di pesan itu apa biasanya?
1: Yang jarang dipesan itu yang kue tradisional.
0: Tradisional, contohnya apa? Lempar gitu?
1: Kalau lempar sih masih banyak ya yang pesan. Apa sih namanya itu, Mas Amit? Semar mendem kalau saya.
0: Semar mendem.
1: Iya.
0: Oke, apalagi itu?
1: Itu pernah saya bikin cuma sekali. Semar mendem.
0: Oh iya.
1: Yang dari apa ya, kayak lemper iya, cuman kayak dibungkus sama dadar gulung gitu.
0: Ya ini kayak jajan. Kalau misalnya itu enggak sih, tahlilan biasa.
1: Iya. Memang udah jarang yang pakai itu.
0: Oke, kalau lemper masih sering ya?
1: Lemper masih sering, ya.
0: Oke, biasanya
1: masih
0: kan
1: merakyat lah.
0: Kan packingan kotak kecil gini, biasanya isinya pasti ada lempernya, terus apa?
1: Pastel,
0: ya.
1: Tetap.
0: Oke, itu yang sangat umum ya di pesan ya. Kemudian apa lagi? Pastel, lemper, ada apa lagi yang mungkin jarang? Tadi kan kalau pastel sama lemper kan termasuk masih oke ya?
1: Iya, kue basah.
0: Oke. Ada lagi yang mungkin jarang dipesan tapi sebenarnya Kak Anggi sendiri yakin ya ini enak, ini andalanku gitu.
1: Apa ya? Kayaknya jadi buka-buka ini nih.
0: Lihat menunya. Saking banyaknya ya, 30 macam.
1: Ini biasanya tahu fantasi.
0: Oh iya, tahu fantasi.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu sebenarnya enak juga itu, Kak. Apalagi kalau banyak ayamnya. Cuman banyak orang yang jarang pesan tahu fantasi.
0: Nah, tahu fantasi itu ada isinya, Kak.
1: Kalau saya ada.
0: Oh.
1: Jadi pakai ayam cincang.
0: Oh, tapi berarti saya yang selama ini ngerasa itu tahu fantasi yang tahu aja.
1: Tahu aja sama bihun ya.
0: Kan
1: tahu bihun sama telur kan dicetak gitu. Kalau saya kasih ayam, jadi ayam cincang.
0: Oke. Baik sekali, ada isinya berarti.
1: Jadi ini, biar lebih enak.
0: Oke, ini ada penelpon, saya coba sapa ya. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bocil hadir. Bocil kalau bicara macam kuliner, Bang Dio, Bocil sih suka makan. Apalagi yang disebut tadi lemper sama
1: Pastel.
2: Wah, itu memang makanan itu. Tapi sekarang yang Bocil suka itu lemper. Pertanyaannya dengan Mbak siapa, Mbak Bang Dio?
1: Saya dengan Anggi, Pak.
2: Ya. Mbak apa Ibu?
1: Boleh Mbak, boleh Ibu.
2: Boleh Mbak, boleh Ibu.
1: Iya, Pak.
2: Lempernya, maksud saya besarnya seperti apa, beratnya dan pastelnya? Karena aku kan orangnya Balga. Besar. Jadi kecil-kecil aja aku gak suka. Aku suka yang Balga lah yang tunggu. Seperti apa? Terus kalau misalnya Bocil ingin beli, kemana dan gimana caranya? Berapa banyak belinya, atau boleh kita beli satu paket misalnya
1: minimum order gitu ya, Pak?
2: 10 biji, 30 biji. Kalau ada pesanan ada planning, ada rapat, aku bisa kan banyak boleh. Tolong nanti beritahu dan kasih informasinya yang beri ilmu.
0: Siap.
2: Bang Dio Pratama, Bocil ucapkan matur thank you sama.
0: Matur thank you sama Bang Boga. Boleh, silakan dijawab Kak Anggi.
1: Iya. Bapak, mohon maaf sebelumnya kalau untuk lemper apa masih berat ya. Saya enggak pernah menimbang beratnya berapa tuh untuk lemper atau pastel. Pastinya untuk size-nya itu yang standar ya, Pak ya, standar untuk snack box. gitu. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, paling cukup lah gitu. Dengan harga 5.500 per piece-nya. Jadi lemper sama pastel sama. Untuk pemesanan Bapak bisa WA saya di 081 651 4848. Nah, untuk minimum order itu bisa 25 box atau 25 piece. Gitu, Pak. Jadi kalau 25 box itu snack box ya, Pak ya. Bisa biasanya minimal satu snack box itu isi 2 macam kue.
0: Yeah. Gitu. Oke. Okay. Dan nomor teleponnya 081 651 4848.
1: Iya.
0: Kok dikit ya?
1: Iya, itu nomor lama, Mas.
0: Nomor lama sekali.
1: Makanya biar cepat mudah diingat gitu.
0: Oke, okay, kok saya sampai janggal. Ini enggak kurang ta nomornya digitnya. Kok punya saya kayaknya tambah satu lagi.
1: Iya.
0: Ternyata nomor lama banget ya.
1: Nomor lama.
0: Oke. Okay. Minimal tadi 25 box ya. Mm-mm. 25 box dan kemudian ini kirimnya bisa kemana? Ke Merauke bisa?
1: Ke Merauke. Ada paksel enggak ya?
0: Waduh, sebut itu.
1: Sorry.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Keceplosan.
0: Berarti kan maksudnya masih melayani area mana?
1: Kalau saya ini paling jauh sih Sidoarjo.
0: Sidoarjo.
1: So far, iya.
0: Oh, base-nya di mana base camp-nya?
1: Di Surabaya Selatan, tepatnya Surabaya Selatan. Di daerah Beratang Wetan atau Ngagel Jaya sekitarnya gitu.
0: Oke, okay. Berarti untuk pendengar yang ingin pesan ke Raza Snack bisa untuk khusus area itu ya maksimal Sidoarjo ya. Oke. Okay. Mana Gresik itu belum pernah.
1: Gresik pernah sih, tapi ya itu tadi diambil sama customer-nya sendiri.
0: Maksudnya diambil? Oh, jadi, mereka yang itu jemput. Oke.
1: Enggak pernah nganter ngirim ke sana.
0: Oke. Okay. Iya, kejauhan ya. Oke. Okay. Tapi kalau selama ini ngirim sendiri.
1: Ada ini pakai Grab.
0: Sorry, pakai kurir, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sering kok. Saya sendiri juga kadang keceplosan ngomong Gojek.
1: Kenapa disebut?
0: Nggak apa-apa, kan nggak sengaja.
1: Oke.
0: Nah, perjalanan sudah belasan tahun ini ya, Kang. Iya. Kira-kira tantangannya apa selama ini?
1: Tantangannya. Kadang ya itu tadi takut kena tipu. Tapi pernah sekali itu kena tipu. Jadi udah dibuatin kuenya dengan jumlah yang banyak, ternyata waktu dihubungi mau dikirim gak nerima ini. Maksudnya orangnya itu tadi dihubungi gak bisa. Di WA juga gak bisa, udah centang satu.
0: Tapi DP, sudah DP?
1: Sama sekali gak, nah itu kesalahan saya pertama ya. Terlalu trust sama customer baru. Jadi saya gak mintain DP. Saya percaya aja, besoknya saya buatin. Tapi ya alhamdulillah, ya itu tadi kalau kita jualan makanan dan sudah dipercaya sama customer itu mudah kita jualnya. Jadi begitu gak jadi dikirim, akhirnya saya share ke teman-teman. Saya status di WA, alhamdulillah gak lama sudah habis. Kuenya dibeli sama customer gitu, customer lain. Dan untuk tantangannya itu tadi dari kompetitor. Kalau kita nggak baik-baik kayak handle customer, ya customer bisa pergi. Jadi karena saya juga prinsipnya nggak mau jual lepas. Saya mau mempertahankan customer saya. Jadi apapun mamanya, kadang kan kita bikin kue atau bikin masakan itu ada enaknya ada enggaknya kan, Mas. Dari segi rasa. Kalau kue sih kita ada resep ya. Tapi kalau dari masakan kan kadang kalau kita lagi enggak mood, kadang kurang ini kayak gini. Nah, itu saya mesti bilang ke customer gimana tadi kurang apa gitu. Ya itu tadi dari perbaikan-perbaikan itu yang saya pertahankan.
0: Oke. Okay. Artinya mendengarkan feedback dari customer.
1: Iya, mendengarkan feedback dari customer.
0: Tapi kan kalau misalnya soal rasa itu benar-benar selera orang kan. Nah, kalau misalnya ada enggak betul pernah yang jajan ini ya, yang satu bilang udah oke, yang satu bilang kurang nih, kurang ini, ada nggak seperti itu?
1: Ada. Okay. Itu saya kembalikan karena itu tadi kembali ke selera masing-masing. Cuman kalau memang dari customer satu itu dari yang pesan umpamanya dalam jumlah banyak, ya saya pastinya sudah tahu, oh orang ini sukanya kayak gini. Kayak tadi eclair. Ada salah satu customer saya itu orang Chinese ya. Itu sampai sekarang saya ingat dia itu sukanya fla yang agak pahit. Gitu. Jadi kadang kalau ada untuk yang lain, untuk customer yang lain, saya sendiriin mas. Jadi untuk yang ibu ini saya berikan yang agak pahit. Tapi kalau nanti yang untuk overproduksi, itu saya bikin yang saya kurangin ininya, coklatnya kayak gitu.
0: Berarti harus ingat ya.
1: Banyak saya yang ingat gitu.
0: Kasih ada note-nya nih. Ini ibu ini minta asinnya dikurangin, ibu ini yang harus pahit gitu.
1: Karena kan sudah sering order ya mas ya. Jadi saya sampai ingat ini sukanya seperti apa kayak gitu.
0: Oke. Nah, mungkin next ini mau bikin apa lagi dari Kak Anggi? Apakah sekarang ini udah kepikiran mau ada jajan viral berikutnya yang mau dicoba? Atau?
1: Ini kemarin dari beberapa hari yang ratingnya agak lumayan itu brownies panggang keju.
0: Brownies panggang keju, bukannya dari dulu ada itu ya?
1: Ya, cuman agak ini lagi sih, agak meredup kan. Nah, ini beberapa hari ratingnya agak naik daun. Jadi beberapa customer itu agak sering sih order itu. Cuman saya kan kadang nyari polo, nyari teman lagi. Jadi biar bisa produksi minimal satu orderan itu dua adonan kayak gitu, dua resep. Nah itu bisa saya handle.
0: Oke. Oh ya, saya belum tanya. Ini selama ini masak sendiri apakah punya 10.000 karyawan atau gimana?
1: 10.000 karyawan itu impian ya.
0: Amin.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Untuk saat ini kalau kue saya handle sendiri, tapi kalau masakan saya dibantu sama ibu saya.
0: Oke, ya. Berarti ini ya berdua.
1: Berdua, ya. Dua ya. Jadi ada di dapur yang di depan sama dapur yang di belakang kayak gitu.
0: Oke, baik. Nah, tadi rencana ke depan sudah ya sudah dijawab ya. Mungkin sebagai penutup ya dari Kak Anggi ini. Ini kan UMKM itu, apalagi di era sekarang ya, ini banyak yang udah nyoba terus tumbang di tahun pertama ya. Kira-kira kalau dari Kak Anggi sendiri rahasianya apa bisa survive sampai belasan tahun?
1: Itu tadi kita harus memberikan kepercayaan juga ke customer. Itu kepercayaan gimana? Ya mamanya kayak tadi harga bahan baku naik, ya kita komunikasikan sama customer gitu, biar customer itu juga paham. Ya ada beberapa sih customer yang inginnya yang murah tapi enak. Tapi ya kembali lagi, kita mengedukasi gitu mas. Dan apa ya, sering-sering loyal lah sama customer, itu aja.
0: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Kak Anggi ya, sudah menyempatkan waktu berhadir di Pro 1 ya sore hari ini ya, hari Senin ya.
1: Iya.
0: Oke, sukses selalu buat rasa snacknya. Semoga semakin maju.
1: Amin.
0: Semakin penjualannya naik dan juga lekas dapat 10.000 karyawan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik. Pendengar
1: pabrik.
0: Ya, amin, amin. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya. Terima kasih.

0: Indonesia Barat dari Jalan Lajar Panjang nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Hari berita, PMI Jember distribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Pakusari. Jembatan Perintis Garuda Dinsos Sidoarjo catat lebih dari 7.300 ODGJ, layanan rehabilitasi terus diperkuat. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Sandy Wira. PERA Indonesia Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Laporan Anggi Widya.
2: Satu unit mobil tangki berkapasitas 5 liter dikerahkan PMI Kabupaten Jember untuk mendistribusikan air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Bantuan ini diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga akibat musim kemarau. Hasil asesmen menunjukkan sekitar 100 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Meski sebagian sumur warga masih menyimpan air, kondisinya sudah keruh, berwarna kecoklatan dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya warga mengambil air dari sumber yang lokasinya cukup jauh, bahkan sebagian terpaksa membeli air bersih. Kondisi tersebut juga dirasakan Nurul Hayati, warga Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang.
3: Kalau sekarang ini, yang kemarau sekarang ini yang pertama kali sekarang.
4: Baru pertama kali ini?
3: Iya.
4: Kalau minum, dapat air dari mana?
3: Ngambil di itu, numpang di masjid, ambil di masjid. Kalau di masjid kan sumur bor di sana ada itu.
4: Pernah nggak beli masang galon?
3: Iya beli. Kalau sudah ada beli. Daripada ada minum.
4: Berapa harganya?
3: 6.000 yang itu, yang 6.000.
2: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, distribusi air dilakukan sebagai dan masyarakat yang mulai terdampak kekeringan.
5: Kita mendistribusikan setiap 2 hari sekali. Hasil asesmen, air kedalaman sumur 16 meter dan itu sudah keruh di memasuki musim kemarau. Dan warga biasanya mengambil di daerah tambang bata. Kemudian ambil di daerah TPA sana agak jauh dan bau kondisinya.
2: PMI mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat serta segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir sehingga mulai berdampak pada pedagang dan daya beli masyarakat. Laporan Gia Dipura.
6: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini dirasakan oleh para pedagang maupun konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan dapur. Salah seorang pedagang sayur dan bumbu pasar di pasar Kepatihan, Mutimah, mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya dijual sekitar Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi dalam waktu singkat sehingga mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang.
7: Apa namanya,
6: Ya Bu, ini untuk harga-harga cabai naik apa turun?
7: Naik.
6: Dari harga berapa cabai?
7: Kapan hari ya sempat 30, sekarang pulangin 45. Kapan kemarin malam? 49.
6: Kalau untuk bawang merah, bawang putih, bumbu lain?
7: Putih naik, agak lama sudah.
6: Kalau bawang merah?
7: Kalau bawang merah mudun. Dari Swiss ya, saiki ada 35, 40, pulangin itu
6: kecil. Kenaikan harga cabai rawit ini juga berdampak pada biaya belanja rumah tangga, terutama bagi konsumen yang menggunakan cabai dalam jumlah cukup banyak. Para pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas jual beli di pasar tradisional dapat berjalan normal. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Menjelang tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih berupaya memenuhi kuota peserta didik jenjang sekolah dasar. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih kekurangan calon peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD. Dari target 90 siswa, hingga saat ini baru 37 calon siswa yang sudah terdata. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang masing-masing telah memenuhi kuota, bahkan jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas sehingga harus melalui proses seleksi. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember, Kartika Seri Dewi mengatakan, belum terpenuhinya kuota jenjang SD dipengaruhi kekhawatiran orang tua yang masih belum siap melepas anaknya tinggal di asrama.
8: Kota tahun ini SD 90 siswa, SMP 90, SMA 90. Dan alhamdulillah peminat untuk jenjang SMP dan SMA itu sudah membludak. Dua kali lipatnya bahkan lebih. Sehingga untuk tingkat SMP dan SMA kita harus melakukan seleksi. Untuk tingkat SD sampai saat ini masih belum memenuhi kuota. Dikarenakan ada kekhawatiran dari orang tua, anak-anaknya tidak bisa mandiri di asrama karena usianya masih belia.
2: Kartika menjelaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Seluruh calon peserta didik merupakan hasil penjangkauan yang dilakukan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dan pendamping rehabilitasi sosial di 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Sesuai ketentuan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 serta anak terlantar sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Anda masih di Jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
9: Baik, terima kasih Sandy. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi terus berupaya meningkatkan akses air bersih melalui program pipanisasi di wilayah non-cekungan air tanah. Berikut laporan Imam Malik.
10: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disprekim Kabupaten Ngawi berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan sekitar Waduk Pondok. Langkah ini diambil mengingat wilayah sekitar Waduk Pondok masuk dalam kategori wilayah non-cekungan. Masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Selain itu, kondisi geografis berkapur sehingga pengeboran sumur sulit mendapatkan air bersih. Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi Pipit Dwi Herlina menjelaskan Disperkim telah melakukan monitoring langsung terhadap kegiatan intervensi penggunaan air bersih warga. Sebagai solusi atas sulitnya pengeboran untuk mendapat air bersih, Disperkim menerapkan sistem pipanisasi untuk mendistribusikan air dari sumbernya ke permukiman.
11: Ini daerah kategorinya non-CAT, agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumbernya berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk. Total sambungan rumah yang tak intervensi hampir 40 rumah.
10: Pipit melanjutkan melalui metode ini, pipa disalurkan dengan memanfaatkan aliran waduk untuk menyeberangkan air dari selatan waduk ke utara waduk. Perbedaan ketinggian geografis yang cukup signifikan antara lokasi sumber air dengan permukiman warga sangat menguntungkan secara hidrolika. Melalui intervensi ini, sedikitnya ada 40 rumah warga di bagian utara waduk yang kini sudah terhubung langsung dengan jaringan pipa air bersih. Pipit mengungkapkan, sebelum adanya program dari Disperkim ini, warga setempat harus mengandalkan sumur resapan dengan kedalaman sekitar 14 meter. Namun, air yang dihasilkan dari sumur mandiri cenderung mengandung kapur tinggi karena kondisi geografis wilayah didominasi perbukitan. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke Gedung Pramuka di Jalan Serayu. Laporan Aristika.
12: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB. Jika saat ini kantor organisasi perangkat daerah OPD tersebut masih menumpang di Wisma Haji, Jalan Ring Road Barat, rencananya akan dipindah ke kantor Kuarcap, Kuartir Cabang Pramuka Kota Madiun. Rencana pemindahan

0: Ya, tapi saya lihat lokasi lebih bagus dinkes di tempatnya Pramuka. Jadi di gedungnya Pramuka, nanti Pramuka mendekat di stadion. Karena kawasan stadion sekarang itu jadi tempat ngumpulnya masyarakat, dan besok itu akan dilakukan pembangunan. Jadi stadion rame, Pramuka itu bisa eksplor nanti kemampuannya juga di situ. Wilayahnya luas, dekat kelurahan, terus tengah kota, sehingga pelayanan kesehatan nanti lebih mudah daripada di Tirtaraya sana, terlalu jauh masyarakat kalau ingin ini ya, ke dinkes.
1: Bagus mengatakan untuk rencana pemindahan kantor dinkes PP dan KB tersebut diperkirakan akan dilakukan pada 2027. Dia mengaku rencana tersebut akan dimatangkan bersama OPD terkait dan menanti kepastian dari plotting anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumeneb, sudah ada Refka Kaki. Silakan, Refka.
3: Baik, terima kasih Nindi. Akses masyarakat di Kecamatan Nambunten, Kabupaten Sumeneb kini semakin mudah setelah jembatan Perintis Garuda resmi difungsikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
4: Jembatan Perintis Garuda di Desa Punten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Punten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem Rem 84 Baskara Jaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
5: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ambunten Tengah dengan Ambunten Timur. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang, tapi perekonomian dua desa bisa lebih meningkat.
4: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Zahratul Sahbia, siswa kelas 5 SDN Ambunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
6: Kalau mau lewat sini ya agak susah, kalau ketika udah air agak besar gitu. Sangat senang karena kalau saya mau sekolah bisa lewat di sini. Lebih mempercepat waktu dan juga lebih enak gitu.
4: Dengan akses yang lebih aman, Zahratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
7: Terima kasih, Refka. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus berupaya meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa seiring tingginya jumlah ODGJ di wilayah tersebut. Laporan Januar Fahmi.
8: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyebut jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 7.000 lebih orang. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan layanan rehabilitasi sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penghuni lingkungan pondok sosial atau liponsos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Diana Amburukmi, mengatakan salah satu kebutuhan yang paling mendesak di Liponsos adalah pakaian layak untuk penghuni dewasa, sebab pakaian yang digunakan para penghuni harus rutin diganti sehingga persediaannya cepat habis.
9: Dan anggaran yang menempel di Dinsos, DPA, sangat terbatas, khususnya sandang, karena kami tidak ada anggaran untuk laundry, tidak ada tenaga untuk mencuci baju, bahkan teman-teman yang di Dinsos ini kalau makan pakai kertas minyak. Karena kalau pakai mangkok memang keterbatasannya adalah Mereka seringkali mangkok itu tidak jarang untuk makan.

0: akan dipakai untuk BAP dan sebagainya. Itu harapannya semua hadir dari seluruh stakeholder, saling berkomunikasi, berkoordinasi. Kami nanti juga akan mengajukan ke Dinas Kesehatan terkait dengan piket, piket dari teman-teman di puskesmas bisa bergantian untuk memeriksa kesehatan di orang-orang di ponsos, pemilih di ponsos, selain sudah ada jarak.
1: Karena itu Dinas Sosial mengajak masyarakat yang memiliki pakaian bekas namun masih layak digunakan untuk menyalurkan ke Liponsos Sidoarjo. Jenis pakaian yang dibutuhkan antara lain kaos, celana pendek dan sarung agar dapat dimanfaatkan oleh para penghuni sesuai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan penanganan terhadap penghuni Liponsos melalui rujukan ke sejumlah fasilitas kesehatan. ODGJ yang memerlukan penanganan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit Menur atau fasilitas rehabilitasi lain. Menurutnya hal itu sangat penting untuk memantau kesehatan para ODGJ di Liponsos Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: KAI Daop 8 Surabaya mencatat kenaikan jumlah penumpang selama semester pertama tahun 2026 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Laporan Ermina Jen.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menutup semester 1 tahun 2026 dengan kinerja yang positif. Selama periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya melayani 6,4 juta pelanggan. Jumlah ini meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 5,9 juta pengguna kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin tingginya mobilitas masyarakat sekaligus meningkatnya kepercayaan terhadap moda transportasi kereta api.
4: Nah, peningkatan ini salah satunya dipicu faktor adanya beberapa libur panjang ya di semester 1. Seperti kita ketahui bahwa ada lebaran juga, lalu beberapa kali ada long weekend. Selain itu juga pemerintah menerapkan beberapa kali ya ada stimulus besar potongan harga buat tiket kereta api ekonomi komersial dilakukan 3 kali ya kalau sepanjang semester 1.
3: Mahendro menambahkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan juga tidak terlepas dari menguatnya aktivitas perekonomian di Jawa Timur yang mendorong tingginya pergerakan masyarakat. Perkembangan kawasan metropolitan Gerbang Kertasusila sebagai pusat ekonomi, industri, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata turut memperbesar kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang mampu menghubungkan berbagai daerah secara cepat dan berkelanjutan. Ermina melaporkan.
2: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan pengobatan tradisional gratis sekaligus menjadi sarana praktik klinik bagi mahasiswa. Laporan Faiz Putra.
5: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan praktik klinik mahasiswa pengobatan tradisional 2026 berupa layanan kesehatan secara gratis. Layanan pengobatan yang diberikan yaitu terapi akupuntur dan pijat. Kegiatan praktik klinik pengobatan tradisional tersebut merupakan wujud program pengabdian masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa semester 6 program studi D4 pengobatan tradisional yang didampingi oleh dosen pembimbing. Melalui Dr. Apoteker Liv Hanifah Nur Rosidah, selaku ketua pelaksana kegiatan Pengmas Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional, mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa agar dapat memahami keseluruhan secara teori maupun praktik. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai implementasi dari bentuk pelayanan kesehatan tradisional komplementer terhadap masyarakat dengan kompetensi akupuntur, pijat, dan spa tradisional serta herbal.
6: Kegiatan ini dilaksanakan untuk program pengabdian kepada masyarakat secara mandiri, sekaligus sebagai bentuk tugas akhir dari gabungan beberapa mata kuliah di semester 4, sehingga mampu meningkatkan soft skill atau kemampuan dari mahasiswa pengobat tradisional, terutama di bidang akupuncture dan pijat. Selain itu, kegiatan ini dilakukan juga sebagai implementasi dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat.
5: Dirinya juga mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap layanan tersebut cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendaftar di minggu awal pembukaan, serta berulangnya pasien datang ke klinik Batra. Untuk jam operasional klinik yaitu hari Senin pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat dan hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 11 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan langsung datang ke Sekretariat Batra Gedung C Vokasi, ex Fakultas Hukum Lantai 1, Kampus Dharma Wangsa B, UNER Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
2: Memanfaatkan momen libur sekolah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar jalan santai bersama hewan peliharaan dan satwa eksotis sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Laporan Farin Regi.
7: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengajak anak-anak mengikuti kegiatan edukatif. Salah satunya dengan mengunjungi pameran sensasi satwa eksotis yang digelar di alun-alun Lamongan. Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan tersebut menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari musang, kura-kura, iguana, hingga ular berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kepala Disnakeswan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurayati mengatakan, pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pencinta satwa untuk berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi.
8: Karena dengan adanya kegiatan ini memberikan edukasi pada masyarakat bahwa hewan kesayangan ini juga perlu diperhatikan kesehatan hewannya, cara pemeliharaannya, dan bagaimana untuk menangani hewan kesayangan kita agar tidak kesehatannya tidak terganggu seperti itu. Jadi tetap untuk kita memberikan pelayanan kesehatan ini yang terpenting sehingga mereka dari para peternak atau pemelihara hewan kesayangan ini merasa bahwa pemerintah ini hadir di tengah-tengah mereka.
7: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kaparaksara menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tinggi masyarakat bersama hewan kesayangannya mengikuti dalam kegiatan jalan santai.
9: Dan ini pertama kalinya di Lamongan kita jalan sehat di Minggu Ceria bersama hewan peliharaan. Sekaligus ada pameran hewan eksotis, produk peternakan, UMKM, semuanya lengkap di sini. Karena apa? Sektor peternakan di kita terus tumbuh setiap tahunnya, baik secara kualitas, baik secara produktivitas, serta menumbuhkan ekonomi juga di Lamongan.
7: Pemkab Lamongan berharap libur sekolah dapat diisi dengan aktivitas yang tidaknya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi, sehingga menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
10: Info Olahraga.
2: Gelaran Indonesia Fun Football Legends di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi ajang silaturahmi dan nostalgia yang mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dengan sejumlah selebriti. Laporan Agustin Irdiani.
11: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu, dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
12: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
11: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
13: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda, sebuah kesempatan untuk saya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Amal, teman-teman yang lama, sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
11: Mereka Jason Tosso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
14: Terima kasih banyak Dio. Aji Santoso Football Academy menggelar kompetisi sepak bola usia 12 hingga 13 tahun sebagai upaya mendorong pembinaan talenta muda sepak bola Indonesia. Laporan Rio Perdana.
15: Aji Santoso Football Academy atau ASIFA menggelar kompetisi usia 12 hingga 13 tahun. Kompetisi ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari di Akademi ASIFA. Direktur Operasional ASIFA Nuzul Kifli mengatakan bahwa kompetisi ini merupakan perayaan 13 tahun Akademi Sepak Bola ini berdiri. Zul, sapaan akrabnya, menjelaskan jika kompetisi ini juga menjadi momen tersendiri bagi pengembangan sepak bola di Indonesia karena bertepatan dengan gelaran Piala Dunia.
16: Jadi kita bikin turnamen untuk anak usia 12-13, kemudian ada pemain dokernya, dua pemain untuk usia 14. Piala Dunia ini kan menjadikan hidup ikut semua orang jadi senang sepak bola. Jadi harapan kita, anak-anak kita, khususnya yang di Malang, termotivasi dan terus berjuang. Karena untuk menjadi pemain sepak bola profesional, prosesnya pasti jangka panjang dan butuh kerja keras.
15: Sebanyak 15 tim bertanding dalam kompetisi ini. Dalam pantauan RRI di lapangan, nampak tim dari luar Malang Raya ikut tampil di kompetisi usia muda ini. Mulai dari Bojonegoro, Pulau Madura hingga Bali. Zul berharap bahwa kompetisi ini menjadi bagian kegiatan yang konsisten dilakukan untuk memberi kesempatan bagi pemain muda sepak bola Indonesia tampil secara berkelanjutan sehingga bisa melahirkan pemain sepak bola yang profesional serta mampu membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Rio Perdana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silahkan Sandy.
17: Terima kasih, Arga. Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi bergulir di Jember dengan melibatkan ratusan atlet muda dari berbagai daerah. Laporan Gia Debora.
18: Kejuaraan wilayah atau Kejurwil tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi digelar dengan diikuti 107 atlet junior dari 7 kabupaten dan kota, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Tingginya antusiasme peserta menjadikan penyelenggaraan Kejurwil tahun ini sebagai salah satu yang terbesar di wilayah 5 Jawa Timur. Pengurus Provinsi PLT Jawa Timur yang diwakili Sutriono mengingatkan bahwa prestasi hanya dapat diraih melalui kerja keras, latihan yang konsisten dan tekad yang kuat.
19: Pemerintah daerah Pak Heri ini luar biasa, beliaunya selalu hadir di pertenasan. Tepuk tangan buat beliaunya. Yang saya perkenalkan dari Kodi, Bapak Sekretaris dan jajarannya, dan dari Dispora ini masih muda yang bisa nanti mendampingi adik-adik sekalian.
18: Mewakili Bupati Jember, Hari Agustriono menyampaikan apresiasi kepada Pemprov PLT Jawa Timur, PLT Kabupaten Jember, panitia pelatih, orang tua, serta seluruh atlet yang menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan ini. Pemerintah Kabupaten Jember juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga.
19: Pemprov PLT Jawa Timur, Prof Tri ini luar biasa.
18: Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia dini terus berjalan sekaligus menjadi langkah nyata mencetak generasi petenis masa depan yang tangguh, berkarakter, dan berprestasi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
17: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
10: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini ya, melanjutkan perjalanan dari Dio Pratama. Pendengar, kita hadirkan informasi terkait kentongan sore hari ini ya, pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan untuk informasi kentongan, kita sudah siapkan dua informasi, bagaimana cuaca dan juga informasi terkait potensi ancaman bencana. Nah, untuk pendengar juga bisa update informasi cuaca ataupun traffic lalu lintas di kota Surabaya dan sekitarnya dari WA-nya Pro 1, boleh ya di 081 381 3314 kali 992 atau di 031 534 5474. Silakan menemani Anda sampai jam 8 malam. Pendengar hari ini bisa tetap stay tune ya, kita temani Anda dengan lagu pop Indonesia. Ada lagunya dari Safara Jam, Januari yang

0: Peringatan untuk informasi kantongan yang pertama kita hadirkan dari BMKG yang sebanyak 175 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 15 hingga 25 Juni 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Syamsuddin.
1: Dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 175 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 19 hingga 25 Juni 2026. Aktivitas gempa tersebut didominasi gempa bumi dangkal yang dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas sesar lokal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Karadoso, mengatakan gempa yang terekam dalam periode tersebut memiliki magnitude bervariasi mulai dari 1,2 hingga 4,2. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG dari total kejadian tersebut, sebanyak 143 gempa bumi tergolong gempa bumi dangkal dan 32 gempa bumi berkedalaman menengah. Sementara itu, tidak tercatat adanya gempa bumi dalam pada periode itu. Riko menjelaskan aktivitas kegempaan di Jawa Timur masih didominasi pengaruh zona subduksi atau pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selain itu, sejumlah gempa juga dipicu aktivitas sesar atau patahan lokal yang tersebar di wilayah Jawa Timur.
2: Dari aktivitas kejadiannya, gempa bumi terbanyak terjadi pada tanggal 22 Juni sebanyak 30 kejadian dan yang paling sedikit terjadi pada tanggal 23 Juni sebanyak 21 kejadian. Dari gempa bumi sepanjang sepekan terakhir, tidak ada gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar Jawa Timur dan sekitarnya. Kemudian kami dari BMKG akan menambahkan juga terkait isu tentang sesar Kendeng atau Java Baked Atlas yang ramai beredar saat ini. Jadi potensi itu bukan berarti bahwa gempa buminya itu terjadi besok pagi atau sudah dekat gitu ya. Namun yang perlu kita pahami adalah rentetan kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Jawa dan sekitarnya di Indonesia pada umumnya itu merupakan aktivitas alami dari aktivitas tektonik yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan.
1: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta terus mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depane ambyar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
5: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Sumiati binti Matasan umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Pragoto 7, RT 2 RW 9, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya. Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. dalam perkara perdata nomor 1824/PDT.G/2026/PA.SBY antara Hasan bin Mat Irsyad alias Mat Irsyad sebagai pemohon dan Sumiati binti Matasan sebagai termohon. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Berikan informasi selanjutnya untuk kentongan sore hari ini, yaitu menghadapi potensi ancaman bencana, masyarakat dihimbau tidak hanya fokus pada penyediaan kotak P3K, melainkan juga mengamankan aset berharga seperti menyiapkan secara dini melalui tas siaga bencana. Informasinya akan disampaikan oleh Cantia.
1: Pengurangan risiko bencana wilayah Barat Kediri mengingatkan masyarakat bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dimulai dari dalam rumah sendiri. Menghadapi potensi ancaman kebakaran yang meningkat di musim kemarau, masyarakat diimbau tidak hanya berfokus pada penyediaan kotak P3K, melainkan wajib mengamankan aset berharga secara dini melalui pembuatan tas siaga bencana. Koordinator Relawan FPRP Wilayah Barat, Kamit menegaskan bahwa tas siaga tersebut secara khusus difungsikan sebagai wadah penyelamat dokumen-dokumen vital. Di dalam tas khusus ini, warga diwajibkan menyatukan berkas penting keluarga seperti KK, KTP, buku nikah, sertifikat tanah, hingga surat kendaraan atau BPKB.
2: Yang terpenting itu adalah aset. Salah satunya aset itu, makanya seringkali saya menyampaikan ketika edukasi-edukasi itu, tas siaga bencana itu memang perlu disiapkan oleh masyarakat dan itu sebenarnya wajib. Namanya dibikin tas bencana. Salah satu wadah tas yang berisikan nanti seperti dokumen KK, KTP, buku nikah, surat kendaraan atau BPKB, sertifikat, dan lain sebagainya. Soal penting itu ditaruh di dalam satu tas, dalam satu wadah namanya tas bencana.
1: Langkah proteksi dini ini dinilai sangat krusial agar prosesi evakuasi aset berharga bisa dilakukan secara instan dalam suatu tindakan jika situasi darurat melanda. Berdasarkan pengalaman di lapangan, mengurus kembali dokumen yang telah hangus terbakar ke instansi pemerintah memakan waktu yang lama, proses yang rumit, serta biaya yang tidak sedikit. Chandra melaporkan.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Randy Dwi Prasetyo bin Mat Yasin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Abdul Karim 1, nomor 57, RT 2, RW 2, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2105, garis miring PDT.G, garis miring 2026, garis miring PA.SBY, antara Ayu Ambarwati binti Edi Santoso sebagai penggugat, dan Randy Dwi Prasetyo bin Mat Yasin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
4: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
5: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
4: Ah, serius? Bisa gitu?
5: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
4: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
5: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
4: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
5: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
4: Dengan RRI Digital, Unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi Manunggal Satu Atap Samsat dan Polisi Lalu Lintas Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah berita hoax. Dilansir dari media online, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi tersebut adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas merupakan kabar bohong.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Itu tadi informasi kentongan ya untuk pendengar Pro 1. Kita lanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini, pendengar. Dan juga nanti akan kita hadirkan renungan agama Islam pada sore hari ini sebelum kumandang azan maghrib tepat pukul 17.27. Kita dengarkan untuk lagu komposisi Laskar Pelangi, pendengar, yang dinyanyikan oleh Niji.

Pendengar, untuk informasi sore hari ini ya, yang kita tahu sempat semalam kejadian konser ya di Hightech Mall ataupun mantan Hightech Mall nih. Ini pendengar, pemerintah kota Surabaya akan juga mengevaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara konser hiburan rakyat yang di kawasan Hightech Mall yang berakhir ricuh pada minggu malam kemarin. Dan wali kota Surabaya Ri Cahyadi juga memastikan pendengar seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis ya. Sebanyak 12 orang dirawat di RSUD Suwandi dan mayoritasnya diperbolehkan pulang, sementara 2 orang masih menjalani operasi akibat mengalami patah tulang. Dan wali kota Ri Cahyadi juga belum mengetahui secara rinci apa penyebab kericuan, karena saat kejadian ada mendampingi pendengar ya beliaunya dan meminta laporan lengkap dari wali kota, anggota DPRD serta petugas yang berada di lokasi untuk mengetahui kronologinya secara utuh. Dan dari Pemkot Surabaya juga akan mengevaluasi sistem penyelenggaraan acara, termasuk menyelusuri apakah membludaknya penonton itu dipengaruhi oleh banyaknya pengunjung dari luar kota Surabaya atau bagaimana. Dan dia juga masih mengevaluasi terkait hal tersebut pendengar, agar nanti ketika ada kegiatan yang serupa itu dapat berlangsung lebih aman, tertib dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Nah, diketahui juga kericuan ini terjadi saat konser hiburan rakyat dalam rangka soft launching ya Surabaya Expo di kawasan Hightech Mall, dan kepada penonton menyebabkan pagar pembatas yang ada di sana tuh jebol ya pendengar, dan memicu kepanikan di lokasi. Dan dari pemerintah kota Surabaya juga menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi pendengar ya, agar pelaksana kegiatan publik berikutnya memiliki pengamanan dan pengaturan penonton yang lebih baik.

0: Pendengar, kita akan dengarkan bersama untuk renungan agama Islam pada sore hari ini terkait bekerja adalah ibadah yang akan disampaikan oleh Balinda Luktia. Kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Surabaya. Di dalam Islam, ibadah dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu ibadah mahdah dan ibadah khairu. Ibadah mahdah adalah ibadah secara langsung kepada Allah. Ibadah mahdah memiliki empat prinsip, yaitu keberadaan ibadah tersebut berdasarkan dalil yang jelas, tata cara pelaksanaannya berdasarkan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di atas jangkauan akal atau bersifat suprarasional, berasas ketaatan atau kepatuhan atau ketaatan adalah hal yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini. Jenis ibadah yang kedua adalah ibadah khairu ma'dah, yaitu ibadah yang di samping berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melibatkan interaksi dengan sesama manusia dan makhluk lain. Sebagaimana ibadah ma'dah, ibadah khairu ma'dah pun memiliki empat prinsip. Keempat prinsip tersebut adalah tidak ada dalil yang melarang. Pelaksanaan tidak harus selalu berpola pada contoh Nabi Muhammad, bersifat rasional dan berasas manfaat. Rumus dari ibadah khairu ma'dah adalah berbuat baik karena Allah. Bentuk-bentuk ibadah khairu ma'dah tidak terbatas. Sepanjang itu perbuatan baik yang membawa manfaat dan dilakukan karena Allah, maka perbuatan tersebut insya Allah bernilai ibadah. Di antara lautan bentuk ibadah khairu ma'dah, bekerja adalah salah satunya. Ya, bekerja sebagai ibadah. Bahkan, bentuk ibadah ini memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Dalam Islam sendiri, bekerja merupakan sebuah kewajiban. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk bertahan hidup. Seperti halnya perintah Allah yang menganjurkan kepada hambanya untuk selalu berusaha. Maka sebab itu, dengan bekerja, kita melaksanakan kewajiban yang bernilai ibadah. Bahkan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mampu mengimbanginya dengan melakukan amar ma'ruf, bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk bekerja, maka apabila kita bekerja berarti kita sudah melaksanakan perintah dari Allah. Dan hal tersebut merupakan atau termasuk dalam ibadah. Mengenai hal tersebut, dalam Al-Quran dan hadis juga menjelaskan bahwa bekerja adalah ibadah. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Allah lah yang sudah menjadikan bumi itu mudah untuk kita jelajahi. Maka, jelajahilah ke semua penjuru dan makanlah sebagian dari rizki yang sudah Allah berikan. Karena hanya kepada Allah lah kita akan kembali setelah dibangkitkan. Hadis riwayat Tabrani dan Bukhari juga menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang mukmin yang mau bekerja keras untuk usaha mencari mata pencaharian. Sedangkan dalam hadis riwayat Ahmad memiliki arti bahwa sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja dan terampil. Barang siapa yang berusaha payah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka seperti hanya dengan seseorang mujahid yang berjuang di jalan Allah. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk menjadikan bekerja sebagai ibadah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, niat yang benar. Kedua, bekerja dilakukan dengan cara yang benar. Ketiga, jenis pekerjaan yang baik. Keempat, perilaku yang terjaga. Dan terakhir, dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Bekerja adalah salah satu ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mampu melaksanakan dan mengimbanginya dengan tetap taat dan tunduk terhadap aturan Allah, bukan hanya mendapatkan kebahagiaan duniawi saja, akan tetapi juga pahala yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah suatu saat nanti. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: surabaya.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di Surabaya sore ini barengan sama saya Lea Cahyani, masih menemani Anda. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, di Surabaya sore ini, pemerintah Kota Surabaya ini memperkuat upaya terkait pengendalian banjir ya di berbagai wilayah. Hingga akhir tahun 2025, pendengar, sekitar 440 titik genangan ini berhasil ditangani dari total 1015 titik yang telah dipetakan sejak tahun 2020. Nah, pada tahun 2026, Pemkot juga melakukan penanganan sekitar 120 titik genangan lainnya, pendengar. Ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, di mana menyampaikan tidak bisa dilakukan penanganan genangan tersebut ya, karena tidak bisa dilakukan secara bersamaan, itu juga dilakukan bertahap oleh pusat dan dibutuhkan terutama untuk normalisasi Sungai Surabaya, Kalimas, lalu juga ada Kali Jagir yang saat ini mengalami sedimentasi yang cukup tinggi. Selain itu juga membangun pintu air muara Kali Jagir dinilai juga penting agar aliran air itu menuju hilir semakin lancar. Nah, sementara itu dari Kepala Bidang Drainase Surabaya yang menjelaskan bahwa penanganan genangan ini dilakukan secara bertahap melalui pembangunan saluran baru, dan normalisasi drainase itu butuh penyusunan perencanaan lanjutan untuk tahun 2027 agar mendapatkan pembangunan saluran yang dibarengi dengan perawatan rutin agar fungsi dari drainasenya tetap optimal. Nah, saat ini pendengar, pemerintah Kota Surabaya sudah menangani sekitar 340 saluran yang menjadi kewenangannya, sekitar 30 saluran primer berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Karena itu, dari penanganan banjir itu membutuhkan kolaborasi lintas instansi agar hasilnya lebih maksimal. Dan Pemkot Surabaya juga mengajak masyarakat ikut berperan ya, menjaga kebersihan lingkungan ya, terutama dengan tidak membuang sampah ke saluran air, pendengar. Dan langkah sederhana tersebut dinilai juga sangat penting ya, agar sistem drainase dan rumah pompa itu dapat bekerja secara optimal dan juga mengurangi resiko saat musim hujan tiba.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

Mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Bagaimana untuk trafik lalu lintas kota Surabaya sore hari ini, pendengar? Mungkin Anda ingin memberikan informasi, kita coba ya. Ada siap? Oke, terputus pendengar. Kalau dari cuaca sore hari ini di tanggal 6 ini, pendengar ya, diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan nanti sore hari. Kalau malam nanti diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan juga, pendengar. Nanti untuk Anda ya, bisa update juga informasi cuacanya seperti apa di kota Surabaya dan sekitarnya. Yang terpenting ini, pendengar ya, bisa di WA ataupun juga di line telepon Pro 1 RRI Surabaya.

Kamu harus cepat pulang, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini sudah sore, waktunya pulang. Nah, masih di tempat lo saya lihat ini pendengar untuk di Surabaya sore ini ya. Nah, untuk informasi selanjutnya, waspada terkait manipulasi konten digital yang verifikasi informasinya jadi kunci. Ini di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pendengar ya, dari kecerdasan buatan ataupun AI ya, yang masyarakat dihimbau untuk harus semakin waspada maraknya manipulasi konten digital. Karena itu kemampuan untuk memverifikasi informasi itu menjadi langkah penting agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar, pendengar. Dari Direktur Pusat Riset dan Inovasi juga menyampaikan perbedaan antara konten asli dan manipulasi itu semakin sulit dikenali karena masyarakat juga perlu yang namanya membiasakan diri, pendengar ya, untuk mengecek kembali setiap informasi yang diterima, termasuk membandingkannya dengan sumber-sumber yang kredibel sebelum membagikan kepada orang lain. Itu yang perlu diwaspadai, pendengar ya, terkait konten-konten yang sangat manipulasi ya, yang memperhatikan gerakan wajah ataupun yang lain sebagainya. Itu kita harus memverifikasi dua langkah kalau bisa. Ini juga berlaku untuk di sosial media, pendengar ya. Itu penting sekali untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan kita menggunakan sosial media kita sendiri. Yang penting kita tahu, pendengar ya, batasan-batasannya seperti apa dan harus cermat ketika tiba-tiba ada aplikasi yang masuk dan lain sebagainya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Melihat antusias ataupun kegiatan yang ada di Jawa Timur, pendengar ya, ini di Jawa Timur kembali menunjukkan potensi sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia wisatanya, pendengar ya. Dan Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai daerah yang jumlah penyelenggaraan event di terbanyak di tanah air. Nah, berbagai festival-festival seperti budaya, olahraga, musik ya, hingga kegiatan ekonomi kreatif ini ternyata sukses menarik minat wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Dari Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Hudiono yang menyampaikan 30% kunjungan wisatawan ke Jawa Timur itu dipengaruhi oleh penyelenggara berbagai event, pendengar. Dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa agenda wisata yang berbasis kegiatan tersebut ya mampu menjadi daya tarik yang efektif sekaligus juga menggerakkan perekonomian daerah. Nah, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi pemerintah daerah, pelaku industri, lalu juga pariwisata, komunitas, lalu masyarakat yang aktif menghadirkan yang namanya agenda menarik sepanjang tahun, pendengar. Dan setiap daerahnya di Jawa Timur juga memiliki keunikan-keunikan potensi wisata yang dimana menjadi kekuatan tersendiri untuk menarik pengunjung. Dan

Provinsi Jawa Timur pun juga terus mendorong kabupaten dan kota untuk menghadirkan event yang berkualitas, yang tentunya juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM, industri kreatif, hingga sektor perhotelan dan juga transportasi. Itu berdampak semua pendengar untuk yang berhubungan dengan festival-festival yang ada di Jawa Timur.

Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

Pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada, biar nobar Piala Dunia Anda makin seru pendengar ya. Yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis pendengar dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, pendengar, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Dan jangan lupa catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
2: Megah.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

Pendengar masih di Surabaya sore ini ya, sambil menikmati macet-macetan mungkin di hari Seninnya nih pendengar. Kita informasikan terkait BPOM yang memperkuat pendengar ya, memperkuat jaringan atau jejaring lab global untuk tingkatan kepercayaan dari publik. Nah, ini secara nasional memperluas yang namanya jejaring kerjasama internasional, dan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengakuan dunia terhadap hasil pengujian lab ya yang ada di Indonesia, sekaligus juga menjamin keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Dari kepala BPOM juga mengembangkan lab yang akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan pendanaan dari ASEAN Development ataupun juga ADB pendengar ya, atau penguatan yang dilakukan ini difokuskan pada Jakarta. Nah, tetapi juga menjangkau berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke pendengar, agar kemampuan penguji dari pengujian lab ataupun makanan dan obat itu semakin merata. Nah, fasilitasnya juga membangun yang namanya kerjasama berbagai lab pendengar ya, dari otoritas regulatornya di internasional, lalu juga ada termasuk di negara Amerika Serikat, India, Tiongkok, Jepang, serta sejumlah negara lainnya yang kolaborasi, yang diharapkan dapat menciptakan hal tersebut. Saling pengakuan terhadap hasil pengujian lab Indonesia di tingkat global, pendengar ya. Nah, melalui hal tersebut, dari lab itu juga akan membuat yang namanya ramah lingkungan dan kolaborasi global yang dibuat oleh BPOM ini untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap keamanan mutu dan juga khasiat obat ya, untuk obat dan makanan yang berada di Indonesia atau beredar di Indonesia itu akan semakin meningkat. Nah, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen BPOM ya, dalam memberikan tadi pendengar perlindungannya bagi seluruh masyarakat, yang pastinya terkait dengan pengawasan obat dan juga makanan yang sekarang tuh beredar ya. Ada yang bilang A, B, C, tapi kita harus pastikan pengujinya yaitu BPOM yang memperluas jejaring tersebut.

Pendengar, itu tadi informasi yang kita hadirkan untuk Anda di Surabaya sore ini. Setelah ini kita akan mengikuti tepat pukul 7 pendengar ya, melalui Pro3 Jakarta, yaitu Warta Berita Sentral. Anda bisa terus stay tune di Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusra. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan.

0: serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
3: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
4: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
3: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekarang sedang dilakukan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
6: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
5: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz, maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Adura Sidi.

0: Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terjadi dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu sejarah sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan KOT.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nira Pulitiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini kita hadirkan untuk program selanjutnya di Surabaya sore ini, pendengar, terkait dengan kisah inspiratif, yaitu satu tokoh, yaitu Aidah Mahmuda, yang akan dibacakan oleh rekan Anza, pendengar. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini pendengar, saya Anza Anisa akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Aida Mahmuda. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Aida Mahmuda, wanita muda 22 tahun, lahir di Kota Pahlawan. Perempuan yang akrab dipanggil Aida ini merupakan sosok yang tangguh, bersemangat, dan tidak mudah menyerah dalam mengejar apa yang ia impikan. Sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, Aida tumbuh dengan kesadaran bahwa pendidikan adalah jalan penting untuk mengubah masa depan. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya. Semangat belajar dan keinginannya untuk terus berkembang menjadi modal utama dalam menapaki perjalanan akademik dan kehidupan. Sejak kecil pendengar, Aida tumbuh dalam kesederhanaan, namun ia tak mengalah begitu saja dengan keadaan. Selama duduk di bangku sekolah, Aida sudah beberapa kali menjadi siswi berprestasi dengan pendapatannya yang tidak lebih dari cukup, namun kedua orang tuanya selalu mendukung dan mengajarkan sang buah hati bahwa pendidikan merupakan hal yang krusial. Mereka bahkan mendorong anak-anaknya untuk menuntut ilmu hingga ke perguruan tinggi. Pendengar, dengan usahanya setelah lulus dari sekolah akhir menengah atas, Aida diterima menjadi mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surabaya dan mendapatkan beasiswa KIPK. Selama menempuh pendidikan tinggi, Aida menyadari bahwa menjadi mahasiswa bukan sekadar menjalani rutinitas kuliah. Baginya, masa perkuliahan adalah fase pembentukan karakter, cara berpikir, serta tanggung jawab sosial. Seperti mahasiswa pada umumnya, perjalanan Aida di dunia perkuliahan tidak selalu berjalan mulus. Tuntutan dalam menjalani kewajiban akademik, aktivitas organisasi, dan kehidupan pribadi sudah menjadi rutinitas yang terkadang memposisikannya berada di titik lelah. Dalam menjalani kehidupan kampus pendengar, Aida sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan. Ia memandang dunia pendidikan ruang untuk berkontribusi, berkolaborasi, serta membangun koneksi. Pengalaman-pengalaman yang dibangun membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih percaya diri lagi dalam menghadapi dunia luar. Tak sampai di sana pendengar, di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Aida juga membantu usaha orang tuanya dalam bekerja sebagai penjual mainan, sementara ibunya menjual dagangannya secara keliling. Aida membantu dengan membagikan jualannya pada marketplace online. Semua dijalani Aida tanpa menghambat komitmen agar tetap menjaga prestasi akademiknya. Kerja keras tersebut pendengar akhirnya membuahkan hasil. Aida tercatat sebagai mahasiswa berprestasi penerima beasiswa KIPK. Tidak hanya dengan itu, ia juga berhasil menciptakan alat prototipe untuk kursi roda bagi penderita penyandang disabilitas yang berbasis panel surya dan Internet of Things. Inovasi tersebut pendengar disumbangkan kepada pemerintah Kota Surabaya dan dinobatkan menjadi juara 1 pemuda pelopor Surabaya bidang inovasi teknologi pada tahun 2024.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Tak seberuntung mahasiswa lainnya mendengar, di tengah perjalanan dan pencapaiannya di pendidikan tinggi, Aida harus kehilangan sosok ayah pada tahun 2022 karena riwayat stroke. Kepergian ayahnya menjadi pukulan berat, terlebih saat Aida masih berjuang meraih masa depan. Hingga pada tahun 2023, Aida hanya tinggal berdua bersama sang ibu. Tetapi hal itu tak berlangsung lama. Kini lagi-lagi Aida harus kehilangan sosok yang sangat memotivasi dan mendorongnya untuk menjadi anak hebat. Pada akhir tahun 2023, ibu tercintanya meninggal dunia. Tak pernah terbayangkan dalam hidupnya saat ia sedang berusaha menggapai impian untuk merubah nasib, Aida harus merelakan dua figur paling penting dalam hidupnya berturut-turut. Di usia yang masih muda pendengar, ia berusaha untuk berdiri sendiri dan menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah. Namun, Aida memilih untuk tidak menjadikan duka dan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti melangkah. Ia percaya bahwa setiap proses memiliki makna dan setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Sejak kepergian sang ibu, Aida menambah aktivitasnya dengan membuka usaha kecil. Ia merintis usaha donat yang diberi nama Tata Kiss, yang juga dapat dipesan melalui layanan online. Meski hasilnya belum besar, usaha tersebut cukup untuk menopang kehidupan hidup sehari-harinya. Di balik kesibukan itu, Aida tetap menjaga semangat dan komitmennya untuk terus berkembang. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Aida Mahmuda, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Mendengar momen kelulusan yang seharusnya menjadi momen paling bahagia untuk merayakan dengan orang tua, Aida merayakan kelulusan tanpa sosok tersebut. Di saat teman-temannya yang hadir bersama keluarga, Aida berdiri dengan keteguhan hati. Namun hal tersebut tak menggoyahkan kepercayaan dirinya sama sekali. Aida justru berdiri tangguh dengan kakinya sendiri. Dipercaya menyampaikan pidato kelulusan di hadapan ratusan wisudawan sebagai perwakilan mahasiswa terbaik penerima beasiswa KIPK yang ditunjuk langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya. Setelah menyelesaikan studinya, Aida kini tengah mempersiapkan langkah berikutnya. Ia berencana melanjutkan pengembangan diri melalui studi lanjutan dan sertifikasi pelatihan yang berkaitan dengan bidang teknik elektro. Bagi Aida, belajar adalah proses umur hidup yang harus terus dijalani apapun kondisi yang dihadapi. Dari kisah Aida Mahmuda mendengar, kita belajar bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Kehilangan, kesedihan, dan kesulitan hidup memang tidak bisa dihindari. Tetapi selalu ada pilihan untuk bangkit dan melanjutkan langkah. Keteguhan hati, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri menjadi kunci untuk tetap bertahan. Kisah Aida juga mengajarkan bahwa keberhasilan tidak datang secara instan. Ia lahir dari proses panjang, pengorbanan, dan keberanian untuk tetap berjalan meski jalan terasa berat. Aida membuktikan bahwa semangat dan ketulusan dapat melahirkan prestasi serta memberi inspirasi bagi banyak orang.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya pendengar, saya Anza Anisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Soal tadi kita ikuti untuk kisah inspiratif pendengar ya sore hari ini. Dan yang pastinya kita tutup untuk bersama Celia Chayani yang menemani Anda. Karena setelah ini akan ditemani oleh Jody Wanda pendengar dan juga ada Ngobras, ada narasumber pada malam hari ini pendengar, nanti Anda bisa mengikuti terkait sejarah ya. Terima kasih, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat beristirahat, jangan lupa makan malam tentunya. Ikuti program-program di Surabaya malam ini.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita, Senin tanggal 6 Juli 2026 ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk lewati Surabaya malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali jumpa kita hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI di seluruh Indonesia melalui sebuah drama radio yang akan hadir untuk Anda dengan judul Sahabat, persembahan dari RRI Padang. Dan setelah itu nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Ngobras Ngobrol bersama dengan komunitas yang akan hadir untuk Anda malam hari ini bersama dengan teman-teman dari Begandring Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi ini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Navi ya, Eka Patiruhu. Mungkin Anda pernah mendengar nama Mas Navi. Ya, memang beberapa waktu yang lalu sempat hadir di Studio Pro 1 ya. Kita ngobrolin waktu itu, kalau tidak salah soal tram ya Mas ya.
1: Iya betul, tram di Surabaya.
0: Tram di Surabaya. Dan kali ini kita masih ngobrolin seputar transportasi juga. Kayaknya Mas Navi ini memang suka sekali dengan transportasi, begitu Mas Navi ya?
1: Iya begitulah, sebagai mana mestinya anak laki-laki kan Mas. Suka mobil-mobilan, suka kereta dan semacamnya lah, pesawat-pesawat juga.
0: Baik, sehat ya Mas Navi ya?
1: Alhamdulillah luar biasa sehat Mas Jo. Mas Jo apa kabar?
0: Alhamdulillah saya juga sehat Mas Navi.
1: Siap, mantap
0: ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan seperti biasa juga nanti untuk Anda pendengar Pro 1 juga bisa bergabung ya. Silakan Anda bisa langsung bergabung melalui line telepon kami 031-534-5474 ya, dan juga 08133-1-4-992. Iya, malam hari ini kita bakal ngobrolin seputar transportasi modern di era Hindia Belanda begitu ya. Oke, sebagai prolog dulu di Mas Navi, boleh disampaikan kenapa malam hari ini kita ngobrol soal transportasi modern, modern tapi di Hindia Belanda ya.
1: Betul.
0: Oke, silakan.
1: Jadi kita tuh sering menganggap bahwa tempo dulu itu kuno, tapi di zaman itu setidaknya ada transportasi itu yang memang kekinian di zamannya, yang di era Hindia Belanda itu. Contohnya mungkin kita taunya pesawat itu di era Bung Karno baru ada pesawat komersil, tapi ternyata di Hindia Belanda khususnya di Surabaya itu sudah disinggahi oleh pesawat komersil pada saat itu. Lalu
0: pesawat
1: juga,
0: komersil ya, bukan pesawat perang ya.
1: No,
0: bukan pesawat tempur ya.
1: Bukan pesawat komersil.
0: Oke. Okay.
1: Pesawat komersil, lalu juga karena saya juga suka kereta api, itu juga ada konkurensi atau persaingan gitu antara jalur udara dan kereta api di darat itu pada saat itu ya, bis waktu itu belum ada. Belum mapan lah, karena infrastruktur jalan kan masih jelek ya Mas Jo ya. Nah itu ada dua persaingan tuh antara di udara dan di darat itu, khususnya untuk ke Surabaya ya, apalagi di rute Batavia Jakarta.
0: Tapi jarang sekali ya kita mendengar soal ini, contohnya transportasi udara ya, transportasi massal alias komersil tadi yang seperti Mas Navi sampaikan begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, bisa dijelaskan Mas, apakah memang ini era-era di zaman Hindia Belanda ini memang seperti apa kemajuan moda transportasi ketika itu?
1: Oke, jadi di era kolonial itu, di era Hindia Belanda, khususnya di dekade 1920-an nih Mas Juya, itu mulai banyak transportasi itu di luar kereta api. Contohnya di tahun 1929 itu pertama kali tanggal 1 November itu pesawat udara komersil itu mulai resmi ada rutenya dari Batavia, Semarang hingga ke

0: Surabaya pada saat itu.
1: Tanggal
0: 1 November 1929.
1: Wah, betul. Berarti itu awal-awal abad 20 ya.
0: Akhir 1920 ya. Iya, betul, betul. Mm-hmm. Nah, tapi di tanggal yang sama juga itu juga ada kereta satu hari. Mm-hmm. Maksud saya adalah kereta ini berjalan selama matahari bersinar dari pagi hingga ke sore. Mm-hmm. Itu dari Batavia juga, dari Jakarta itu menuju ke Surabaya. Jadi di dalam satu hari itu ada dua transportasi yang diresmikan menuju Surabaya dalam waktu tempo satu hari itu, antara dari Batavia ke Surabaya dan juga sebaliknya, Mas Jo.
1: Sudah ada.
0: Sudah ada. Ya. Oke. Okay. Jadi seperti pesawat dulu, sebenarnya pesawat itu sudah dirintis satu tahun sebelumnya atau di tahun 1928 di tanggal yang sama, 1 November 1928. Itu rutenya itu memang mereka buka dari Batavia ke Surabaya, tapi karena di Surabaya itu bandaranya itu belum ready alias belum bisa didarati oleh pesawat udara saat itu, maka itu di penumpang ini bisa beli tiket terusan. Jadi mereka dari Batavia naik pesawat turun di Semarang, waktu itu bandaranya di daerah Simongan namanya, waktu itu belum ada di daerah Kalibanteng kalau sekarang, Amat Yani kalau nggak salah, ingat saya yang dulu namanya Kalibanteng arah ini Belanda. Nah itu turun di sana, kemudian mereka melanjutkan ke Surabaya itu naik kereta api, Mas Jo.
1: Oke.
0: Itu sempat selama 1 tahun dari tanggal 1 November 1928 hingga 1 November 1929. Itu sempat begitu dulu. Tapi yang kita tahu adalah sampai di era 2000-an itu kan kita belum mengenal ada namanya penerbangan murah, Mas Jo. Nah di zaman itu juga kalau naik pesawat itu pasti orang kaya dan berduit. Dulu pesawat itu di era kolonial itu masih pakai mesin baling-baling. Baik. Dan kapasitasnya itu hanya 6-8 orang, Mas Jo. Untuk lama terbangnya itu sekitar 2-3 jam setengah. Itu dari Batavia ke Semarang lalu ke Surabaya. Dan tidak setiap hari dilakukan atau dijalankan jadwalnya. Itu seminggu hanya 3 kali.
1: Seminggu 3 kali untuk okay. pesawat ya.
0: Lalu untuk bandaranya nih, mungkin ada yang penasaran juga. Di mana sih bandaranya?
1: Yeah.
0: Pertama kali itu ada bandara itu di daerah Kodam, yang sekarang jadi lapangan golf, lalu juga ada orang jualan dagang-dagangan itu. Nah itu
1: sebenarnya Kodam Gunung Sari.
0: Ya betul.
1: Oh di situ ya. Ya
0: itu kan kalau kita lihat ke di jalan raya yang lurus itu sepanjang ada orang jualan itu, itu kan jalannya lurus kan. Itu kayak landasan pacu. Nah itu dulu bekas landasan pacu sementara.
1: Oh.
0: Dan juga mencakup di lapangan golf. Itu di Kodam itu
1: lapangan golf Yani Golf itu
0: betul Yani Golf itu.
1: Okay.
0: Nah itu dibukanya itu tadinya adalah lapangan terbang militer punya Kenil, seingat saya namanya itu punya Kenil untuk penerbang-penerbang Kenil latihan militer dan segala macam ya. Lalu kemudian dikonversi jadi penerbangan komersil pun bisa di situ ya sejak tahun 1929 itu, Mas Jo. Nah lalu kalau generasi di atas kita dua generasi di atas kita itu masih kenal bandara di Surabaya itu di Moro Kerembangan. Nah itu bandara Darmo itu kemudian ditutup di tahun 1940 untuk kemudian dipindahkan ke Moro Kerembangan. Tapi di zaman Belanda itu dikenalnya secara resmi itu adalah Vliegveld Perak atau Bandara Perak. Kan itu jadi satu dengan Lanut punya militer. Jadi ada fungsi ganda tuh antara sipil dan militer. Tuh sejak zaman Belanda, Mas Jo. Nah baru kan di era Orde Lama, di era Pak Karno kan kemudian Surabaya ini gak punya bandara lagi kan, bandaranya geser ke Sidoarjo.
1: Ke Sidoarjo, ke Juanda itu ya. Itu berarti baru ya?
0: Baru sekitar tahun 60-an seingat saya itu bandara Juanda itu dibuka
1: untuk penerbangan komersil.
0: Karena kan jadi kalau di Darmo itu dulu di daerah Kodam sekarang itu kan lapangan terbangnya kecil, kemudian kan seiring berjalannya waktu kemudian pesawat kan tambah canggih, lalu juga tambah besar, betul. Akhirnya dipindahkan ke Moro Kerembangan. Lalu Moro Kerembangan ini karena mungkin terlalu dekat kota, lalu ada bangunan tinggi, sehingga dari segi safety untuk penerbangan tuh di tahun segitu udah gak relevan lagi, makanya digeserlah ke daerah yang lebih sepi di daerah Waru waktu itu.
1: Padahal tahun segitu masih sepi ya, ibarat tapi
0: masih sepi banget.
1: Sepi banget ya, tapi pemikiran udah sejauh itu ya, udah gak relevan, udah gak sesuai, dipindahlah di tahun 1960-an ya.
0: Betul.
1: Wow, jadi ini gambaran transportasi yang mungkin juga kita warga kota Surabaya juga jarang tahu ya. Karena saya pun jujur juga baru tahu dari Mas Nafi kalau ternyata di daerah Gunung Sari atau di tempat yang golf itu sekarang itu adalah landasan
0: udara
1: ya. Berarti landasan udara ketika itu adalah menggunakan landasan untuk pesawat tempur atau pesawat untuk
0: tadinya
1: itu ya,
0: untuk tadinya militer.
1: Militer.
0: Kemudian kan ada apa namanya, ada renovasi lah katakan gitu untuk biasa dijangkau oleh pesawat komersil yang setidaknya speknya kan beda ya Mas. Jadi ini butuh penyesuaian gitu mulai dari runway-nya lalu juga mereka harus juga bikin terminalnya untuk orang-orang tunggu di situ dan kalau kita lihat sekarang bandara itu kan pasti kan besar bangunannya.
1: Yeah.
0: Tapi dulu itu hanya sebangunan rumah, tidak lebih besar daripada RRI ini.
1: Oh.
0: Karena satu adalah demand penumpangnya itu dulu hanya sedikit, kalangan-kalangan itu ya orang-orang kaya, tentunya orang-orang Belanda juga. Dan ya ketika pesawat itu ada, pasti sesuatu yang baru itu akan ada namanya rasa khawatir juga, Mas Jo. Ini aman atau enggak sih kita naik yang ini? Apalagi ini kan di udara,
1: Mas Jo. Dan berjam-jam lagi ya?
0: Betul, berjam-jam
1: 2 itu. 2-3 jam di Jakarta.
0: Jadi juga sekalipun bahwa orang itu bisa bayar, tapi belum tentu mereka punya keberanian untuk naik itu. Ya kan mungkin kalau setahun 2 tahun itu orang masih aman gaya, anggapan gaya. Tapi mungkin setelah 5 tahun, nah itu orang udah pasti yakin bahwa pesawat ini aman.
1: Aman, gitu. Jadi itu gambaran sistem transportasi moda udara ya, transportasi udara ya, moda transportasi udara lah ya.
0: Betul.
1: Ketika itu yang hanya menggunakan pesawat ini buatan Belanda.
0: Wah, pesawatnya pakai merek Fokker dulu.
1: Fokker dari Belanda ya. Dari Belanda. Yang menggunakan baling-baling ya,
0: iya,
1: sebagai
0: baling-baling
1: penggeraknya ya.
0: Betul, penggerak utamanya.
1: Penggerak baling-baling utamanya sebagai baling-baling. Dan biasanya kan kalau pesawat itu setahu saya, dia itu dibangun untuk bandaranya ya, dibangun dekat dengan laut biasanya begitu.
0: Karena areanya lebih lapang,
1: lebih safety, tidak ada bangunan atau apapun juga ketika ada sesuatu masalah bisa ke laut gitu ya, lebih safe lah ya. Tapi dulu dasar pemilihannya karena memang di situ ada tempat pangkalan militer ya.
0: Iya,
1: di Gunung Sari itu kan tidak dekat laut itu.
0: Ya tidak dekat laut, tapi setidaknya pada saat itu memang yang bisa dijadikan lahan untuk area penerbangan komersil adalah di situ. Karena kan di situ kan juga sebenarnya kan tidak oke juga sih Mas Jo. Kalau misalnya kita bayangkan, kita melihat itu ada di daerah mana ini yang apa namanya, ada hotel itu kan dia agak tinggi.
1: Iya, itu bangunannya tinggi.
0: Ada bukit-bukit seperti itu kan juga nggak oke juga makanya ketika pada saat itu ditentukan di situ memang bandara itu harus ada penyesuaian juga, contohnya landasan pacunya diperpanjang gitu.
1: Baik, tapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa pemerintah kolonial Belanda kala itu Mas Navi membangun jaringan transportasi transportasi massal lah ya, ibaratnya transportasi massal, kenapa Mas?
0: Awalnya memang bukan untuk mobilisasi manusia Mas Jo, tapi untuk barang dan juga apalagi pos ya, untuk surat-surat pengiriman gitu. Mereka itu sangat concern di situ juga sumber daya alam. Contohnya untuk apa yang kita bahas sekarang seperti pesawat, contohnya konteksnya itu memang sebelum ada penerbangan komersil itu ada uji coba dulu itu pakai pesawat seperti Fokker itu, cuman beda serinya itu untuk angkut pos dulu Mas Jo.
1: Untuk angkut pos dulu.
0: Surat-surat.
1: Bukan kargo ya, bukan barang-barang, tapi dokumen
0: seperti surat-surat lah. Nah itu apa namanya, dikirim contohnya dekat-dekat dari Batavia ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung. Lalu juga ada yang ke Surabaya, tapi seumpama ada orang atau orang yang apa bisa bayar untuk naik pesawat itu bisa, tapi hanya untuk satu orang atau dua orang karena kan kelebihan muatan. Jadi kan ini kan pesawat pos ya Mas Jo ya. Tapi kalau misalkan ada orang bisa bayar, ya mereka ikut nunut di situ, bisa mereka sediakan. Tapi ya ini bukan benar-benar untuk proper untuk apa, jadi kayak penerbangan komersil kan.
1: Untuk penumpang. Jadi bahasanya nunut ya.
0: Nunut.
1: Menumpang. Gitu. Oke, tapi kalau tadi Mas Nawi sempat mengatakan bahwa sempat terjadi persaingan dalam tanda kutip yang transportasi darat sama transportasi udara, kereta api, atau mungkin ada transportasi laut juga mungkin bahkan ya ketika itu ya.
0: Jadi laut juga ada, tapi masing-masing transportasi ini Mas Jo memang punya kelebihan dan kekurangan tentu. Makin besar transportasi itu atau alat transportasi itu tentu makin lambat.
1: Oke,
0: makin besar makin lambat.
1: Makin besar makin lambat. Artinya besar dalam hal apa ini?
0: Dalam ukuran, dalam size. Tapi makin besar pula makin nyaman juga dinaikin.
1: Oh, gitu.
0: Contohnya kapal laut.
1: Kapal laut
0: itu kalau dibandingkan dengan kereta api lah, ini sama-sama di bawah ya, tidak terbangkan. Itu secara apa namanya,
1: ukuran.
0: Ini, ukuran memang jauh juga, tapi kalau kita lihat yang lebih spesifik lagi, contohnya kayak menu makanan, dalam kereta kan ada restorasi, di kapal juga ada restorannya gitu,
1: teman-teman.
0: Nah, itu penumpang itu bukan pada saat itu tuh lebih baik kualitasnya itu dan lebih enak itu di kapal. Maksudnya, jadi ketika orang naik kereta itu kok makanannya nggak seenak di kapal sih. Nah, tapi kapal itu tidak bisa beli kecepatan yang dipakai kereta api.
1: Hanya saja menyediakan kenyamanan.
0: Ya, kenyamanan tentu pada saat itu.
1: Kalau kan, kecepatan masih kalah dengan pesawat lah ya pasti ya. Pesawat.
0: Jadi kan dulu kan kita ini kan negara kepulauan, maksudnya jadi orang-orang tuh ya semua dulu tuh naik kapal laut dulu karena kalau di darat dulu kan belum ada kereta api ya.
1: Betul.
0: Oke, setelah ada kereta api orang kemudian beralihlah ke kereta api karena tidak semua orang kan tinggalnya di pesisir maksudnya ya. Tidak semua orang bisa ke pelabuhan kan. Jadi kereta api yang bisa masuk ke lebih pelosok kan.
1: Betul.
0: Nah, kemudian apa namanya? Mereka membandingkan wah kapal laut enak nih makanannya di kereta api. Ya itu selama bertahun-tahun maksudnya. Jadi ketika nah, kemudian kan perusahaan kereta api ini kan kemudian kan sadar kan.
1: Sadar.
0: Oh, kita harus perbaiki ini.
1: Betul.
0: Harus perbaiki ini kemudian di yaitu ada kereta namanya Endah Express atau kalau dalam bahasa Inggris tuh One Day Express.
1: One Day Express.
0: Ya, kereta satu hari itu kereta flagship atau kereta nomor satunya lah punya perusahaan BUMN-nya Hindia Belanda dulu. Nah itu dia bikin
1: itu kayak ini jasa service laundry ya bang di service.
0: Nah itu dia pokoknya berangkat pagi sampai sini tuh mau maghrib. Berangkatnya itu setelah matahari terbit. Habis itu sampai sini sebelum matahari terbenam. Oh, jadi kurang lebih 12-13 jam
1: dari
0: situ.
1: Dari Batavia.
0: Dari
1: ya?
0: Batavia dari Jakarta ke
1: berarti,
0: Surabaya.
1: Berarti apa trayek dari Batavia ke Surabaya itu sudah ada sejak
0: sudah
1: dulu
0: ada,
1: ya?
0: Sudah ada, rute gemuk itu.
1: Rute gemuk ya, sering orang pakai gitu.
0: Iya, karena Batavia kota nomor 1, Surabaya kota nomor 2. Ya kan satunya di ujung barat, satunya di ujung timur.
1: Jadi
0: mobilisasinya tinggi tuh. Betul. Jadi sana juga kota pemerintahan, sementara di Surabaya ini kota pelabuhan, kota perdagangan, kota bisnis semua di sini Mas Jo. Makanya kan Jawa Timur itu kan perkebunannya kan luas kan.
1: Luas.
0: Bahkan kalau kita ke daerah Situbondo, Banyuwangi, lalu ke Arman ini Lumajang sana kan banyak tuh perkebunan kopi gitu-gitu.
1: Yeah,
0: kan.
1: Nah,
0: itu kan
1: apa
0: yang dirintis Belanda itu kan ya ada, kopi itu dulu di sana
1: betul.
0: Kan.
1: Tapi itu adanya cuma di Pulau Jawa aja ya.
0: Apa
1: untuk
0: itu?
1: Sorry, trayek untuk penerbangan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi untuk penerbangan itu memang pertama kali ya sejak tahun 1929 itu memang hanya melayani di Pulau Jawa aja tiga kota besar.
1: Betul.
0: Itu di sisi utara Jawa ya tadi itu Jakarta, Semarang dan di Surabaya. Lalu kemudian beranjak tahun ya di tahun 1930-an itu mulai ada lagi dari Surabaya ke Bali.
1: Dari Surabaya ke Bali.
0: Dari Surabaya ke Bali itu ada. Itu pertama kali penerbangan dari Surabaya ke Bali itu tahun 1932.
1: Itu masih di Morok Rembangan ya?
0: No, di Darmo.
1: Oh, di Darmo.
0: Di Darmo.
1: Oh.
0: Di Darmo. Nanti dia turunnya. Seingat saya bandara yang saat ini tuh di Denpasar itu bandara apa ya namanya?
1: Ngurah Rai.
0: Itu memang dulunya memang sudah dari zaman Belanda itu.
1: Oh.
0: Jadi
1: berarti udah lama ya di situ ya?
0: Dari apa yang saya baca pada waktu itu kalau nggak salah bandaranya memang dinamainnya Denpasar, daerah Denpasar di selatan Denpasar waktu itu. Nah jadi
1: dekat laut itu.
0: Dekat laut ya. Terus tahun 1932 itu dari Bali juga ada dibuka ke rute Makassar, Ujung Pandang.
1: Oh,
0: nah okay. Tapi dari dua rute ini yang dibuka dari Surabaya itu yang bertahan lama itu hanya ke Bali, yang ke Surabaya ke Ujung Pandang ini kemudian ditutup karena mungkin sepi peminat, orang lebih suka kapal laut.
1: Kapal laut ya.
0: Nah, jadi memang Mas Jo, pilihan orang, opsi orang itu untuk memilih transportasi itu juga ada kecenderungan selera sendiri ya. Contohnya gini, dalam apa yang saya pelajari tentang kereta api di Sulawesi pada saat itu di zaman Belanda pernah ada kereta api dari mana nih, dari Makassar hingga ke saya lupa, di ke utara itu sedikit sekali itu jaraknya nggak terlalu jauh. Nah itu kereta api itu selama satu dekade sekitar 10 tahun itu nggak laku Mas Jo.
1: Nggak laku
0: artinya ada penumpang tapi sepi, minim peminat karena apa, mereka itu kulturnya adalah naik perahu.
1: Oke.
0: Nah jadi antara Makassar hingga ke titik ujung terminusnya ini itu satu kotanya saya agak lupa, maaf Mas Jo ya. Itu juga sama-sama pesisir, jadi dua kota pelabuhan nih Mas Jo.
1: Oke.
0: Nah orang-orang itu di sana itu budayanya tidak naik kereta api karena kereta api itu dirasa bahwa ketika kereta api ada tahun 1920-an awal itu dirasa sudah terlambat untuk mengubah cara
1: kebiasaan orang
0: untuk bermobilisasi lah, berpindah tempat
1: ya.
0: Akhirnya mereka tetap naik perahu.
1: Oke, nah, jadi tidak juga semua moda transportasi yang disiapkan atau yang ada pada saat ketika zaman Hindia Belanda itu tidak semuanya cocok ya?
0: Tidak semua cocok dengan seleranya pada saat
1: pada
0: itu ya,
1: tergantung itu ya.
0: Daerahnya juga.
1: Sama maksudnya seperti kalau kita misalnya melihat rute kereta api di Kalimantan, sebentar di sana banyak sungai-sungai, jadi mungkin nggak laku juga kali ya?
0: Iya mungkin nggak laku.
1: Iya.
0: Nah itu yang Surabaya ke Makassar itu kemudian juga dihentikan, mungkin beroperasi itu hanya sekitar berapa bulan atau hampir setahun gitu loh Mas Jo, kemudian di off kan begitu. Nah
1: Tapi bandara di sana juga masih sama Hasanuddin itu.
0: Saya kurang tahu kalau itu Mas. Saya nggak terlalu dalam yang untuk Makassar. Cuman dari Surabaya juga itu apa namanya bisa ke Tarakan, lalu juga bisa ke beberapa kota Kalimantan yang memang ada minyaknya pada saat itu. Jadi memang rute-rutenya itu kan memang ya mungkin seminggu hanya satu kali, tapi ketika yang ke sana itu ya orang-orang yang kerja di perusahaan minyak atau dulu kan sekarang kan beberapa ada bekas bekas Belanda kan dipegang sama Pertamina Mas Jo. Nah itu kan dulunya BPM perusahaannya. Jadi ada orang-orang BPM itu yang memang apa namanya tinggal keluarganya di Jawa atau enggak seenggak mereka punya kantor di sini ya mereka harus mobilitas minggu sekali kurang lebih seperti itu.
1: Baik. Nanti kita akan ngobrol lagi nih pendengar untuk Anda yang mau bergabung ya siapkan pertanyaannya karena Mas Nafi bakal menjawab ini seputar transportasi modern di zaman Hindia Belanda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya program Ngobras ngobrol bersama dengan komunitas Begandri Surabaya.

0: sia-sia.
1: Baik, dari Ran dengan Rahasia ya, Rahasia 2 itu judul lagunya ya. Kita masih ngobrolin seputar transportasi modern di era atau di zaman Hindia Belanda ya, bersama dengan Mas Navi Patiruhu. Malam hari ini kita bakal terlanjutkan untuk ngobrol-ngobrolnya. Dan seperti biasa, kalau Anda pun juga ingin bergabung, boleh, Anda langsung bisa menghubungi kami di 031-534-5474 atau juga bisa melalui WhatsApp di 08133-14x992. Dulu ketika orang tua saya pergi ke Manado nih, itu bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan lama sekali untuk bisa sampai ke sana ya. Nah, zaman dulu itu, ini menurut cerita orang tua ya, saya belum pernah juga, tapi kakak-kakak saya juga pernah udah merasain pergi ke sana, dan itu rasanya memang nyaman di kapal itu, di kapal besar ya, tadi seperti Mas Navi sampaikan, tapi ya itu tadi lama. Ini sama halnya seperti yang tadi disampaikan, bahwa semakin besar ukuran moda transportasi itu, maka semakin lama, lambat pula gitu ya. Tapi sampai sekarang pun juga lambat-lambat juga ya, atau mungkin lebih cepat kali kalau ada kapal laut
2: ya, mungkin karena dulu kalau dulu ada teknologi uap, sekarang teknologi mesin kan mungkin agak lebih cepat
1: ya.
2: Dan okay, pasti lebih nyaman lah
1: kalau dibanding
2: lebih nyaman.
1: Baik. Nah, Mas Navi, dilihat dari persaingan antar moda transportasi darat, laut, dan udara, ketika itu bisa Anda tarik suatu apa ya, dari kacamata Anda sendiri, berarti moda transportasi darat masih diminati ketika itu, alias kereta api berarti?
2: Masih diminati karena harganya terjangkau, dan ada beberapa subkelas yang memang sediakan untuk orang-orang yang ya kategori tidak mampu untuk naik kereta yang mahal-mahal itu. Karena kan ya seperti saya bilang tadi Mas Joya, kita sampai era 2000 itu kita nggak kenal namanya penerbangan low cost, penerbangan berbiaya murah, kayak contoh Adam Air dulu kan kita kenalnya kayak Garuda, lalu ada Mandala, lalu itu, dan itu semua mahal.
1: Merpati
2: betul. Dan kesannya dulu kalau naik pesawat orang kaya.
1: Iya.
2: Nah itu
1: betul, orang kaya.
2: Orang kaya.
1: Iya.
2: Ya pasti itu. Nah itu kan kemudian kan berubah kan kecenderungannya era 2000-an ketika ada penerbangan-penerbangan berbiaya murah yang sekarang juga udah nggak murah lagi.
1: Nggak murah lagi. Dulu sempat murah-murahan, sekarang udah balik lagi. Karena takut juga ya, murah-murahan terus akhirnya nggak selamat.
2: Nah dulu kan kesannya gitu Mas. Ya, makanya dari zaman Belanda itu memang penerbangan atau pesawat itu memang terkenal lebih mahal daripada kereta, apalagi kapal laut.
1: Apalagi penumpang terbatas ya kalau pesawat ya.
2: Iya betul.
1: Hanya 1-6 orang maksimal gitu ya. Akhirnya apakah pembangunan transportasi saat itu, saat Hindia Belanda itu, lebih ditujukan untuk kepentingan rakyat atau kepentingan ekonomi pemerintah kolonial?
2: Ya udah pasti
1: kepentingan
2: pemerintah kolonial
1: ya.
2: Karena ada hubungannya kan membuka akses antar pulau, contohnya kayak pakai pesawat, lalu pakai kapal laut, itu kan untuk kepentingan mereka sendiri kan, Mas Jo, kan manusia berapa sih yang mobilitas gitu loh. Sementara mereka punya kepentingan ini kan banyak ya. Contohnya mereka harus menjangkau Jawa ini sebagai lokasi pemerintahan, lalu mereka juga kalau misalkan mau eksplorasi alam itu mereka harus ke Kalimantan, bahkan hingga ke Indonesia Timur, itu kan butuh transportasi yang mumpuni.
1: Yang mumpuni ya. Mereka memang bertujuan untuk itu ya, sehingga untuk menggunakan transportasi massal yang murah meriah pun juga, tapi akhirnya dibangun gitu. Kereta api
2: dibangun, tapi kan kepentingan awalnya kan bukan untuk cari keuntungan dari penumpang Mas Jo. Pertama adalah contohnya dari Surabaya ke Malang Nah, kalau mau dilihat itu untuk kepentingan militer pertama, kedua untuk angkut sumber daya alam dari, karena kan di sisi selatan Surabaya seperti Pasuruan, Malang, lalu juga Probolinggo hingga ke timur ke Banyuwangi itu kan kebanyakan perkebunan Mas Jo. Entah itu gula, entah itu kopi, entah itu dan lain-lainnya. Nah itu dihubungkan ke Surabaya, ke pelabuhan itu supaya cepat naik kereta api. Bahkan dulu kan awalnya kan hampir nggak ada orang yang naik kereta api, sehingga memang ada dari sisi yang oposisinya, pemerintah Belanda waktu itu oposisinya bilang bahwa bikin kereta itu juga cuma jadi kendaraan pelesiran pejabat-pejabat.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Baik, dan apa namanya, apakah semua lapisan masyarakat pun ketika itu bisa mengakses ya? Untuk kereta api mungkin ya. Tapi kalau Belanda siapa saja yang kira-kira bisa? Kalangan borju itu siapa sih kalau di zaman Hindia Belanda itu?
2: Kalangan, ya kalangan borjuis tuh ya, termasuk sultan-sultan dari kita sendiri kan juga ada, maksudnya orang-orang ningrat-ningrat gitu kan bisa. Tentunya mungkin kalau sekelas direktur di era Hindia Belanda itu juga bisa. Pokoknya yang sangat kelihatan mapan di saat itu ya bisa, pokoknya pejabat, lalu juga petinggi perusahaan, lalu juga kaum ningrat itu udah pasti bisa akses segala macam kemewahan dalam transportasi.
1: Tergantung duitnya aja ya.
2: Iya, betul.
1: Terus lantas bagaimana dengan kalau zaman sekarang itu kan ada namanya KNKT ya, untuk komisi keselamatan, untuk keselamatan penerbangan lah misalnya. Nah, apakah ketika zaman Hindia Belanda itu sudah mulai terpikirkan untuk keselamatan misalnya lah, katakanlah di darat nih, apa namanya, transportasi kereta api, apakah ada yang sampai ketika ada kecelakaan investigasi atau gimana, atau perbaikan atau
2: jadi kan memang kalau pesawat. Komisi apa namanya, keselamatan angkutan itu dari zaman Belanda memang ada, Mas Jo. Tapi itu tidak spesifik zaman sekarang ya. Nah, kalau dulu tuh kan orang-orang ini kan hanya dipilih berdasarkan backgroundnya yang apa namanya tuh memang di sisi itu gitu loh. Jadi dulu itu kayak KNKT itu memang tidak ada contohnya, apa kayak bahasa Belandanya itu apa ya? Mungkin kayak dinas keselamatan gitu, itu enggak ada secara spesifik, tapi di apa namanya, di contohnya kereta api itu pasti mereka kan, kereta api itu pernah ikut di bawah naungannya dinas PU, PU-nya Belanda waktu itu. Nah, ada orang-orang itulah yang kemudian mereka investigasi kalau misalkan ada kecelakaan.
1: Rel anjlok, segala macam. Nah, itu kan jadi salah satu hal yang teknis lah ya, yang juga perlu diperbaiki, investigasi juga. Gitu ya. Nah, melihat Surabaya ketika itu adalah sebagai salah satu kota pendukung ya, salah satu kota yang memang punya kemajuan ekonomi yang sangat luar biasa. Tadi disampaikan bahwa dari Batavia ke Surabaya itu kan sebagai kota terbesar sudah kelihatan. Jadi mungkin dari pihak kolonial pun juga melihat bahwa Surabaya ini punya potensi yang sangat luar biasa. Betul. Gitu. Nah, kalau di Surabaya itu kan jarak orang apa ya, orang ningrat ya, adakah yang menggunakan transportasi mewah untuk itu?
2: Kebanyakan pebisnis.
1: Pebisnis ya.
2: Pebisnis sama petinggi perusahaan, Mas Jo. Karena di sini kan banyak ini kan, apa namanya, perusahaan-perusahaan perkebunan. Contohnya yang kayak di PT PN 11 Jalan Merak itu dulunya kan HVA, Handels Vereniging Amsterdam kan, itu kan kongsi perusahaan Belanda yang udah lama banget kan, dan itu apa namanya, menaungi beberapa perkebunan dan pabrik gula yang ada di Jawa bahkan hingga ke Sumatera. Okay. Di Sumatera itu mereka enggak eksplorasi si gula tapi kelapa sawit, karet dan teman-temannya ada di situ gitu. Jadi banyak banget, Mas Jum, memang enggak ada orang ningrat tapi banyak orang penting yang hilir mudik di Surabaya. Bahkan di dalam kota Surabaya sendiri pun ya, udah ada taksi juga.
1: Oh iya.
2: Iya, sejak tahun 1920-an. Nah, taksi ini rivalnya apa? Tram listrik dan tram uap itu yang ada di dalam
1: yang
2: kota.
1: Yang di dalam kota.
2: Iya. Jadi karena taksi ini kita balik lagi ke era 2000-an ke atas lah, 90-an. Yeah. Orang naik taksi juga orang kaya kan?
1: Oke, okay, ya dulu kalau ada orang naik taksi dia orang kaya, dia punya duit gitu ya.
2: Kalau orang biasa kan naiknya Angguna.
1: Betul. Pakai barang belakangnya. Betul. Nah, kalau sekarang biasa semua bisa pakai yang murah ya.
2: Bahkan ada taksi online taksi juga online. Kan lebih terjangkau kan. Nah, kalau di zaman Belanda itu juga makin private transportasinya tentu lebih mahal, Mas Jo. Dan kalau enggak mau jubel-jubelan ya tetap naik taksi, tapi naik itu taksi, lagi ya. ada harga, ada rupa lah dulu. Jadi sejak tahun 1920-an awal itu di Surabaya memang sudah ada taksi. Itu yang saingannya tram. Nah, tram ini kan ada beberapa kelas. Kelas 1, 2 dan 3.
1: Okay.
2: Nah, taksi ini ngegrogotin segmen dari kelas tram kelas 1.
1: Kelas 1 ya.
2: Banyak orang-orang Belanda nih yang kemudian tram ini kan jadwalnya kan
1: yang ngikutin lah ya,
2: 5 menit sekali, 10 menit sekali headway-nya gitu. Betul. Nah, kalau taksi kan tinggal stop, dia bisa langsung jalan.
1: Jalan, betul. Nah, tapi everytime everywhere bisa ya.
2: Iya, yang penting punya duit bisa bayar.
1: Betul, terus dimanapun oke ya kan. Kalau tram harus di stasiunnya
2: itu ya. Iya, kita harus maranin kan.
1: Maranin.
2: Harus diparanin kan.
1: Diparanin gitu loh bahasanya.
2: Karena kita yang butuh kan gitu. Kalau taksi kan ya udah,
1: taksi kita yang, taksi yang maranin kita.
2: Lalu ada apa lagi yang di Surabaya? Lalu
1: tapi gini, okay. Sebentar, Mas Navi.
2: Oke. Okay.
1: peluang ini kan berarti orang tuh melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis ya.
2: Iya,
1: artinya transportasi menjadi salah satu ketika digunakan oleh massal berarti kan peluang bisnis nih ya. Betul. Nah, oke, kita bicara soal taksi lah ya. Atau peluang atau menggunakan moda transportasi itu tadi, peluang-peluang bisnis ini yang mengelola memang dari pemerintah Belanda kah semua atau memang ada kayak semacam perusahaan-perusahaan,
2: swasta
1: kayak gitu.
2: Jadi kalau pemerintah memang itu punya perusahaan di kereta api. Mereka punya itu namanya Staatsspoorwegen atau PT Kereta Api.
1: Betul, ketika itu ya. Ya,
2: untuk kereta apinya di era zaman Belanda lah itu. Tapi untuk yang kecil-kecil nih kayak taksi itu pure konsesinya dikasih ke swasta.
1: Okay.
2: Termasuk juga bus. Bis ini kita jangan ngomongin bisnya bis malam ya, Jo, karena di era itu bisnya tuh hanya antar kota yang pendek-pendek. Kota. Contohnya Surabaya ke Malang, Surabaya Pasuruan itu yang biasanya pendek-pendek. Jadi kalaupun tahun 1930-an itu Mas Jo itu bisnya itu udah lumayan banyak trayeknya, khususnya di seluruh Jawa Timur, bahkan di Jawa Tengah pun ada, sampai Batavia ada. Tapi itu rutenya kalau kita mau maksa naik bis Mas Jo, kita harus nyambung-nyambung. Contohnya dari sini dari Surabaya harus ke Kediri dulu,
1: oper
2: dulu dari gitu. Kediri nanti kita bisa ke Solo, di Solo nanti ke Jogja, Jogja nanti kita sambung lagi ke Semarang, begitu terus.
1: Oke. Jadi nggak bisa langsung vet ke sana ya?
2: Nggak ada, karena mungkin di era itu juga bisnya kan nggak proper juga Mas Jo. Jadi terus tangki bahan bakar juga terbatas, agak susah kalau itu harus apa namanya ngisi terus kan. Jadi contohnya kayak pesawat pun dulu kan nggak seberapa besar Mas Jo. Jadi dulu tuh ada penerbangan dari Batavia ke Darwin atau ke mana di Australia saya ingat saya. Itu dia harus singgah dulu di Surabaya. Tapi bukan pakai pesawat yang era yang Fokker tadi saya bilang ya, ini pesawatnya sudah pakai Martin Head Super Electra, ingat saya lebih gede, lebih proper untuk jarak jauh. Nah itu apa namanya dari Batavia dulu dia mampir ke Surabaya, tentu ambil penumpang juga isi bahan bakar. Lalu nanti dia mampir ke sebuah kepulauan kecil gitu, ada bandara kecil itu di daerah Nusa Tenggara Timur, saya ingat saya apa Nusa Tenggara Barat. Nanti dia isi baris itu, baru dia terbang ke Australia.
1: Oh, transit dulu ke sono ya.
2: Jadi beberapa kali transit, ada Surabaya, ada pulau kecil itu tadi yang saya itu saya gue lupa namanya karena agak susah. Lalu juga ada juga yang penerbangan itu yang sampai ke Filipina. Contohnya kita mau ke Amerika.
1: Luar negeri nih. Ya,
2: Nah, nanti kita ke transit dulu nih di mana? Contohnya mungkin di daerah Saigon ya, di Myanmar atau daerah-daerah itulah Indochina sana. Nanti dari sana kita bisa ke negara-negara lain tuh, sebetulnya ke Amerika, tapi bedanya adalah enggak sih, sama ya kayak zaman sekarang ya. Dari mungkin dari kita naik Garuda dulu ke titik A, nanti dari titik B kita beda maskapai. Jadi polanya sama macam kayak zaman sekarang.
1: Tapi trafiknya tidak seberapa banyak ya.
2: Trafiknya tidak seberapa banyak karena pun walaupun di tahun itu ya orang kalau naik ibadah haji, kalau ibadah haji pun itu naik kapal laut, Mas Jo. Tidak ada pesawat karena mesinnya kan bukan mesin jet yang jumbo-jumbo gitu kan. Nah, jadi dulu tetap pakai kapal laut untuk
1: muasal ribuan. Berapa lama itu mereka bisa sampai tanah suci ya kalau begitu ya?
2: Kiranya bulanan ya?
1: Bulanan.
2: Ya? Perjuangannya orang ibadah menghadap Tuhan.
1: Karena kan gini, ada juga beberapa para cendekiawan ya, ketika zaman pergerakan itu kan ada cendekiawan yang sekolah gitu kan ke Belanda, Eropa lah ya. Itu naik pesawat yang begitulah tadi ya. Rutenya transit akhirnya pergi ke sono gitu.
2: Ke sono, iya. Tapi kalau saya percaya adalah misal seumpama bahwa pada cendekiawan ini kalau dari golongan mampu saya mungkin bisa mengakses ke naik pesawat itu. Tentu di tahun yang sudah ada pesawatnya, mungkin di tahun 1930-an itu bisa ke Belanda naik pesawat. Tapi kalau di bawah tahun 1920-an tentunya mereka naik kapal laut karena nggak ada jalan lain.
1: Nah, kondisi negara-negara kan ketika itu apakah cukup aman juga gitu ya, karena kan juga dalam kondisi berperang dan segala macam gitu.
2: Kalau di itu kan perang dunia pertama dan kedua itu kedua, kan titik fokusnya kan di Eropa.
1: Di Eropa ya.
2: Kalau misalkan seumpama kalau ibadah haji kan tidak lewat situ. Tidak lewat situ. Jadi untuk Eropa ya cukup terdampak karena orang-orang yang mungkin diaspora-diasporanya Belanda nih yang ada di Hindia Belanda, kalau dia mau pulang kampung kan tentu nggak bisa. Tentu terhambat karena tadi blokade laut, lalu juga keamanan itu nggak bisa dilakukan gitu.
1: Wah, ngeri juga ya, termasuk para cendekiawan yang sekolah di sana ya, nggak bisa balik ya ketika itu ya,
2: ketahan-tahan. Susah balik ya pasti kalau itu. Nah, kayak perang dunia kedua aja deh, kayak perusahaan apa namanya nih, pesawat terbang itu yang ada di Hindia Belanda itu ketika apa namanya Jepang masuk, lalu perang-perang itu semua kan banyak pesawat ini kan yang ngungsi ke daerah Australia. Jadi pesawat itu dibawa ke Australia, ada beberapa yang hancur, mungkin ditembak oleh musuh, lalu juga untuk evakuasi juga berarti itu. Jadi ada saya lupa KNILM itu punya beberapa jumlah total pesawatnya, tapi mayoritas itu banyak pesawatnya hancur di era Perang Dunia Kedua itu.
1: Wah, di era Perang Dunia Kedua berarti tahun 40-an lah ya.
2: 42 sampai 45 lah. Itu banyak yang hancur itu.
1: Oke. Okay. Nah, Mas Nafi, dari berbagai peninggalan itu tadi, moda-moda transportasi, kita balik ke zaman Hindia Belanda itu, mereka mengadopsi dari mana sih? Dari Belanda juga sudah ada kayak model kayak taksi.
2: Tentu dari negara asalnya.
1: Di negara asalnya memang sudah ada ya. Jadi mereka memang diadopsi dari sono ya, dari Eropa ya.
2: Dari Eropa. Contohnya kalau gitu kita ngomong masalah kereta aja deh. Itu kayak tram itu yang bentuknya kotak itu, juga diambil dari Belanda, diadopsi dari Belanda. Lalu apa, dari segi warna pun itu hampir dimirip-miripin, identik bahkan dengan yang ada di Belanda. Gitu maksudnya, sampai warna-warna pun
1: begitu. Sama, ya.
2: Iya, karena kan yang bawa mereka tentu harus biasakan dengan visual yang mereka kan.
1: Betul.
2: Nah, karena kita kan orang kita kan bukan penemu kan. Nah, jadi ya udah kita
1: penerus. Kita penerus. Nah, ngomong-ngomong soal penerus ini ya. Dari sekian banyak berarti masih kita teruskan ya. Peninggalan-peninggalan apa yang bisa kita lihat ini untuk saat ini?
2: Peninggalan
1: dari kereta api ada ya. Oke, masih jalan. Kalau
2: lalu kalau dari pesawat itu sebenarnya bandara Cililitan apa ya Pak Zagi namanya sekarang?
0: Halim
2: Perdana Kusuma. Itu masih dipakai itu sejak zaman Belanda bahkan.
1: Okay. Oh, namanya itu bandara kan, Cililitan. Itu kan markas angkatan udara ya?
2: Iya betul.
1: Masih sampai sekarang juga dipakai ya untuk penerbangan kepala negara bahkan di situ ya masih sampai sekarang ya.
2: Iya, di Halim. Terus apalagi bekasnya bandara Kemayoran itu yang di Jakarta, itu kan sekarang udah jadi apa tuh buat PRJ Pak Zagi ya? Itu dulu kan ada bandara itu, Kemayoran kan, dari Cililitan itu dari Halim, itu 1928 dipakai untuk komersil, tapi sebelum itu sudah ada tentunya bandara itu, dipakai komersil 1928, lalu dipindahkan ke Halim, ke mana ini, ke Kemayoran, itu tahun 1940.
1: Dan
2: setelah itu di eranya Pak Harto kan, kemudian baru dipindah ke Cengkareng kan, ke Soekarno-Hatta.
1: Soekarno-Hatta ya, ke Jakarta Selatan lah ya.
2: Nah itu peninggalannya apalagi?
1: Kalau di Surabaya, apakah masih kelihatan bandara di Gunung Sari tadi yang seperti Mas sebutkan itu? Sudah, atau di Morokerembangan lah misalnya?
2: Morokerembangan itu udah hampir bersih bahkan, kalau bisa dilihat-lihat kayaknya bekas jalan exit. Tolnya yang dari ke Perak itu kayaknya itu masih bekas-bekasnya dulu runway-nya kayaknya nggak salah. Karena udah di ini kan udah dibersihin semua jadi area kodikal seingat saya gitu Pak Zaki.
1: Jadi emang benar-benar berubah total ya.
2: Udah berubah total.
1: Berubah total.
2: Karena perubahan kota lah.
1: Kalau yang di Gunung Sari masih kelihatan mungkin ya jalannya naik aja sih jalannya aja. Saya juga nggak tahu.
2: Makanya di Gunung Sari itu kan ada yang jalan lurus itu yang buat lapak-lapak itu segitu itu kan kelihatan jalannya lebar terus juga panjang itu kan
1: mungkin itu runway-nya ya runway-nya. Untuk jalannya pesawat bisa naik ya. Nah kalau menurut Anda sendiri gimana kita nih seharusnya ya sebagai masyarakat sekarang yang mungkin juga diwarisi dengan banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah, peninggalan-peninggalan atau warisan begitu ya dari zaman Hindia Belanda, apa yang mesti kita lihat atau apa yang mesti kita lakukan agar kalau misalnya nanti ada sesuatu yang ditemukan itu dilestarikan, bukan malah diganti, dicopot atau bahkan dihancurin kayak gitu. Kayak mana nih Mas?
2: Ya kalau tentunya kalau dari segi fisiknya tentu kalau misalkan itu masih berkaitan dan ada sejarahnya tentu kita harus lestarikan Mas. Cuman yang kemudian saya nilai dan harus kita lihat adalah kita tiru ya itu adalah semangat mereka, semangat orang Belanda ini ketika mereka bawa sesuatu yang baru itu mental inovasinya tuh ada,
1: jadi
2: semangat berkompetisi juga, jadi kereta bisa apa, pesawat bisa apa, kapal laut bisa apa tuh kita semangat-semangat inovasi itu, mental-mental kompetisi itu kita kurang Mas Jo. Makanya ketika
1: karena kita terimanya ini udah jadi aja nih
2: udah jadi warisan
1: udah jadi aja ya kan orang kalau udah jadi kata udah itu makanya kenapa ada mindset bahwa ketika kita udah terima warisan enak aja kalau warisan ya kan tapi nggak ada semangat untuk ngejaga semangat untuk bisa berkompetisi atau berinovasi mungkin ya
2: betul karena balik lagi Mas Jo, ketika dalam konteks transportasi ya ketika orang berlomba-lomba untuk berinovasi yang menikmati adalah pengguna
1: betul
2: misalnya kita naik kereta api saingannya sama bis malam katakanlah itu bis malam bisa apa lebih nyaman gini, toto kereta api melihat wah ini bagus juga. Akhirnya mereka improve, akhirnya kita seneng kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Wah makin nyaman nih gitu kan.
1: Ada yang panoramik, bis malam ada yang sleeper bus, katanya dia lagi booming banget. Oke Mas Nafi, terima kasih sekali udah hadir. Ini pencerahan sekali untuk kita, kita ini generasi muda ya, ataupun juga generasi yang sekarang, untuk terus bisa menjaga warisan. Dan jangan lupa untuk terus berinovasi agar apa yang diwariskan ini menjadi salah satu tolak ukur untuk bisa membuat satu gebrakan atau hal-hal yang baru lagi. Saya Juwadi Wanda pamit, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. It's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Senin tanggal 6 Juli 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda bernostalgia dengan menikmati lagu-lagu oldies ya, tahun 60, 70-an, 80. Boleh ada request, ada bisa bergabung bersama kami melalui line telepon on air 031-534-5474 dan juga WhatsApp Pro 1 di 08133-14x992. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Satu lagu dari Brenda Lee dengan Jambalaya sudah kita nikmati bersama ya. Sekarang giliran Anda untuk bisa bergabung, untuk bisa menikmati dan juga bisa mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda dimanapun saja Anda berada, di Jawa Timur, Surabaya ya, atau bahkan di seluruh Indonesia, Anda bisa bergabung bersama kami. Cukup dengan mendownload aplikasi RRI Digital di handphone Anda. Ruang Rindu akan bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya, Joe Adi Juanda. Silakan untuk Anda bergabung, jangan lupa sebutkan passwordnya ya, baik itu yang bergabung melalui line telepon on air ataupun juga yang bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Silakan, jangan lupa passwordnya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, jawabannya adalah berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara tahun 70, 60, 70, 80-an boleh Anda nikmati hingga nanti ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Selamat malam, Bu Siti. Waalaikumsalam. Iya, sehat Bu Siti, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Wasyukurillah.
1: Iya.
0: Sehat banget, Mas Ju. Mosok sih?
1: Iya.
0: Oh. Sehat ya, Mas Ju. Oh iya, terima kasih ya Bu Siti ya, yang sehat banget.
1: Jangan sampai turun berat badannya.
0: Oh, kita turun kalau gak lemu-lemu kok. Iki wis program diet hari kok, jangan turun-turun ya. Apa? Janganlah Bu Siti, keringgingan sikilku. Alhamdulillah sudah mulai berkurang ya.
1: Semoga sehat, Mas Yud.
0: Amin ya.
1: Oleh penyiar renyah.
0: Renyah kayak kerupuk ya, kerupuk asli.
1: Malam wayahe nyanyi-nyanyi di jalungo.
0: Walah, ngono ta ceritane. Mangkane kok gak muncul ini. Oke. Okay. Di jalungo, jalan-jalan ya.
1: Lagunya Dayana ya.
0: Dayana. Oke.
1: Okay. Dayana itu dari John Lennon
0: lah. Oh, la la la la la la la la la la. Itu kalau tidak salah Paul Anka, bukan John Lennon, Bu. Paul Anka ya.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Uma Yanti Queen. Umi Kustia Pondok Maritim, Bu Wira semoga cepat sembuh. Bu Titi Damyati, Bu Moli, Mama Yu, Bu Siti Rumia, sik bapak-bapaknya besok.
0: Lima aja ya.
1: Kurang sih tak.
0: Iya, kurang satu. Ya.
1: Oke. Semuanya.
0: Sama-sama Bu Siti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Siti dari Pasuruan. Ya. Terima kasih Bu Siti atas atensinya, sehat selalu. Oke, kita menuju ke penelpon berikutnya. Yang mau request juga boleh, silakan langsung menuju ke line telepon kami 031-534-5474. Untuk malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu mancanegara oldies ya. Tahunnya kita mulai di tahun 60, 70, 80-an. Jadi silakan saja untuk Anda yang mau request lagu, lagu-lagu oldies yang mungkin berkesan di hati Anda. Wah.

0: bisa membuat tubuh kita jadi kebal atau kuat ya, menahan menahan pahitnya hidup ini gitu kan. Terima kasih Pak Bambang PBI. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Sugeng dalu Pak Bambang.
1: Sugeng dalu.
0: Siap. Gimana kabarnya malam hari ini Pak Bambang, sehat ya?
1: Saya kemawon.
0: Cuaca di sana cerah Pak Bambang?
1: Cerah.
0: Alhamdulillah. Ini Pak Bambang Sidoarjo.
1: Beding, iya. Beding ya.
0: Beding.
1: Oh. Bedanya beding sama beding
0: namanya. Bedanya kalau beding itu pakai rada-rada adem nemen, lek beding ku rada-rada angete gitu, Pak.
1: Beding yo. Takut ketinggian.
0: Oh gitu. Bedanya kalau merinding, Pak. Apa, Pak, kalau merinding? Takut sama setan.
1: Iya, bener.
0: Iso, hai. Gimana gue, Pak Bambang? Silakan.
1: Jump Up and Jerry Twine. Yang nyanyi Tomero.
0: Tomero ya? Tomero, judulnya Jump and?
1: Jam
0: lompat ya Pak ya?
1: Iya.
0: Joel Romero Jam Squad, bukan?
1: Jam and Jerry Tight.
0: And Jerry.
1: And Jerry Tight.
0: Sebentar.
1: Tommy T-O-M-M-E-I-R-O-A.
0: Tommy. Kok enggak ada ya Pak?
1: Tommy ya, T-O-M-M-Y.
0: Way ya, T-O-M-M-Y.
1: Ya,
0: terus?
1: R-O-A.
0: Oh, Tommy Rowe.
1: Ya.
0: Jam and Jelly Tide.
1: Ya.
0: Oh, siap. Tahun 70-an ini ya, Pak?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Monggo, salamnya buat siapa?
1: Om Ayan Tikrin, Chandra, Bu Dewi, Bu Diri Damiati, Pak Masasa, Pak Ali, Pak Idris, kemudian Mas Bandi, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Freddy, Pak Budi Sukisno.
0: Oke, satu lagi.
1: Dan semuanya.
0: Baik. Suwon Pak Sugeng Dalu, Pak Bambang. Oke, Pak Bambang terima kasih dari Sidoarjo ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mosok sih, mosok ngono sih, enggak percaya aku.
2: Apa kabar Mas Bosku?
0: Kabar baik.
2: Yang baik hati, pendati enggak sombong.
0: Mosok sih, enggak percaya aku. Pak Wandi apa kabar? Pak Wandi udah lama gak denger suaranya Pak Wandi nih.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Apa lihat gabung itu loh gitu sulit ya. Sekali.
0: Mosok
2: gitu loh.
0: Mosok sih gak percaya aku. Oke ini lagi di rumah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah Pak Wandi lagi di rumah ini.
2: Iya, di rumah.
0: Leyeh. Sehat ya Pak Wandi, semua keluarga sehat ya.
2: Amin. Sehat semua Mas Jo. Mas Jo juga sekeluarga mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Wandi. Boleh sekarang Pak Wandi mau
2: dengar. Bunda gimana?
0: Ah, baik.
2: Bunda gimana?
0: Bunda sehat Pak Wandi.
2: Siap.
0: Semakin sembuh.
2: Mudah-mudahan diparingi panjang umur Mas.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Wandi. Monggo ini Pak Wandi mau dengar lagu apa ini malam hari ini? Mancanegara ya Pak Wandi.
2: Nah, ini. Oke, bebas sama saya.
0: Tahun 60-an boleh, Pak Wandi 70-an, 80-an juga.
2: Oke,
0: silakan.
2: Ya, saya kayak pengen denger lagunya Release Me, Mas.
0: Release Me boleh, Pak Wandi.
2: Siap. Salam-salam boleh, Mas.
0: Ya, monggo, 5 orang aja, Pak Wandi ya.
2: Woi, dibatasi 5 orang ya.
0: Ya, Pak Wandi.
2: Salamnya buat... Buat Bu Yani Jaya, saya selalu bersama keluarga.
0: Yeah.
2: Lalu ada Bu Wati Ramli juga, semoga saya selalu. Tidak lupa Umi yang di Queen. Lalu ada siapa itu? Mas Ali. Terus ada Bu... Aduh, ngeblank ini Mas Yo.
0: Yeah.
2: Bu siapa itu?
0: Siapa? Bu Sandra.
2: Bu Musdiati Wibowo.
0: Oh, Bu Musdiati.
2: Lalu ada Bu. Iya, terus satunya itu loh, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Dah.
0: Ya, semuanya aja deh.
2: Buat bunda-bunda.

0: semuanya lah tanpa ya, terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mas Yunya, terima kasih.
1: Baik,
0: semoga
1: sehat
0: selalu Mas Yun.
1: Yeah.
0: Lagunya saya tunggu Mas Yun.
1: Siap, Pak Wandi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polangka, di sekolah Ibu Siti dari Pasuruan. Ibu, selamat mendengarkan. Ini dia lagunya spesial untuk Anda.

Dari Tommy Rowe, Jam Up Jelly Tide ya. Untuk Pak Bambang, semoga terhibur. Lagunya sudah saya putarkan ini. Oke, baik. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini. Saya Juwadi Yuwanda, pendengar. Selamat malam dari Zaki Haidar di seputaran Renon Denpasar. Halo Bang Zaki, apa kabar? Sehat ya Bang Zaki ya. Requestnya John Denver, Take Me Home, Country Roads. Terima kasih. Take Me Home. Wah, lagunya enak banget nih. Ditunggu ya untuk Bang Zaki Haidar. Yang pastinya mendengar, untuk Anda yang mau bergabung, saya juga masih akan tunggu atensi-atensinya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar-kabar yo polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Dankeschön, dankeschön.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Seperti salah satu penyanyi yang sangat luar biasa, John Denver ya, Take Me Home, Country Road. Ini disuka oleh Bung Zaki Haidar dari Renon Denpasar. Ya baik, terima kasih Bung Zaki Haidar. Selamat malam juga untuk Anda dan keluarga. Semoga sehat selalu ya Bung Zaki Haidar. Baik, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Ibu Sri Suhartini ya. Oke, selamat malam Mas Jo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya ABBA, Dancing Queen. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Mus, Bu Nur Fadila, dan Bu Siti Rumiah. Ya. Buat Mas Jo-nya, terima kasih, sehat selalu. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung malam hari ini melalui line WhatsApp. Ya. Oke, kita ke line telepon dulu, silakan yang mau bergabung. Kalau tidak saya lompati dulu, ada Ibu Nani kali ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari Ibu Nani, requestnya Julio Bernardo Yusen. Lagunya berjudul Julie of Julie. Selanjutnya buat semua pendengar Siap Pro 1 ya. Buat Mas Jonya semoga sehat selalu kalau pulang, hati-hati nggih. Nggih Ibu, terima kasih banyak Ibu. Nani, semoga berbahagia selalu bersama dengan keluarga. Ini Julio, Julio Bernardo Yusen, begitu ya. Terima kasih sudah mengirimkan atensinya. Lagu ini adalah lagu tahun 1972, begitu. Baik, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam. Semangat malam, Pak Tua.
1: Matur nuwun.
0: Sedikit. Boleh.
1: Beberapa waktu yang lalu saya minta lagu Asilhi. Secara tidak langsung saya pendukung Spanyol.
0: Oh.
1: Karena berkaitan dengan bola.
0: Ya. Ya. Baik. Kalau sekarang
1: ini. Sekarang nanti kan main sama di Portugal ya.
0: Ya.
1: Oh, saya tetap keren pegang. Ini.
0: Asrihi.
1: Iya, mungkin saya Asrihi kok pulang-balik Asrihi ya.
0: Apa dong?
1: Maaf, mungkin kalau saya tidak tahu tahunnya apa gitu ya. Tapi saya tetap berpegangan sama Spanyol karena alasannya ada regenerasi Lamin Yamalnya. Ya, itu. Jadi saya kalau boleh lagu Blue Spanish Eyes itu bisa nggak?
0: Blue Spanish Eyes, coba ya.
1: Blue Spanish Eyes.
0: Oke, okay, kita pernah dengar itu. Blue Spanish Eyes. Ya,
1: tetap Spanyol.
0: Tetap Spanyol ya. Engelbert, oh tapi Engelbert Humperdinck-nya tadi sudah keluar tuh Pak. Ini yang
1: udah
0: nyanyi.
1: Boleh ya berarti ya.
0: Ya, kalau ya, penyanyinya kalau sama ini.
1: Enggak, kalau gitu anu aja coba. Yang ada urusan dengan bola. Freddie Mercury, Queen, we are the champion of the world.
0: Queen, ya, yeah, we are the champion. Oke, okay. Siap.
1: Salam balik buat Bambang Pondojati yang tadi, dan buat Bang Jo, make good use of your time.
0: Thank you so much, Mister. Sehat selalu ya. Oke, okay, terima kasih buat Pak Luki atau Pak Tua yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu ya. Lagunya itu loh, selalu ada kaitan-kaitannya dengan apa gitu ya. Ini sama bola lagi ya. Karena Piala Dunia juga masih bisa Anda ikuti. Sampai kita akan tahu siapakah yang akan menjadi juara dari Piala Dunia untuk tahun 2026 ini, begitu pendengar. Untuk kalian yang mau bergabung kembali silakan, yo ditunggu lagi nih 0315345474 dan juga di 0813314992. Untuk laga 16 besar ini menarik sekali pertandingannya, jangan lewatkan untuk Anda bisa mengikutinya melalui Pro 1 RRI Surabaya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris. Pasuruan.
2: Dari lagu dari Josh Baker.
0: Josh Baker.
2: If you understand.
0: Josh Baker ya, if you understand.
2: Oke. Okay. Yang barusan turun, my older brother, Pak Tua.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mas Bandi, Bu Dewi, Bu Siti, Rumia, Bu Siti Pasuruan, Pak Bambang, Bung Freddy, yeah. Pak Mul, Umayanti, Bu Istiharo, Mama Yu, semuanya saja maju ya.
0: Siap.
2: Masuk,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Idris ya dari Pasuruan. Ada Ibu Siti Rumia dari Tuban. Selamat malam Ibu Siti Rumia. Sehat ya Ibu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat salamnya nih. Request lagunya maksudnya. Lionel Richie, Stuck on You. Selanjutnya untuk Bu Hartini, Bu Sikaro, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Bu Wira. Semoga lekas sembuh ya. Selamat untuk semuanya. Iya baik. Ibu Wira, apa kabar Ibu malam hari ini? Semoga Ibu Wira sehat ya. Semakin sehat, semakin pulih kondisi tubuhnya. Semoga bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Semoga bisa kembali juga berkumpul dengan keluarga besar Pro 1 dan spesialnya untuk keluarga besar Ruang Rindu ya. Saya kirim doa juga spesial buat Ibu Wira, semoga segera disembuhkan, diangkat penyakitnya dan bisa sehat seperti sedia kala. Sehat selalu ya. Untuk Anda juga yang sedang kurang enak badan, kurang fit gitu ya. Saya doakan semoga Anda semuanya diberikan kesehatan dan bisa kembali beraktivitas.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Iya, terima kasih. Jangan lupa nanti akan ada laga Piala Dunia yang pastinya malam hari ini juga akan seru sekali. Oh ya, seru pakai sekali ya. Portugal versus Spanyol pukul 2 dini hari untuk perebutan 16 besar begitu ya. Dan Anda bisa menyimak nanti di gelaran Piala Dunia melalui Pro 1 RRI Surabaya. Selamat malam juga untuk Ibu Nana yang sudah bergabung. Kita coba dengarkan dulu suaranya Bu Nana. Halo Bu Nana, selamat malam Bu Nana. Oh ya, belum bisa terdengar suaranya. Ini ke Ibu Siti dulu. Ruang rindu.
2: Ruang rindu. Berbagi rindu. Memori lelah lagu.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Bu Ati. Ya, yeah, I will always love you. Oke.
2: Okay. Ya, yeah, salamnya.
1: Salamnya untuk siapa? Gerangan. Halo. Ibu. Enggak dengar suaranya, Bu. Halo, Ibu Wati Ramli. Silakan. Wah, ini hilang nih, hilang sinyal ya. Ya, saya close dulu saja kalau begitu. Ibu Wati Ramli, belum ada suaranya nih, Bu. Halo, Ibu. Oke, saya tutup dulu ya. Mohon maaf, kita terima yang lain dulu. Halo, selamat malam, Ruah Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga, abangku.
1: Malam.
3: Dari The Beatles, Bang.
1: The Beatles.
3: Hang on Sufi.
1: The Beatles yang mana?
3: Hang on, Sufi.
1: Hang on, sebentar.
3: Sufi, yeah.
1: The Beatles.
3: Hang on,
1: Sufi. Hang on. Kayaknya nggak punya saya ini.
3: Nggak punya ya.
1: Yang lain?
3: Itu dari itu aja. The Purple aja.
1: The Purple yang?
3: On off the water.
1: Smoke on the water. Smoke on the water. Ya.
3: Yeah. Ya, kenapa tadi Bu Wati Ramli kok putus ya?
1: Ah, coba ditanyakan dulu. Saya kurang tahu.
3: Salam yeah. Buat Abang Bang Freddy, Abah Awi, Mas Bandi, Pak Toto, terus itu siapa? Inang Pengyandikin, Bu Istikaro, Mama Yu, Bu Titi Damayanti, dan Bu Nana.
1: Oke.
3: Okay. Mas Bandi sudah ya.
1: Oke. Okay. 5 orang saja.
3: Spesial lagu ini buat Bang Freddy yang jauh di sana.
1: Oke. Okay.
3: Afternoon. Thank you so much.
1: Oke. Okay. Well, thank you so much juga. Smoke on the water. Ya. Yeah. Siap ditunggu ya lagunya ya. Lagunya legend banget ini ya. Terima kasih untuk requestnya, Bang Kobar. Tadi sudah Bu Wati Ramli, saya sudah terima ya Bu. Semoga, ini masih coba dihubungi kembali nih. Halo Bu, Bu Wati Ramli. Oke, halo Ibu.
4: Ruang rindu, berbagi rindu, bukan. Memori lewat lagu.
1: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum, Maju.
1: Waalaikumsalam, Bu Titi Damiati.
4: Saya lagunya Whitney Houston.
1: Whitney Houston. Judulnya apa?
4: Houston, iya. Whitney Houston.
1: Judulnya apa, Ibu?
4: I Will Always Love You.
1: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Ibu?
4: Lagunya untuk Bu Wati Ramli, juga Bu Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sophia Saat, Bu Tiara, Mama Yu, Bandi.
1: Satu lagi.
4: Juga Pak Kiman
1: siap.
4: Dan Mbak Tanti.
1: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih, Mas Yu.
1: Selamat
4: malam, Mbak Yanti Kulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
5: Assalamualaikum, Ruang Rindu. Berbagi requestnya dari Mayumi Itsuwa.
1: Mayumi Itsuwa. Oke. Mayumi Itsuwa yang mana, Ibu?
5: Amaya Dori atau Kokoro no Tomo.
1: Oke. Mayumi Itsuwa ya. Salamnya buat siapa?
5: Sehat, tetap semangat.
1: Terus, oke, terputus ya, tempat semangat.
5: Ibu Yuni Salatiga, Bu Istihara, Pak Bambang, Pak Wandi, Mas Jebet Pepe, Mas Bandi juga, Mas Asa, dan semuanya.
1: Oke.
5: Mama Yu, selalu sehat ya, Oma Yanti. Terima kasih ya, Mas Jo.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mayumi Itsuwa. Oke, siap, ditunggu ya. Kita, ini ada Mas Bung Zaki Haidar tadi. Sudah saya puterin lagunya Country Roads ya, semoga terhibur. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Mengganteng, aku mau.
1: Salam. Boleh, boleh. Yuk, silakan.
6: Bunglah, cantik, wajah sembuhnya. Untuk Pak Heri, tolong dijaga si cantik, Pak.
1: Ya pasti dong.
6: Iya.
1: Ya. Oke, terus apa lagi?
6: Pak Dua, Oma Yanti.
1: Satu lagi. Siap. Oke, makasih.
6: Ma Bandi.
1: Ya, oke.
6: Makasih ya, Ma Yanti.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Wati Ramli ya, sudah bergabung. Ada lagu yang sudah kita dapatkan koleksinya, ada Mayumi Itsuwa, Kokoro no Tomo, kemudian Whitney Houston ya dengan I Will Always Love You dan Smoke on the Water. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam, Abawi nih.
7: Betul.
1: Siap. Silakan Abah.
7: Daniel Sahuleka.
1: Don't sleep away this night. Don't sleep away. Oke, siap.
7: Lagunya spesial buat Abah Wandi. Salamnya buat Pak Bambang, Abah Ali, Bilang Kobar, Bung Freddy.
1: Oke, satu lagi. Siap. Oke, siap. Selamat malam, Abah Awi. Asik ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
8: Selamat malam,
1: Ruang Rindu.
8: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Dengan siapa, di mana ini? Halo.
8: Dari Ina Kristalara di Moncong Loe, Makassar.
1: Oh, Kakak Ina ini ya, di Moncong Loe. Apa kabar, Kak Ina?
8: Sehat.
1: Oke.
8: Bagi sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah, Kak Ina. Jo juga sehat malam hari ini. Semoga semua sehat ya. Moncong Loe, gimana cuaca di sana, cerah, Kak?
8: Sementara sih cerah, tapi kalau siang panasnya full.
1: Sama, kan di Surabaya juga begitu. Oke, silakan Kak Ina mau dengar lagu apa ini malam hari ini?
8: Ikutan di mana tadi? Kokoro no Tomo kah?
1: Betul, Mayumi Itsuwa itu ya. Mau gabungan aja lagunya? Boleh. Siap. Salamnya buat siapa ini?
8: Lagunya buat siapa? Bunda Sophia Saat ya, yang ada di BTN Popo Permai Makassar. Selamat malam. Mudah-mudahan cepat sehat.
1: Amin.
8: Kebetulan lagi kurang sehat.
1: Kurang sehat ya.
8: Cepat sembuh Bunda ya. Terus ada Ibu Nana, Pak Budi, Suseno, ada Ibu Nur Fadila, Ibu Yuni di Salatiga, Pak Idris di Pasuruan.
1: Satu lagi.
8: Satu lagi buat Ibu Titi Damiati.
1: Okay,
8: dan semua-semuanya yang lagi monitor. Selamat malam semuanya buat Bang Jo, selamat bertugas.
1: Siap, kakak. Yo, selamat malam dari Kak Ina Moncong Loe Makassar. Waduh, keren ya. Pro 1 sampai Makassar lo. Yang di Aceh ada Pak Putra kalau tidak salah. Selamat malam Pak Putra. Apa kabar? Ini daerah Pemekaran ya di Aceh sana. Semoga sehat selalu untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
9: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam juga Bang Jo, antri Bang Jo.
1: Betul. Tidak kaget saya. Harus begitu. Monggo Bu Dewi, Pasuruan gimana cerah ya?
9: Alhamdulillah.
1: Siap, silakan Bu Dewi.
9: Aku mau dengerin lagu Wonderful Tonight.
1: Boleh. Oke.
9: Okay. Salamnya ya.
1: Monggo.
9: Buat Wiramli. Oma Yanti, Bu Wira, Bu Esikaro, Pak Edris, Bang Kopar, Bang Freddy, dan Pak Kennedy.
1: Siap.
9: Dan semuanya.
1: Oke,
9: terima kasih.
1: Oke.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Ibu Dewi dari Pasuruan. Kita nikmati dulu satu lagu dari Daniel Sahuleka, Don't Slip Away This Night. Untuk Anda pecinta Ruang Rindu.

0: ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran.

0: Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.
1: If I should stay

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Malam hari ini luar biasa, Smoke on the Water di Purple ya. Sudah kita nikmati bersama, semoga saja menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda ya. Hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Semoga ini menjadi suatu hal yang membuat Anda bahagia ya. Untuk Anda yang sedang kurang enak badan, sedang sakit ya, semoga cepat sembuh. Semoga Tuhan mengangkat ya penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali. Bu Wira, selamat malam, sehat selalu untuk Anda ya Bu Wira. Ada Ibu Nur Fadila, selamat malam Ibu Nur. Malam hari ini Bu Nur ingin mendengarkan lagu John Rawls, If I Only Had Time. Selanjutnya buat Oma Yanti, Queen, Bu Wira, Bu Sri Hartini, Bu Istikaro, dan semua salam sehat selalu buat penyiarnya yang bertugas malam ini. Matur sembanuan ya Mas Jo ya. Sama-sama Bu Nur Fadila, sehat selalu untuk Anda. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Mariono dari Tulungagung, minta diputarkan lagunya dari Julio Iglesias, Crazy. Selamnya buat Ibu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Budian ya betul, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih Pak Wandi, waduh ganteng banget ya Pak Wandi pakai topi kuning. Selalu ya, top deh pokoknya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori.
0: Selamat malam Bung Freddy. Iya, silakan.
1: The Everly Brothers.
0: Everly Brothers. Oke, okay. Yeah. Yang mana itu?
1: Walk Right Back.
0: Walk Right Back. Oke, okay. Yeah. Salamnya buat siapa? Walk
1: Right Back. Salamnya untuk semuanya saja ya, tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Makasih ya Mbak Mas Jo, doakan untuk yang sedang kurang enak badan cepat enak kembali.
0: Betul.
1: Yang sakit cepat sembuh. Ini saya lagi apa, sengau suaranya.
0: Oh, lagi sengau.
1: Ini lagi kena flu ini, batuk flu.
0: Udah berapa lama, Bung Freddy?
1: Sudah hampir seminggu ini. Aduh. Udah agak penting, jadi sudah bisa main radio lagi.
0: Oh, main radio lagi.
1: Iya, soalnya kan udah kangen nih dengan suaranya Mas Jo.
0: Masa okay, begitu.
1: Iya. Luar biasa soalnya.
0: Ya, World Right okay. Back. Sebentar saya cari dulu. Walk. Oh ya, ada. Siap. Ditunggu lagunya ya.
1: Oke, baik Mas Jo, terima kasih.
0: Sama-sama Bung Freddy, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Merauke. Wah, ini luar biasa. Banyak yang kurang enak badan. Mungkin karena cuaca juga kali ya. Cuaca, ada sebagian cuaca sudah mulai masuk musim kemarau yang sangat-sangat terik ya. Sangat-sangat panas. Biasanya kalau pergantian musim itu debu ya, itu saluran pernafasan juga jadi terganggu dan masih banyak lagi. Saya berharap, saya berdoa juga untuk kesembuhan Anda, berharap agar Anda pun juga selalu diberikan kesehatan ya, semoga lekas sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Baik, terima kasih untuk Anda, khususnya juga yang sedang dalam perjalanan ini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tiba selamat sampai tempat tujuan ya, tanpa kurang suatu apapun juga. Dan yang mau bergabung kembali boleh, saya masih tunggu atensi-atensinya, masih ada waktu 20 menit ke depan. Saya akan putarkan beberapa lagu pilihan Anda pendengar. Satu lagu yang enak banget ini ya, nuansanya Jesse, semoga bisa membawa kebahagiaan, ketenangan untuk Anda. Ini dia, Julio Iglesias, Crazy.

0: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Kit, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
2: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
1: Misalnya seperti apa, Git?
2: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
1: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
2: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
1: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
2: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Baik, kurang beberapa menit lagi perjumpaan kita. Saya ingin ucapkan terima kasih untuk semuanya saja yang sudah bergabung, yang sudah memberikan atensi-atensinya malam hari ini. Semoga selalu sehat ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Josh Baker sudah dimutel aja.
0: Josh Baker tadi. Oh iya, ya ya belum Pak, kelewat Pak. Ini saya mau puterin ya, ditunggu ya Pak.
1: Lut di depan rumah.
0: Iya, ditunggu ya Pak ya.
1: Pondok Islami dah, tapi sekarang Pondok Islami dulur.
0: Apa itu Pondok Islami?
1: Anak kecil tukaran gelut.
0: Oh, anak kecil tukaran gelut ya, dipisah Pak ya, Pondok Islami ya.
1: Tidak bisa ya, itu dulu Pondok Islami dulur, tidak usah tukaran.
0: Lah kok komo lah ya meteni ya. Ya. Makasih ya Pak Idris. Yuk, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, Josh Baker tadi sempat terselip ya. Ini saya akan putarkan juga sebagai lagu penutup kita malam hari ini. Baik pendengar, semoga semuanya selalu sehat, bahagia. Jangan lewatkan nanti pukul 2 dini hari akan ada pertandingan sepak bola yang pastinya ini akan merebutkan babak 16 besar, yang mana Anda bisa ikuti siarannya langsung nanti melalui 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Saya Juadi Juanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak nggak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan, upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul, sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

pernah merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun? Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Pendengar, tahukah Anda, kacamata ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Catatan pertama tentang kacamata ditemukan di Italia pada abad ke-13. Awalnya, kacamata hanya dipakai untuk membantu membaca tulisan kecil. Menariknya, warna lensa juga punya fungsi yang berbeda. Lensa bening membantu penglihatan sehari-hari, sementara lensa gelap melindungi mata dari sinar matahari. Bahkan, saat ini ada lensa anti-radiasi yang dirancang untuk mengurangi paparan cahaya dari layar gadget. Dan satu fakta unik lainnya, kalau kacamata yang Anda pakai sering melorot, ternyata itu bukan hanya karena bingkainya longgar, tetapi bisa juga karena minyak alami di kulit wajah. Jadi, kacamata bukan cuma penunjang penglihatan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan fashion bagi banyak orang. Jika Anda saat ini memakai kacamata, berarti Anda sedang memakai benda kecil dengan sejarah yang panjang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.
1: Bicara soal sepak bola atau Piala Dunia, nanti pada pukul 2 dini hari akan Anda bisa dengarkan siaran FIFA World Cup 2026 ya, untuk perebutan babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol yang akan digelar pada pukul 2 dini hari nanti. Dan Anda bisa mengikutinya nanti melalui siaran kami. Kami akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk menyiarkan secara langsung bagaimana pertandingan perebutan babak 16 besar untuk hari ini, Portugal dan Spanyol. Sementara pada pukul 7 pagi besok ya, akan ada juga perebutan babak 16 besar antara Amerika atau USA versus Belgia. Jangan lewatkan juga ulasan dan juga prediksi siapakah yang akan menjadi juara pada Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Weekend Warta Berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas. Ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali. Kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja backsoundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya, kurang lebih 2 jam lagi lah, nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu, hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nations League, Portugal menang meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya.

0: disabilities, kondisi zona lingkungannya, kondisi dokumen lingkungan AMDAL dan lainnya, semua harus terbebas, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23/2009 tentang dokumen lingkungan. Dan dokumen lingkungan ini tentu menjadi barometer ketika olahraga melupakan dan mengusung tematik green sport ya. Jadi olahraga harus berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita kenal hari ini green investasi, green ekonomi maupun istilah-istilah lainnya, justru olahraga sudah melupakan lebih dulu kampanye itu. Dan saya yakin kebijakan pemerintah ini sangat aware sekali olahraga memperhatikan kondisi lingkungan tingkat tanggal. Nah, bagaimana keamanan dan keselamatannya? Ini kita juga melibatkan biasanya dalam event internasional, Mbak Gia, kita melibatkan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan SAR, ada dari Dinas Lingkungan, Kementerian Kehutanan, semua entitas ini berkolaborasi supaya ketika ada posmeyer istilahnya ya, ada keadaan darurat, ada suasana ekstrim, maka mitigasi resikonya bisa dilakukan. Jadi ada dua hal, satu melakukan mitigasi, yang kedua melakukan adaptasi. Ketika mitigasi seperti apa tadi, penyesuaian kalender event. Ketika kemarin Palembang SEA Games cuaca kondisi panas, maka kalender event di dalam technical handbooknya disesuaikan tuh bagaimana atlet tetap terlindungi, tetap bisa menampilkan perform terbaiknya. Nah ini juga menjadi sebuah strategi. Yang kedua adaptasi. Nah adaptasi ini juga memperhatikan beberapa sektor. Ketika polusi udara tinggi yang membuat performnya nafas sehingga nanti mungkin cepat lelah, tingkat semua kebugarannya, maka semua treatment-treatment ini kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, tenaga medisnya semua, dan itu merupakan standar keamanan keselamatan dalam penyelenggaraan event. Itu sudah mengadopsi dari beberapa regulasi internasional federasi, sekaligus di dalam hukum positif kita, di dalam Undang-Undang 11 maupun PP46 sudah diadopsi dengan baik, Mbak. Yeah.
1: Oke, okay, baik.
2: Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya beralih ke Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia. Baik, Bung Fajri, saat ini seberapa besar sebenarnya untuk perubahan iklim telah mempengaruhi dunia olahraga baik secara global maupun khususnya di Indonesia sendiri?
3: Ya, terima kasih banyak, Mbak Gia. Pertama-tama, pertanyaan soal dampak perubahan iklim untuk kegiatan olahraga di level global maupun di level Indonesia, dampaknya sangat signifikan. Bahkan sebenarnya di level yang lebih umum di kehidupan manusia gitu, secara umumnya krisis iklim ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan signifikan, karena standar-standar kehidupan yang paling mendasar gitu, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas makanan yang layak juga, itu sangat terpengaruh atas dampak perubahan iklim yang terjadi di level global dan maupun di level Indonesia gitu ya. Dan untuk kegiatan olahraga sendiri gitu ya, jadi untuk kehidupan pada umumnya saja dampaknya sangat signifikan, apalagi kegiatan olahraga yang merupakan kegiatan berat tentu tidak lepas dari pengaruh dari krisis iklim ini gitu. Salah satu contoh yang paling jelas tentu adalah bentuk dampak perubahan iklim dalam bentuk gelombang panas ya, atau heat wave, yang kini terjadi di banyak titik bumi ini. Kita dalam satu dekade kebelakang sudah menemui tahun-tahun terpanas gitu ya di dalam sejarah bumi kita ada gitu. Dan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan juga, dalam kegiatan-kegiatan olahraga di dalam momen sekarang, suhu lingkungan bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu ya. Tentu bukan suhu yang

0: Aman gitu bagi kegiatan olahraga yang berat, dan kita bisa melihat presidennya. Misalnya beberapa hari lalu saya melihat kegiatan olahraga berat seperti high rocks di Prancis sampai mengakibatkan timbulnya korban nyawa gitu ya. Begitu juga kegiatan maraton di Jakarta karena cuaca yang panas juga tidak terlepas dari banyaknya peserta yang cedera dan juga bahkan sampai meninggal gitu. Nah, menurut saya dari sisi lain gitu, tadi disebutkan juga di pengantar bahwa perubahan iklim juga sangat erat kaitannya dengan krisis lain, salah satunya krisis pencemaran lingkungan. Dalam konteks musim kemarau di Indonesia gitu ya, yang terjadi di tahun ini, kita akan menghadapi seperti yang disampaikan oleh BMKG, Super El Nino atau El Nino Godzilla ya, jadi musim kemarau yang tidak umum seperti biasanya. Suhu panas di Indonesia kini di beberapa titik di Indonesia akan lebih panas daripada biasanya gitu. Dan kita sudah melihat presiden-presiden yang terjadi gitu ya di banyak titik. Salah satunya suhu panas ini menimbulkan risiko lebih mudahnya terjadi kebakaran, seperti kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah di Jatiwaringin, di Tangerang. Saya dengar pun terjadi di titik lain di Jawa termasuk di Jember. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kualitas udara di sekitar kegiatan gitu ya, yang kegiatan sehari-hari akan tidak aman bagi orang gitu ya, termasuk kegiatan olahraga di luar ruangan gitu. Jadi krisis iklim ini sangat erat kaitannya dengan masa depan, bukan masa depan tapi masa kini dan juga masa depan olahraga yang ada di muka bumi dan juga di Indonesia. Nah, gitu ya.
1: Baik, kalau saat ini melihat organisasi olahraga, klub dan juga penyelenggara kompetisi, Bung Fajri, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
0: Ya, yang pertama menurut saya ini perlu saya kedepankan juga dalam perbincangan ini adalah pentingnya bagi aktor-aktor di dunia olahraga gitu ya, terutama pihak penyelenggara, regulator gitu ya, seperti FIFA kalau kita bicara soal Piala Dunia gitu ya, untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi bahan bakar fosil ya untuk melakukan sport washing gitu di dalam event olahraga ini, karena cukup jelas gitu di event-event seperti Piala Dunia kita melihat bahwa korporasi yang memang bergerak di bidang bahan bakar fosil, batu bara, minyak dan gas, mereka menjadi sponsor utama gitu, termasuk plastik yang memang terbentuk dari bahan bakar fosil, mereka menjadi sponsor utama dan secara tidak langsung melakukan sport washing ya, memberikan citra apa peluang bagi korporasi ini untuk memoles citranya sebagai perusahaan yang hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Sedangkan di sisi lain kita jelas-jelas tahu ilmu pengetahuan sudah menjawab dengan jelas bahwa bumi kita sudah hampir mencapai suhu 1,5 derajat Celsius. Itu adalah titik di mana kejadian-kejadian bencana seperti yang kita bicarakan, gelombang panas, banjir, akan semakin umum terjadi gitu. Dan salah satu jawaban untuk memitigasi bencana tersebut terjadi, mencegah bencana tersebut terjadi adalah untuk menghentikan secara transisional ya, secara berhati-hati, secara adil pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan event olahraga yang memang benar-benar genuine, benar-benar nyata, ingin menyampaikan pesan yang penting terhadap isu lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kita seharusnya tidak memberikan ruang bagi korporasi tersebut memberikan citra-citra yang keliru ya kepada publik gitu. Dan kita juga masih bisa melihat di dalam event yang sama ya, di dalam Piala Dunia, sangat menarik penyelenggaraan dilaksanakan di dalam tiga negara. 2030 pun akan dilakukan dengan cara yang sama, tapi di 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, kita melihat sendiri seperti Presiden FIFA ya, Gianni Infantino, selama kurang lebih hampir sebulan sudah melakukan perjalanan dengan pesawat jet pribadi yang sangat panjang, setara dengan emisi karbon 78 orang setara setahun gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak sampai sebulan gitu. Tentu ini adalah sinyal buruk gitu ya yang disampaikan oleh Presiden FIFA, yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola itu bisa netral karbon pada 2040, tapi di tahun 2026 ini dia tidak bisa mencegah jejak karbon dia sendiri seminimal mungkin gitu ya. Jadi bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin di sektor olahraganya sendiri, Mbak, menurut saya yang paling penting gitu. Dan saya yakin sektor-sektor lainnya gitu ya, fans, pendukung, pengelola asosiasi olahraga sepak bola maupun pendiri manajemen klub akan mengikuti juga gitu.
1: Oke, baik, Bung Fajri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
2: Terima kasih, Kak Gia. Di beberapa kesempatan ya, La Grande Indonesia yang selalu support timnas sepak bola Indonesianya, mulai saya pribadi juga mulai merasakan ya untuk cuaca ekstrimnya.

0: Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya itu suhu udaranya sih udah mulai menyengat ya, lebih menyengat dari tahun-tahun kemarin. Ini juga ngebuat secara stamina fisik juga teman-teman supporter di tribun ini cepat terkuras sih, dan juga rawan dehidrasi ya sebelum laga dimulai. Terus juga pengalaman kemarin pertandingan timnas Indonesia di AFF U19 di Stadion Sumatera Utara itu beberapa kali mengalami transisi ini ya, instan ya. Kalau siang hari itu di Medan cuacanya panas banget, terus berganti di malam hari itu menjelang kick off bisa hujan bahkan badai angin sih beberapa match terakhir itu. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di Indonesia ini bagi kami teman-teman supporter menguji fisik juga ya, karena aksi kami juga banyak kan gerak dan juga banyak bernyanyi kan di tribun seperti itu Pak.
1: Apakah pernah melihat langsung ada pertandingan sepak bola yang mungkin ditunda berapa menit karena cuaca buruk?
0: Untungnya sampai saat ini belum ada sih di Indonesia ya pengalaman.
1: Masih belum ya, kecuali beberapa waktu lalu di Piala Dunia ya.
0: Iya, di beberapa match kan kemarin ada ditunda kan. Ada petir atau hujan badai gitu kan.
1: Oke, berarti saat ini di Indonesia hanya ada cuaca ekstrim begitu, Bung Unggul. Nah, kemudian Bung Unggul, kalau menurut Bung Unggul pribadi, apakah saat ini penyelenggara pertandingan di Indonesia sudah cukup memperhatikan kenyamanan dan keselamatan supporter di tengah perubahan iklim? Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas yang mulai dirasakan?
0: Kalau menurut kami masih belum cukup ya. Terus, dan juga perlu banyak evaluasi karena perubahan iklim ini betul kata Pak Didi tadi dan juga Mas Fadli, kalau perubahan iklim ini menuntut standar mitigasi yang lebih tinggi sih, karena kami teman-teman supporter di lapangan melihat responnya masih konvensional. Misalnya kayak aturannya masih ketat ketika masuk ke stadion itu dilarang membawa botol minum atau tumbler, seringkali nggak diimbangi sama penyediaan fasilitas seperti water station atau keran air siap minum yang memadai di beberapa titik di stadion gitu Kak. Jadi ujung-ujungnya supporter terpaksa beli air mineral plastik dengan harga tinggi dan juga antriannya lumayan panjang sih.
1: Oke, baik. Tapi Bung Unggul, jika memang ada water station atau keran air minum yang siap untuk dikonsumsi begitu ya, apakah dari para supporter ini siap untuk mendukung hal tersebut?
0: Pastinya, jika dilibatkan oleh penyelenggara dan juga dari federasi ya, kami siap ini kontribusi untuk tentang water station ya atau tentang, bisa kita tiru juga kampanye teman-teman supporter Jepang kan ketika setelah selesai pertandingan mereka juga mulai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing gitu.
1: Iya, sesimpel itu ya Bung Unggul ya, bagaimana ada water station untuk para supporter dan juga untuk supporter tidak meninggalkan sampah di stadion setelah pertandingan. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu, begitu Bung Unggul ya?
0: Betul.
1: Oke, baik. Baik, Bung Yusuf, Bung Fajri, dan juga Bung Unggul, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini masih di program EWS.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik menggambar.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama Bu Guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu Guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Selasa 7 Juli 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Lepas dari siaran pertandingan Piala Dunia 2026 bersama teman-teman di Pro 3 Jakarta, pagi ini temani Anda beraktivitas, kami akan ajak Anda untuk mengikuti sejumlah program acara. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Di edisi kali ini kita nanti akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita. Ada Ustadz Dr. Andes Haji Mawahib Al-Masyadi MM. Beliau adalah Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya. Tema kita di pagi hari ini adalah implementasi Bismillahirrahmanirrahim. Anda juga boleh berinteraksi nanti ya bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian juga dilanjutkan dengan program lainnya, ada Buletin Warta Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Di antaranya, Wakil Bupati Sidoarjo meminta seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan teladan baik kepada tenaga kesehatan. Kemudian relawan FPRB Kediri ini juga mengingatkan masyarakat agar siap siaga menghadapi bencana, salah satunya dengan mengamankan aset berharga melalui tas siaga bencana, serta sejumlah program acara kami lainnya. Dan tentunya siaran pertandingan Piala Dunia 2026 ini juga masih tetap akan kami hadirkan untuk Anda begitu ya, nanti pada pukul 7 hingga hingga selesai maksudnya. Ini berkaitan dengan pertandingan antara Amerika Serikat versus Belgia dari Seattle Stadium begitu ya. Anda juga boleh nanti mengirimkan bagaimana keseruan. Kalau pagi tadi Portugal melawan Spanyol, tipis saja angkanya begitu ya. Karena ya sudah banyak yang mengetahui bahwa keduanya ini sebenarnya negara-negara yang layak diunggulkan untuk masuk ke perempat final. Namun ya itu tadi, namanya pertandingan pasti ada kalah dan menang. Saya ke beberapa voice note yang nanti juga saya akan hadirkan untuk Anda dari teman-teman dan juga para pendengar begitu ya, yang tadi pagi juga sudah melihat bagaimana keseruan siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Dan tentunya sejumlah program acara kami lainnya seperti program Musik Kita 100% Indonesia, kemudian juga ada program Info Prima dan juga program Kentongan serta Ngobras dan juga Ruang Rindu, itu juga masih tetap akan temani Anda di kesempatan kali ini. Tentunya untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.
2: Permisi, Pak Felix.
3: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
2: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
3: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
2: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
3: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
2: Nah, tenang saja Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
3: Wah, apa tidak merepotkan Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
2: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
3: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
4: Indonesia is me.
2: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini di edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Sebelum Anda melanjutkan tugas rutinitas keseharian, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti kajian Islami dalam Mutiara Pagi di edisi kali ini. Dan sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah berkaitan dengan tema kita implementasi Bismillahirrahmanirrahim bersama dengan Ustadz Mawahib, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat At-Tin berikut ini.

aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Atin. Mengingatkan Anda kembali pendengar nanti dalam sesi tanya jawab dan juga interaksi, Anda kami undang untuk bisa menggunakan line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA di 081331494992. Berkaitan dengan tema Mutiara Pagi kita di edisi hari Selasa 7 Juli 2026 adalah implementasi Bismillahirrahmanirrahim. Di ujung telepon, saya sudah bersama dengan Ustaz Dr. Andes Haji Mawahib Al-Masyadi MM, DAI Yayasan Dana Sosial Al-Fala, YDSF Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar untuk hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbaknya sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, kami juga sehat di studio. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan Perusahaan Tarir Surabaya. Iya Ustaz, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama dengan para pendengar begitu ya, karena tema kita di pagi hari juga cukup menarik begitu ya, implementasi Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini saya beri kesempatan kepada Ustaz Mawahib untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI Pro 1 Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa berkomunikasi melalui teknologi canggih ini walaupun saya ada di pesantren tetapi bisa melakukan interaksi secara langsung dengan RRI Surabaya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita semakin banyak wawasannya, utamanya adalah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ucapan atau kalimat yang sudah sangat familiar di setiap umat Islam ini. Mulai dari anak-anak atau mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan taman kawak-kawak, semuanya hafal tentang Bismillahirrahmanirrahim. Namun yang perlu diperdalam lagi adalah tidak sekedar menghafalnya, tetapi bagaimana bisa mengimplementasikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu ayat di dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah ini dengan baik, benar, kemudian bisa membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga nilai besar di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu, yaitu dalam kalimat Bismillah, kemudian Ar-Rahman, dan kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahim. Kalau tiga ini hidup di diri kita, artinya kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah hidup kita ini akan menjadi berkah. Ini bukan cuma diucap, tetapi harus dihidupkan dalam 24 jam. Jadi tidak hanya diucapkan itu berarti. Jadi dihidupkan dalam diri kita selama 24 jam. Yang pertama, nilai Bismillah. Memulai segala sesuatu karena Allah. Jadi kita memulai segala sesuatu itu karena Allah. Artinya apa? Niat, fokus, dan tanggung jawab diimplementasikan saat contohnya, contoh nyatanya bangun tidur. Buka mata langsung, Bismillah. Ya Allah, aku niat hidup hari ini untuk ibadah dan semoga bermanfaat. Bukan langsung bangun, langsung scroll HP, tas bawah kanan kiri. Bukan itu, tetapi bagaimana dengan mengucapkan Bismillah, kemudian niat dengan ikhlas untuk menjalankan kegiatan seharian itu. Mau bekerja, atau bagi anak-anak mau sekolah, atau bagi yang dewasa mau kuliah, niat Bismillah, aku kerja, aku sekolah, aku kuliah. Aku bekerja untuk nafkah, mencari nafkah yang halal. Bukan riya, tetapi hanya karena mencari ridho Allah. Hasilnya, kerja jadi lebih amanah. Insya Allah, akan amanah dan jujur. Karena sudah mengucapkan Bismillah, niat lillah, Dan insya Allah kalau mereka pejabat negara, walaupun bergelimang mengurusi uang yang bertriliun-triliun, maka tidak akan melakukan korupsi waktu, korupsi duit, korupsi apa saja. Walaupun itu ada kesempatan, karena sudah mengucapkan bismillah, niat karena mencari ridho Allah, bukan karena yang lain. Mau makan misalnya, baca bismillah, efeknya apa? Maka kita makan secukupnya, tidak memubazirkan makanan itu karena berlebihan, kemudian tidak habis, kita gelitakan begitu saja. Jadi kita makan secukupnya, berarti tidak ada sesuatu yang kita mubazirkan, karena kita sudah membaca bismillah. Kemudian kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka dengan cara ini, setan pun tidak akan ikut makan, tidak akan nimbrung ikut makan dengan kita. Karena kita telah menyebut nama Allah tadi itu. Ini efeknya. Lalu ambil keputusan. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Jadi bismillah. Dulu sebelum pilih A misalnya, atau B, minta petunjuk. Ya. Jadi, bagi kita, tidak gegabah dan tidak menyesal terhadap apa yang kita putuskan itu. Nah, inti bismillah itu artinya setiap awal kita melakukan sesuatu, di situ ada Allah. Hidup jadi terarah, tidak ngambang. Kita pernah mendengar wahyu yang pertama kali turun itu ya, Iqra. Itu artinya bacalah. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah. Jadi kita membaca pun dengan nama Allah. Membaca apa saja, membaca tubuh, membaca dunia, membaca pikiran, membaca apa saja. Dengan menyebut nama Allah. Baik, itu nilai bismillah. Kemudian yang kedua adalah nilai ar-Rahman. Apa ar-Rahman itu? Adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Jadi ar-Rahman itu dalam banyak tafsir itu mesti dijelaskan. Adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Yang beriman, yang kafir, munafik, yang itu semua mendapatkan kasih sayang Allah di dunia ini. Jadi ar-Rahman artinya maha pengasih, kasih Allah untuk muslim, non-muslim, untuk hewan, tumbuhan, untuk siapa saja, semua makhluk. Jadi umum sifatnya dan itu terbatas di dunia. Allah berikan kasih sayangnya itu. Nah, cara menghidupkannya, jadi manusia yang murah hati ke semua orang. Misalnya ya, pertama kepada keluarga, rahman ke pasangan. Pasangan berarti suami atau istri, memaafkan. Rahman ke anak, sabar mendidik, sabar ngomong gitu ya, sabar mendampingi. Rahman kepada orang tua, kita kan jadi bicara tentang ar-Rahman kepada orang tua misalnya, telepon kepada orang tua dengan apa namanya waktu yang cukup, walaupun kita sibuk bekerja, sibuk berkarya, sibuk di kantor, tapi kita sempatkan telepon kepada orang tua. Itu mengamalkan sifat rahman. Jadi kasih sayang kita wujudkan. Begitu kita lakukan, orang tua pasti

silahkan, ini ilmu penting. Nah, silahkan kalau menginginkan ini. Itu sifat Rahman. Nah, yang ketiga, ke lingkungan. Rahman kepada lingkungan itu bagaimana? Misalnya, tidak buang sampah sembarangan. Itu sifat Rahman kepada lingkungan. Kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan, kita memperbaiki. Bila kita berada di satu tempat yang di situ tidak teratur, kemudian kita atur sehingga menjadi indah, menjadi enak dilihat, menjadi nyaman ditempati, tempat yang berbau bangkai kita tutup dengan baik sehingga kita sulap menjadi baunya wangi, enak, seger, dan lain sebagainya. Lalu menyayangi hewan, kemudian nyiram tanaman, karena itu juga semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kepada diri sendiri, rahmannya bagaimana? Diri kita ini juga mempunyai hak. Ya, kita istirahat kalau sudah capek. Jadi istirahatlah kalau capek. Sudah ngantuk, ya tidur. Nah, tidak menyiksa diri. Jaga kesehatan. Itu bentuk sayang sama titipan Allah, yaitu sifat Rahman. Kita harus menyayangi diri kita sendiri, sehingga kita menjadi sehat, menjadi fresh. Ya, seperti sekarang, saya menjadi fresh karena tadi malam sudah tidur. Mbaknya juga menjadi fresh karena sudah istirahat sebelum berkarya di RRI misalnya. Ya, suaranya tadi kita lihat seger, lantang, ya, tidak luyu. Itu kan karena Rahman terhadap diri sendiri. Nah, ciri orang yang punya nilai Ar-Rahman, tentu wajahnya akan menjadi teduh, orang nyaman dekat dengan orang yang memiliki sifat Rahman. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang wajahnya teduh, nyaman kita, bicaranya juga enak didengar, itu nyaman. Nah, kemudian yang ketiga, nilai Ar-Rahim. Tadi saya bilang ada tiga, jadi Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih sayang khusus Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau tadi itu sifat Rahmannya hanya untuk di dunia, ini untuk orang-orang yang beriman doang. Ar-Rahman artinya adalah maha penyayang. Sayang Allah itu khusus kekal sampai akhirat. Syaratnya orang itu harus iman dan suka beramal soleh. Cara menghidupkannya bagaimana? Cara menghidupkannya, jaga hubungan selalu dekat kepada Allah dan selalu dekat kepada sesama muslim dan menjalankan Ar-Rahman tadi itu. Nah, hubungan dengan Allah itu kan hubungan vertikal. Ar-Rahim diimplementasikan dengan wujud apa? Ya, wujudnya adalah sholatnya tepat waktu, dilakukan dengan berjamaah, dengan penuh khusyuk. Itu targetnya seperti itu. Kemudian baca Al-Quran, istighfar, banyak sedekah. Kalau ini kita lakukan, maka sifat Ar-Rahim Allah itu akan berpihak pada kita. Dan kita akan disayangi oleh Allah karena kita telah melakukan apa yang menjadi syarat itu. Nah, karena Ar-Rahim itu adalah Allah akan sayang balik ke kita di akhirat kalau kita sayang perintah Allah, juga sayang terhadap makhluknya Allah tapi itu pada waktu di dunia. Itu kuncinya. Yang kedua, hubungan dengan sesama muslim. Ini horizontal. Kalau tadi hubungan dengan Allah vertikal. Nah, ini hubungan sama muslim horizontal. Ar-Rahim menutupi aib saudara. Jadi kita kalau punya saudara muslim, aibnya ditutup. Jangan diceritakan kepada orang. Kalau kita menceritakan aib orang kepada orang lain, sementara mereka itu adalah saudara kita sebagai seorang yang beriman, nah itu berarti kita telah melanggar aturan keimanan itu sendiri. Jadi kita tutup aibnya. Insya Allah kita juga akan ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memudahkan urusan orang. Jadi kalau dengan orang itu kita mudahkan urusannya. Jangan dipersulit. Terkadang ada muncul istilah itu, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, kita harusnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu. Jadi jangan kemudian dipersulit untuk dikeluarkan duitnya. Itu tidak ngilok namanya itu. Tidak memutus silaturahim. Jangan sampai memutus silaturahim dengan cara apapun.

0: Karena silaturahim bisa putus dengan berbagai macam sebab. Karena sebab beda pikiran, bisa sebab apa itu namanya kekayaan, bisa sebab jabatan, bisa sebab waris, bisa sebab pasangan hidup, bisa sebab rebutan kekayaan atau rebutan apapun lah, bisa putus silaturahim. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Allah akan menyayangi hambanya yang menyayangi sesama. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita menyayangi sesama, Allah pun juga akan menyayangi kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah saat diuji. Jadi Ar-Rahim itu sama dengan husnuzon. Kita diberikan sakit, bangkrut, ditinggal orang, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yakin Allah mempunyai rencana terbaik. Itu. Jadi kalau kita mendapatkan suatu kesulitan begitu ya, kita bismillah kita hadapi, yakin Allah mempunyai rencana terbaik untuk kita. Pastilah nanti Allah akan memberikan jalan. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai hanya diucapkan melalui bibir, itu berarti lipstick saja, tidak diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, kalau kita implementasikan, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah dan seterusnya. Itu Mbak, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kembang.
1: Ya. Baik. Agaknya ini terkait persoalan sinyal begitu ya. Suara Ustadz Mawahib ini menghilang begitu. Tapi coba berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan dalam tausiah dan juga mukadimah oleh Dr. Andes Haji Mawahib Al-Masyadi MMDAI YDSF Surabaya begitu ya. Ini kita sempat terputus begitu berkaitan dengan suara Ustadz Mawahib. Tapi baik, Ustadz sudah bisa mendengar suara kami kembali ya.
0: Iya, kok tiba-tiba putus
1: Pak. Nah, ini persoalan ini. Sinyal kayaknya Ustadz.
0: Wes kadung aku apa jenenge ngoceh dadak no putus sampai mana tadi itu.
1: Aman Ustadz, ini sudah di akhir tadi sudah Ustadz serahkan kepada kami untuk sesi tanya jawab begitu. Iya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, baik. Ya, ada 3 poin tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Mawahib begitu ya, berkaitan dengan implementasi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, selama ini kalau kita kerap kali mengucapkan tadi dikatakan bahwa ya hanya jangan hanya sekedar diucapkan gitu ya, tapi kita menghidupkannya dalam aktivitas keseharian. Saya ajak pendengar begitu ya Ustadz untuk bisa berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Saya terima penelpon. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Isiharos.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, begini Pak Ustadz, memang di dunianya hanya dua, apa namanya, hanya dua yang ditaati itu pasti selamat dunia akhirat, yaitu sabar dan syukur. Jadi kalau dikasih Allah tidak cocok hati-hati ini, kita harus sabar. Kita tidak boleh berprasangka tidak baik sama Allah. Terus tetap menjalankan sholat yang 5 waktu, tetap selalu berdoa, tidak pelit dengan doa, yaitu mendoakan kedua orang tua, mendoakan anak cucu, mendoakan tetangga, mendoakan teman-teman yang apalagi sakit, apakah itu benar Pak Ustadz? Terus sedekah jariah tidak lupa, apakah itu benar yang saya lakukan Pak Ustadz? Biar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, karena selalu membaca apa namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sama astagfirullahaladzim samalah haula wala quwata illa billah, itu apa benar Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ibu Isiharo begitu Ustaz.
0: Ibu istikharah, alhamdulillah, tabarakallah, panjenengan sudah melangkah kepada langkah yang benar, tinggal mengembangkan dan istiqomah. Memang orang itu harus banyak sabar dan syukur. Nah, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Asal semua itu dilakukan dengan ikhlas, hanya semata karena mencari ridho Allah, langkah panjenengan ini sudah benar. Tinggal panjenengan lakukan secara istiqomah. Itu terus menerus, tidak henti-hentinya. Walaupun dalam kondisi bersabar, bersyukur, dan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga panjenengan bisa istiqomah. Alhamdulillah, luar biasa ini ibu ini.
1: Baik. Terima kasih kepada Ibu Istiharo yang sudah bergabung bersama kami. Saya geser lagi Ustadz untuk penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi Pak Tua, silahkan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
3: Untuk mengintrospeksi diri, apakah saya salah atau benar, itu setiap pagi memulai dengan kehidupan saya selalu alhamdulillah ya Allah segala rahmat dan karunia, baru memulai bismillah di saat mau berdoa. Salah satu diantaranya ialah ya Allah tanamkan dalam sanubari hamba sabar, tabah dan tawakal hingga akhir hayat. Berikanlah kami jalan yang koridoi dunia wal akhirat. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tua. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ketika memulai hari, Pak Tua mengatakan, saya memulainya dengan alhamdulillah, baru mengucap bismillah.
0: Iya. Ya, kalau alhamdulillah, Pak Tua ya, memulai tidur, kemudian, kan memang ada, itu bisa dilakukan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa setelah tidur, kan begitu. Yeah. Nah, kemudian setelah itu kemudian bismillah, kan begitu. Enggak apa-apa, itu bagus karena memang ada doa setelah tidur. Jadi memulainya dengan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena telah bangkit dari kematian sementara, Allah masih memberikan nikmat. Itu sebagai bentuk syukur. Afdhalus syukri alhamdulillah. Sebaik-baik syukur adalah alhamdulillah. Nah, dengan demikian untuk yang akan datang, yang berikutnya hari ini sampai sore atau seterusnya, bismillah, aku niat untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini karena Allah, mencari ridho Allah karena Allah, dan insya Allah dengan mengucapkan bismillah karena mau memulai sesuatu, insya Allah akan ditala dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kira-kira menyimpang, karena kita sudah mengucapkan bismillah. Masa kemudian kita bismillahirrahmanirrahim kegiatan berangkat ke kantor kemudian korupsi, kan ya tidak mungkin gitu. Kalau terjadi berarti slip, kan begitu. Berarti slip, mendapatkan gangguan dari setan. Tapi insya Allah, jadi sudah benar, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu kemudian bismillah ya Allah, saya akan melakukan suatu tindakan pada hari ini dan seterusnya, ikhlas. Yang alhamdulillah itu mensyukuri sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Berupa apa? Tidur semalam alhamdulillah nyenyak, tidur semalam alhamdulillah tidak ada gangguan, atau kegiatan-kegiatan yang lalu alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja, dan depan mengharapkan nah mulai bismillah di situ, Mbak. Ya. Terima kasih Pak Tua.
1: Baik.
0: Luar biasa.
1: Itu ya Pak Tua, semoga bisa menjadi penyemangat begitu ya untuk kita terus mengimplementasikan bismillah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak Ella.
4: Iya, betul.
1: Silakan.
4: Ini ada yang ingin saya tanyakan ini, tapi agak lain dari apa itu?
1: Tema.
4: Tema.
1: Apa itu?
4: Iya, begini, mudah-mudahan dijawab dengan ikhlas. Begini, Pak Ustadz, assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, tentu Pak Ustadz.
0: Oke, monggo.
4: Saya itu punya teman, orangnya itu tunanetra Pak Ustadz. Saya itu kasihan banget sama dia itu. apa kemudian dia tidak terlalu saya paketkan gitu loh Pak Ustadz. Tapi kenapa? Apakah berdosa? Apakah nggak berdosa? Dia kan tunanetra. Dia kan kasihan banget saya. Setelah itu saya kan merasa nggak ada benarnya gitu loh. Selalu dimarah-marahin. Kalau salah saya sedikit gitu, dia itu marah-marah sama aku. Tapi saya selalu kasihan terus sama dia. Nggak pernah meskipun aku diumbat-umbat begini, gini, gini. Aku selalu Masya Allah, Subhanallah. Saya niku kok ngono sih, sedangkan aku itu baik banget kalian jenengan, tapi jenengan kok gak merasa tak baiki aku. Itu Pak Ustaz, itu tolong dijawab. Apakah orang yang seperti itu dikarenakan tunanetra dia gak dosa ngumpat-ngumpat saya Pak Ustaz, sedangkan saya ini baik banget sama dia, kasihan banget sama dia.
1: Baik.
4: Iya, cuma itu pertanyaan saya. Aku tunggu jawaban dari Pak Ustaz. Apakah nggak dosa orang yang seperti itu dikarenakan dia tunanetra? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana Ustaz berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Ella?
0: Alhamdulillah. Ini luar biasa pertanyaannya walaupun tadi dinyatakan menyimpang dari tema. Sebenarnya ini tidak menyimpang karena masih tetap berada di antara tiga kalimat bismillah, aman, im. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya dulu pernah juga berbuat baik kepada seseorang, bahkan berbeda agama. Dia adalah seorang Yahudi, buta juga. Orang Yahudi buta. Nah, Rasulullah berbuat baik karena Rasulullah kasihan dengan orang Yahudi buta ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah setiap pagi mendatangi Yahudi buta di pasar di Madinah itu dengan memberikan sesuap makan, jadi sepiring makan, sebungkus makan atau apalah dulu istilahnya, untuk diberikan kepada Yahudi. Dan bahkan Rasulullah nyuapi dia. Tetapi apa yang dia lakukan kepada Rasulullah? Dia itu terus bercerita kepada banyak orang, juga bercerita kepada Rasulullah sendiri, tetapi dia tidak tahu, gitu ya, karena dia buta. Apa yang dia cerita kepada orang-orang? Kamu hati-hati dengan orang yang namanya Muhammad. Dia adalah seorang penyihir, ahli sihir, yaitu adalah orang yang akan menjadikan kalian semua tersesat. Dan seterusnya lah, intinya seperti itu. Nah, itu pada suatu ketika juga diucapkan pada saat Nabi nyuapin dia. Kamu hati-hati ya kepada orang yang namanya Muhammad itu. Yaitu adalah ahli sihir, pembohong, dan begitu seterusnya gitu ya. Padahal dia sedang disuapi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah berada di situ. Dia ngomong kepada Rasulullah. Nah, dia tidak tahu kalau yang nyuapi itu sebenarnya memang orang yang dia bicarakan karena dia buta. Apakah Rasulullah kemudian marah? Nah, tidak. Andai kata saya yang dengan nyuapi gitu kan langsung saya saya lempar itu makanan itu kepada orang itu. Ya sudah, kamu makan-makan sendiri. Mungkin begitu. Tapi Rasulullah tidak. Begitu sabar seperti ibu tadi itu tetap sabar, itu bagus. Yeah. Itu berarti meniru apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, suatu saat nanti dia akan sadar seperti orang yang tadi disuapi Rasulullah, sadarnya adalah pada saat Rasulullah sudah meninggal. Di mana di saat Rasulullah meninggal, kemudian penggantinya adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar tanya kepada apa yang dilakukan Rasulullah yang kemudian saya tidak melakukan karena beliau sudah mangkat. Apa ada wahai anakku, wahai putriku yang aku belum lakukan? Terus dia cerita, ada wahai ayah. Apa? Nah, cerita tadi itu bahwa Rasulullah itu setiap saat datang mendatangi seorang laki-laki yang buta di pasar itu, dia ceritakan, kalau begitu aku sekarang akan menggantikannya. Maka Abu Bakar datang kepada si orang buta tadi itu, lalu datang kemudian nyuapi. Begitu menyuapi gitu, langsung ditanya, siapa Anda ini? saya yang biasa ke sini. Loh, tidak mungkin. Tidak seperti ini orang biasa datang ke sini itu. Orangnya bagus, suapannya lembut, kamu kasar sekali, gitu ya. Terus kemudian ya mohon maaf, saya memang penggantinya. Beliaunya sudah mangkat. Tahukah sampean beliaunya itu siapa yang nyuapi setiap hari ke sini? Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah kemudian Yahudi ini, orang yang disuapin tadi itu, menangis dan menyesal di hadapan Abu Bakar. Menyesal. Saya sudah salah sangka, salah pikiran terhadap orang yang ternyata setiap hari nyuapin saya. Saya mohon maaf, bagaimana saya harus menghapus semua ini dan menebus semua ini. Karena itu saya hari ini ikut kepada agama Muhammad. Saat itulah kemudian dia berpelukan. Dan kemudian ini hasil kesabaran, ketabahan, ketulusan Rasulullah di dalam menghadapi laki-laki buta yang disuapi, ditolong, tetapi tetap jahat kepada Rasulullah. Ya. Namun akhirnya dia kemudian mengakui kesalahannya dan mengikuti agama Rasulullah. Begitu, Mbak. Ya.
1: Baik, jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Ella ini sudah mengimplementasikan bismillah sesungguhnya dalam kehidupan begitu ya. Bahkan itu tadi
0: ya,
1: bisa meneladani sikap Rasulullah tetap sabar begitu ya Ustaz ya.
0: Betul, iya. Baik, ya, semoga, bagus itu Pak.
1: Semoga bisa menjadi penyemangat ya Mbak Ella untuk bisa terus melakukan hal-hal yang baik dan juga sabar dalam menjalaninya. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Giman, monggo.
5: Ye. Menarik banget ya tema pagi ini. Saya tadi aja mau nelpon gini, baca bismillah, tak telpon RRD tak takon. Mengawali aktivitas apapun dengan di awal dengan membaca bismillah dan di akhir dengan hamdalah, alhamdulillah. Agar kita dapat rezeki yang barokah. Saya pernah terapkan ya. Bismillah ini. Bismillah. Aku tak ngelamar arek wedok iki, mudah-mudahan diterima. Tapi ternyata tidak diterima, ditolak lamaran saya. Tapi saya tetap syukur alhamdulillah aku gak diterima lamar aku. Memang mungkin ada hikmahnya ya. Mungkin tidak cocok jodoh saya seperti itu. Saya tetap bersyukur pada Gusti Allah, mengucap alhamdulillah, walaupun saya akhir aktivitas itu dengan bismillah, hasilnya tidak baik. Tapi bagaimana, Ustaz, ya saya bertanya, banyak para koruptor korupsi, maling-maling itu sebelum beraksi, ngomong bismillah. Misalnya contoh, bismillahirrahmanirrahim, aku tak nyong sepeda motor kireng. Akhirnya dapat hasil. Setelah hasil dijual dapat uang. Alhamdulillah aku mau nyolong rek. Jadi cek telah. Bagaimana kalau ada fenomena seperti ini, tapi awalan bismillah dan akhiran alhamdulillah diucapkan dengan aktivitas yang tidak baik. Bagaimana menurut Ustaz?
1: Ya.
5: Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini juga menarik begitu Pak Ustaz ya. Ketika kita meyakini, wah saya udah ucap bismillah nih, semoga lancar semuanya. Yang terjadi malah sebaliknya seperti ini alami oleh Pak Giman. Tapi bagaimana juga dengan ketika mereka melakukan tindak kejahatan kok tapi malah lancar. Nah, ini apa komentarnya Pak Ustaz? Silakan.
0: Baik, jadi begini. Kita mengucapkan bismillah kemudian jalan lalu ternyata tidak berhasil. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwa setiap kita itu akan diuji oleh Allah, baik itu dengan ujian baik ataupun ujian buruk, ujian yang menyenangkan dan ujian yang menyedihkan bagi kita. Nah, ujian itu adalah untuk mengetahui siapa di antara hamba ini yang menjadi umat yang terbaik. Nah, kalau tadi itu mengucapkan bismillah, kemudian melamar, ternyata ditolak. Lalu tetap tidak sakit hati, tidak dendam. Dan tetap dia tawakal kepada Allah, ya sudahlah. Itu mesti ada hikmahnya, gitu ya, mesti ada hikmahnya. Cuman tadi ceritanya belum belum selesai yang saya tunggu. Hikmahnya setelah dia ditolak, kemudian sampai sekarang, kan itu perjalanan waktu kan terus. Yeah, gitu. Yeah. Nah, ini belum ada hikmah yang dijelaskan. Misalnya dulu, pernah ada seorang perempuan yang kemudian berdoa, "Ya Allah, saya punya pacar, saya punya calon pendamping hidup yang saya sudah cocok. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau tidak pisahkan saya dengan dia." Tetapi orang tuanya ternyata menjodohkan dia dengan laki-laki lain. Lalu dia menyatakan, "Allah ini tidak adil, tidak juga memberikan ijabah terhadap doa saya." Karena dia adalah tipe anak yang taat pada orang tua, gitu. Akhirnya dia menerima dari pilihan orang tua itu. Nah, setelah diterima, kemudian dia dinikahkan, tidak jadi dengan pilihan yang setiap hari dia berdoa tadi itu, lalu dia jadi orang kaya, jadi orang yang sudah berkecukupan, setiap hari bisa masak enak, bisa baca buku, baca koran, pokoknya wis enak lah hidupnya seperti bos. Lalu dia kemudian membaca koran. Koran itu dibaca, ternyata polisi menangkap seorang residivis yang apa itu namanya sekarang sudah ditangkap itu menjadi buron. Namanya si NN, fotonya dipampangkan. Ternyata dia adalah pacarnya wanita yang dulu dia berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan doa saya sudah punya apa namanya pilihan, punya ini yang namanya itu ternyata dia residivis." Yeah. Baru setelah itu, "Alhamdulillah ya Allah, andai kata Engkau jodohkan aku dengan orang ini, ya Allah nasibku kayak apa? Aku mesti akan dibully sama orang tua saya karena pilihan saya tidak benar." Nah, ini endingnya, berarti apa yang Allah pilihkan melalui orang tuanya ternyata lebih baik daripada pilihannya dia yang dalam pandangan zahirnya dia ini orangnya bagus, orangnya ganteng, mungkin cakep gitu ya, dan dia mendapatkan informasi dia dari orang itu juga positif. Tetapi Allah, jangan kamu dipilihkan orang tua. Nah, itu endingnya seperti itu. Nah, mengenai apa itu namanya orang yang tadi diceritakan sudah bismillah, kemudian ucapan alhamdulillah, bahkan zikir, bahkan dengan orang itu juga mungkin ngibadah ya nemen, tapi masih korupsi, masih ya macam-macam lah ya, masih korupsi, terus bagaimana? Itulah tipe orang munafik. Orang munafik itu ucapannya baik ya, tetapi hatinya busuk. Ucapannya baik dengan bungkus agama, bungkus zikir, bungkus apalah, tetapi ternyata dalam hatinya berbeda. Itu namanya munafik. Orang munafik itu akan mendapatkan balasan dari Allah di dalam neraka yang paling dalam. Begitu, Mbak.
1: Ya, baik. Itu ya Pak Giman, jawaban dari Ustaz Mawahib. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mutiara pagi.
1: Ya, Bu Utri, silahkan.
6: Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ya. Menyapa dulu untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
6: Ya, Pak Ustadz tadi menyampaikan apa kepada saya memberikan makan kepada orang. Tapi pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Kalau kita kalau kita di dunia ini tadi kan Rasulullah, sekarang kita manusia biasa memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang anak-anak jalanan. Kalau kita kasih makan mereka, kita sudah apa? Sudah memberikan makan pakaian sanang dan pangan. Setelah itu mereka tidak bisa berubah. Bagaimana ajaran Islam yang betul-betul bisa merubah mereka? Mungkin itu saja Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Utri,
0: terima kasih Ibu.
1: Ya.
0: Nggih, luar biasa. Jadi urusan berubah dari negatif menjadi positif itu adalah urusan hidayah. Yeah. Nah, inna huda hudallah, sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah. Kita tidak bisa membuat orang itu dari kafir menjadi mukmin. tidak bisa. Semua itu ayah yang memberikan Allah. Cuma kita ini diberi tugas untuk ikhtiar. Ikhtiar melaksanakan perintah Allah untuk mendakwahkan Islam secara rahmatan lil alamin. Nah, salah satu yang harus kita lakukan ya mengimplementasikan bismillahirrahmanirrahim itu. Kalau ini kita implementasikan, kan wujudnya tadi itu memberi makan, memberi bekal, memberi pakai, bahkan mungkin memberikan pekerjaan atau apapun yang hal yang positif yang mungkin mereka tidak punya kita berikan. Tapi kok kemudian enggak berubah-berubah ya, kan begitu. Ya sik gak gelem salat ae. Ya sik kadang-kadang ganggu orang. Mengenai hasil itu adalah bukan domain kita, tetapi hasil itu adalah kekuasaan Allah. Apakah mereka dapat hidayah atau tidak? Kalau dia dapat hidayah, maka dia akan berubah menjadi baik. Tetapi ikhtiar kita ini adalah yang perintahkan oleh Allah supaya kita melakukan ikhtiar sesuai dengan perintah. Perkara hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu hasil itu sudah berkaitan dengan takdir. Makanya di dalam rukun iman, kita harus beriman wal qadari khairihi wa syarrihi minallah, yaitu takdir. Takdir Allah, baik takdir itu baik atau buruk. Takdir orang itu dapat hidayah atau tidak, itu takdir Allah. Setelah kita melakukan tindakan, melakukan memberikan pertolongan, bantuan, dan sebagainya, kok sih tetap saja ya, tidak berubah. Nah, itu adalah domain Allah. Kita sudah berusaha berikhtiar, dan usaha ikhtiar kita itu tetap mendapatkan respon positif dari Allah. Kita tetap mendapatkan pahala karena kita telah melaksanakan perintah sepanjang. Perintah yang kita laksanakan itu kita lakukan dengan ikhlas. Tidak usah berkecil hati di saat kita melakukan perbuatan ternyata tidak sesuai dengan target. Padahal sudah maksimal, tidak usah berkecil hati. Pahala tetap diberikan kepada kita. Mengenai hasilnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mbak.
1: Baik, kita coba manfaatkan waktu juga. Ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkatnya via WA. Kita coba jawab satu persatu. Ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah perbuatan yang tidak diawali dengan membaca basmalah itu akan terputus berkahnya dari Allah? Kemudian apa manfaat membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, dan kenapa membaca surat At-Taubah tidak diawali dengan membaca bismillah? Terima kasih. Bagaimana ini, Ustadz?
0: Ya, baik. Jadi yang pertama adalah mengenai bismillah. Tadi apa tadi?
1: Tidak diawali perbuatan yang tidak diawali dengan basmalah itu akan terputus.
0: Perbuatan yang tidak diawali. Ya. Jadi memang begini. Kita disuruh untuk mengawali semua perbuatan baik itu dengan membaca bismillah. Harapannya supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka logika berpikirnya, bila tidak mengucapkan bismillah, maka keberkahan itu akan menjadi terputus karena tidak menyebut nama Allah. Kita sudah diperintahkan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan menyebut asma Allah, atau mulailah setiap perbuatan yang baik itu dengan bismillah, akan mendapatkan keberkahan. Ini tidak mendapatkan bismillah. Karena itulah maka ini sangat dianjurkan. Di saat kita makan lupa, enggak membaca bismillah, ingatnya di tengah-tengah makan, maka tetap ucapkan bismillahi minal awwali wal akhir. Ini ya. Jadi dengan menyebut nama Allah dari mulai pertama hingga akhir. Jadi ucapannya seperti itu. Tapi di saat memulainya sudah mengucapkan bismillah, ya cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu manfaatnya apa membaca bismillah sampai 21? Jadi membaca bismillah sampai 21 itu hasil ijtihad. Jadi hasil ijtihad manusia, ijtihad manusia. Karena bacaan bismillah itu ya bacalah bismillah, semakin banyak ya semakin baik, semakin rutin semakin baik. Dibaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya tentu tetap baik. 21 kali ya baik. Nah, ini adalah sebagai ijtihad. Ijtihad apa? Ijtihad bahwa dengan 21 gitu ya, lalu dia apa berpikir akan melaksanakan keinginan apa yang menjadi ini, maka akan punya manfaat. Jadi zikir itu kan, bismillah itu bagian daripada zikir. Nah, zikir itu di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron kasiro. Nah, berzikirlah wahai orang-orang yang beriman dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, jika dikatakan banyak, itu bisa dihitung. Satu kali wo sedikit, tiga kali lumayan, tujuh kali lebih banyak. 11 kali apalagi, 21 kali wah luar biasa, 41 kali wah luar biasa juga, 100 kali, 129 kali, 1000 kali, nah itu hitungan. Biasanya kalau sudah dengan menghitung itu orang menjadi semakin mantep, semakin yakin. Aku sudah membaca sekian kali ikhtiarku, ya Allah mudah-mudahan Engkau kabulkan apa yang menjadi keinginanku. Intinya apa yang kita baca itu adalah memohon kepada Allah agar apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Lalu kemudian, yang berikutnya tadi apa Mbak? Surat.
1: Ya,
0: yang
1: membaca surat
0: Al-Taubah. Nah, kok tidak diawali dengan bismillah, ya, gitu ya. Ya, karena surat At-Taubah ini adalah surat yang pada masa turunnya itu beda dengan yang lain. Artinya beda dengan yang lain itu cara wong apa ya, cara wong sesama manusia itu rada ada kemarahan lah, ada kemarahan ya. Maka kemudian di situ tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah juga menyebut di ayat yang lain dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian maka walaupun di surat itu tidak mengucapkan bismillah, tetapi di surat lain ada lagi bismillah, berarti di awal sama yang di pertengahan itu bismillah, tetap saja bismillah dilaksanakan atau ditulis di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali sesuai dengan jumlah surat, 114 surat. Ini karena ada, itu ceritanya panjang, bagaimana asbabun nuzulnya itu ceritanya sangat panjang, jadi berbeda itu dengan surat-surat yang lain. Jadi bukan karena apa itu namanya di situ memang tidak ada bismillah tanpa sejarah, ada sejarahnya tadi itu.
1: Baik.
0: Begitu Mbak.
1: Ya, ada Pak Didit HP juga ini mengapresiasi begitu ya berkaitan dengan kajian Mutiara Pagi kita di kesempatan kali ini begitu ya. Insya Allah ilmu dari Pak Ustadz Mawahib ini manfaat barokah katanya begitu. Baik, ini karena waktu juga begitu ya Pak Ustadz, semua sudah saya sampaikan pertanyaan dan sudah kita jawab juga begitu. Sebagai penutup begitu ya, agar benar-benar dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita bisa mengimplementasikan bismillahirrahmanirrahim seperti tausiah dan juga mukadimah sudah disampaikan tadi, apa ini sebagai penutup yang bisa disampaikan Pak Ustadz?
0: Baiklah, terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Surabaya. Sebagai kesimpulan daripada apa yang kita perbincangkan pada hari ini dan statement akhir saya, maka pertama kita semuanya sudah hafal dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan sampai bismillahirrahmanirrahim itu hanya sebagai lipstik yang kita hafal, kita ucap secara refleks, tetapi wujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kami jelaskan. Walaupun itu berat, perlu adanya kebiasaan. Kemudian yang kedua, dilaksanakannya semua itu tentu harus dengan karena Allah, mencari ridho Allah, dan jangan sampai karena-karena yang lain. Karena hanya karena Allah lah amal perbuatan kita itu akan mendapatkan respon positif dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita mengimplementasikan bismillahirrahmanirrahim, kehidupan dan semua kegiatan kita akan menjadi berkah. Terima kasih, saya Mawahib Al-Masyati, dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah, mengucapkan terima kasih dan menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mawahib Al-Masyadi begitu ya, berkaitan dengan untuk program kajian islami kita di kesempatan pagi hari ini. Harapannya memang itu tadi, benar-benar kita diingatkan kembali agar bismillah yang seringkali kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sekedar kita ucapkan semata karena kebiasaan, namun ada hal-hal baik begitu ya yang mungkin bisa kita implementasikan dan menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Ustadz, insya Allah kita akan bertemu dan kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, Wakil Bupati Sidoarjo meminta seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan teladan baik kepada tenaga kesehatan. Relawan FPRB Kediri mengingatkan masyarakat agar siap siaga menghadapi bencana, salah satunya dengan mengamankan aset berharga melalui tas siaga bencana. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan teladan kepada tenaga kesehatan, terutama dalam hal kedisiplinan dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk disiplin, tepat waktu, dan menunjukkan loyalitas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan, sehingga kedisiplinan aparatur menjadi kunci dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Mimi menegaskan kepala puskesmas harus memberikan teladan kepada seluruh tenaga kesehatan, terutama mematuhi jam kerja. Ia berharap seluruh jajaran puskesmas mengutamakan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah terus meningkat.
3: Tepat waktu, itu aja. Harus tepat waktu, kinerjanya seperti apa nanti kita tetap kita pantau. Yang penting PD yang terpilih ini gimana kita kedepannya dijaga, diperhatikan kedisiplinannya.
4: Informasinya sudah
3: cukup
4: kekurangan obat,
3: Bu. Benar, enggak ada. Enggak ada.
4: Enggak ada. Itu ya?
3: Tekan jiwa.
4: Jadi
3: hop
4: ya, Bu ya.
3: Hop. Enggak ada, aman-aman aja.
2: Selain menekankan kedisiplinan, Mimi juga membantah adanya anggapan bahwa Kabupaten Sidoarjo mengalami kekurangan stok obat. Ia memastikan persediaan obat di seluruh puskesmas masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan obat serta kualitas pelayanan di setiap puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang optimal tanpa terkendala keterbatasan ataupun pelayanan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kediri mengingatkan masyarakat agar siap siaga menghadapi bencana, salah satunya dengan mengamankan aset berharga melalui tas siaga bencana. Cantia melaporkan.
5: Forum Pengurangan Risiko Bencana Wilayah Barat Kediri mengingatkan masyarakat bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dimulai dari dalam rumah sendiri. Menghadapi potensi ancaman kebakaran yang meningkat di musim kemarau, masyarakat diimbau tidak hanya berfokus pada penyediaan kotak P3K, melainkan wajib mengamankan aset berharga secara dini melalui pembuatan tas siaga bencana. Koordinator Relawan FPRB Wilayah Barat, Kamit menegaskan bahwa tas siaga tersebut secara khusus difungsikan sebagai wadah penyelamat dokumen-dokumen vital. Di dalam tas khusus ini, warga diwajibkan menyatukan berkas penting keluarga seperti KK, KTP, buku nikah, sertifikat tanah, hingga surat kendaraan atau PPKB.
6: Yang terpenting itu adalah aset. Salah satunya aset itu, makanya seringkali saya menyampaikan ketika edukasi-edukasi itu, tas siaga bencana itu memang perlu disiapkan oleh masyarakat dan itu sebenarnya wajib. Namanya dibikin tas bencana. Salah satu wadah tas yang berisikan nanti seperti dokumen KK, KTP, buku nikah, surat kendaraan atau BPKB, sertifikat, dan lain sebagainya. Soal terpenting itu ditaruh di dalam satu tas, dalam satu wadah namanya tas bencana.
5: Langkah proteksi dini ini dinilai sangat krusial agar prosesi evakuasi aset berharga bisa dilakukan secara instan dalam suatu tindakan jika situasi darurat melanda. Berdasarkan pengalaman di lapangan, mengurus kembali dokumen yang telah hangus terbakar ke instansi pemerintah memakan waktu yang lama, proses yang rumit, serta biaya yang tidak sedikit. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Berikut laporan Farida Husnia.
7: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Kemarin pustakawan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Guru Fitriawan Gunadarma mengatakan, literasi pengunjung perpustakaan dominan memanfaatkan pelayanan daring dibandingkan berkunjung langsung ke perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan kampus swasta ini merupakan civitas akademika, lanjut guru, masa-masa pembuatan proposal penelitian juga skripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
8: Setiap tahun sih kita ini mengadakan sosialisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kita mempunyai koleksi apa saja dan bisa diakses dari mana gitu. Kebanyakan ya membaca ini skripsi itu mahasiswa sama akses ini jurnal lewat aplikasi. Kalau ada dosen yang membutuhkan, kita memberikan informasi, dan kalau itu kita bisa mengarahkan apa yang dicarinya gitu.
7: Sementara itu, pengunjung perpustakaan UAB Surabaya sekaligus mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAB Surabaya, Flaviana Pratiwi Jewarut, mengatakan pelayanan dari pustakawannya tergolong baik.
4: Membantu juga kita mahasiswa untuk mencari sumber-sumber dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan juga dari dosen kan, dengan adanya perpustakaan ini kan bisa membantu lebih efektif untuk mendapatkan sumber yang relevan.
9: Pelayanannya bagus.
7: Dalam meningkatkan literasi, Perpustakaan UAB Surabaya memiliki duta baca. Mereka berupaya mengajak civitas akademika untuk memanfaatkan dan berkunjung ke perpustakaan guna menunjang ilmu pengetahuan. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, masyarakat Kota Kediri menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
10: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut, sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli, bumbu, dan juga bahan pangan lainnya.
11: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah. Sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
10: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG seri dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
12: Ya, sebelum liburan itu soal 29-30.
13: Faktor turunnya ini kenapa?
12: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya kalau ayam, telur, apa-apa itu diserap MPG. Terus untuk pas liburan ini, semua mungkin sudah siap-siap stok banyak, akhirnya stok melimpah.
10: Lebih lanjut, berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.551 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
0: Menjelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ana Kusuma melaporkan.
14: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
15: Pas 3, biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas 3 gitu.
14: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
16: Alhamdulillah kak, tokonya luar biasa ini ramenya, mulai buka jam 7 sampai jam 10 malam los kita, pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel, plus perlengkapan semuanya. dari tingkat SD, SMP, SMA. Hampir 100% yang beli di sini hampir juga 100%.
14: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Arul Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, pelaksana tugas PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA Surabaya, Profesor Ahim Muzaki mendorong mahasiswa agar memanfaatkan libur semester genap dengan membiasakan diri menulis manual di atas kertas. Kegiatan ini dinilai efektif untuk meningkatkan daya ingat dan mendukung kualitas akademik dalam jangka panjang. Faiz Putra melaporkan.
13: Pelaksana tugas atau PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Profesor Ah Muzaki,
17: mendorong generasi muda khususnya di level mahasiswa untuk terbiasa menulis secara konvensional guna mendukung kualitas akademik dalam jangka panjang. Hal tersebut diungkapkan Muzaki saat diwawancara RRI terkait proses mengisi waktu luang selama periode libur semester genap tahun 2026 yang berlangsung mulai Juni hingga pertengahan bulan Agustus mendatang. Muzaki mengatakan memulai kebiasaan menulis secara konvensional di kertas lebih berdampak pada daya ingat anak. Menurutnya, meskipun serupa dengan menulis secara konvensional, menulis di gadget memiliki dampak yang berbeda karena dinilai tidak reflektif dengan pesan dan makna yang disampaikan.
18: Itu yang selama ini menjadi kelemahan kita. Menulis di gadget, menulis di sosmed, itu kecenderungan anak sekarang itu cepat nulisnya, tapi pendek-pendek, tidak reflektif. Kenapa kita butuh nulis? Itu kita butuh melatih daya reflektivitas kita itu, supaya setiap kejadian yang terjadi pada kita itu bisa dimaknai. Kalau sosmed, itu cepat sekali jempol adik-adik itu, tapi pendek-pendek. Refleksinya ada. Kadang juga tidak ingat atau tidak sadar apa yang dia tulis, kan?
19: Nah, itu 5 menit lagi lupa.
18: Udah. Lupa. Itu berpengaruh juga pada dunia akademik mereka. Gampang lupa mereka. Karena apa? Terlalu banyak informasi yang datang. Wer. Jadi apa yang disebut dengan scrolling culture itu akan berpengaruh pada akademik mereka. Makanya dibutuhkan adalah bukan sekedar scrolling culture, tapi opening culture.
17: Untuk itu, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU tersebut mendorong khususnya kepada orang tua agar mengajak anak untuk tetap produktif selama libur akademik. Terlebih, kemampuan menulis yang konsisten dinilai dapat banyak bermanfaat pada proses perjalanan anak maupun mahasiswa untuk menjalani proses perkuliahan seperti menulis tugas, makalah, jurnal, dan juga menulis skripsi maupun tugas akhir. Faiz Putra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, memasuki babak perempat final, persaingan di Piala Dunia 2026 diprediksi akan semakin sengit. Selain kemampuan teknis, faktor mental juga menjadi penentu bagi setiap tim yang ingin melaju hingga perebutan gelar juara. Oni Arianto melaporkan.
20: Persaingan di ajang Piala Dunia 2026 diprediksi semakin sengit setelah turnamen memasuki babak perempat final. Selain kemampuan teknis, faktor mental juga dinilai menjadi penentu bagi setiap tim yang ingin melaju hingga perebutan gelar juara. Hal tersebut disampaikan pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo Senin siang. Sidik Prasetyo mengatakan setiap fase yang lebih tinggi akan menghadirkan tekanan yang semakin besar. Karena itu, tim yang memiliki mental bertanding dan mental juara akan lebih siap menghadapi laga-laga penentuan. Sidik menilai timnas Maroko memiliki modal berharga karena diperkuat sejumlah pemain yang pernah meraih gelar Liga Champion Eropa. Pengalaman tampil di pertandingan besar menjadi nilai tambah bagi timnas Maroko dalam menghadapi lawan-lawan kuat.
21: Banyak yang berguguran. Semakin fasenya semakin tinggi, persaingan akan semakin ketat. Persaingan ketat yang dibutuhkan apa? Tidak hanya skill, tapi mental bertanding, mental juara akan berbicara. Di situ Maroko tertolong adanya pemain mereka yang juga pernah merasakan menjadi juara Liga Champions. Ini menjadi salah satu nilai plus tersendiri bagi mereka. Ada Hakim di situ ya. Ini menjadi pertimbangan juga bahwa kalau prediksi saya sejauh-jauhnya Maroko melangkah, semifinal adalah puncak bagi mereka.
20: Kendati demikian, Sidik Prasetyo menilai langkah Maroko hingga babak semifinal sudah menjadi pencapaian yang sangat baik. Menurutnya, apabila mampu bisa menembus babak final, pencapaian tersebut akan menjadi kejutan besar dalam sejarah sepak bola dunia. Sidik Prasetyo menambahkan, tim yang berpeluang lolos ke babak final umumnya memiliki tradisi kuat di ajang Piala Dunia. Oni Arianto melaporkan.
0: Pemain baru Persela Rui Arianto berambisi untuk mewujudkan mimpi keluarga berkostum Laskar Joko Tingkir dan membawa tim menuju kasta tertinggi pada musim depan. Berikut laporan Farin Regi.
22: Kepindahan Rui Arianto ke Persela Lamongan bukan sekedar langkah baru dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Di balik keputusan tersebut, tersimpan kisah emosional tentang mimpi keluarga yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun menjadi harapan. Pemain kelahiran Surabaya itu memang tumbuh dan menimba ilmu sepak bola di Akademi Persebaya. Namun ayahnya, yang merupakan putra asli Babat yang merantau ke Surabaya sejak 1992, tetap setia mengikuti perjalanan Persela. Selain faktor keluarga, Roy mengaku kehadiran pelatih Bima Sakti menjadi alasan penting dalam keputusannya bergabung dengan Persela. Keduanya memiliki hubungan yang terjalin sejak Bima menangani Timnas Indonesia U16.
2: Sebenarnya kalau masalah faktor banyak sih mas yang bawa saya ke Persela ini. Di satu sisi kan bapak asli Lamongan, terus juga almarhum mbah dari bapak saya itu ingin lihat bapak bisa main di Persela sebenarnya. Tapi nggak kesampaian itu, akhirnya ya
3: kamu yang
2: ada kesempatan besar ini saya benar-benar ambil sih mas. Dan juga Gus Bima sendiri yang benar-benar pengen kerja sama-sama Rui lagi. Dan saya juga punya misi sih, bisa bantu Gus Bima biar sukses bawa Persela ini naik Liga 1.
22: Musim depan menjadi tantangan baru bagi Rui Arianto. Ia berambisi untuk berprestasi bersama Persela dan menuntaskan mimpi keluarga yang telah dinantikan bertahun-tahun. Varian Raki melaporkan.
0: Kebersamaan dua legenda sepak bola Indonesia, Aji Santoso dan Jackson F. Setiago dalam laga Indonesia Fun Football Legend menjadi momentum mengenang kembali masa keemasan saat membela Persebaya Surabaya di era 1990-an. Agus Indirdiani melaporkan.
19: Kenangan kebersamaan legenda sepak bola Aji Santoso dan Jackson F. Tiago kembali muncul usai laga amal Indonesia Fun Football Legend usai. Keduanya mengenang masa-masa saat memperkuat Persebaya pada era 90-an. Hubungan keduanya tidak hanya sebagai rekan setim, tetapi juga meninggalkan banyak cerita yang hingga kini masih diingat. Aji Santoso mengingat bagaimana dirinya dan rekan-rekannya, termasuk Jackson, berhasil membawa kontribusi besar bagi Persebaya. Ia menyebut masa tersebut sebagai bagian penting dalam perjalanan sepak bola mereka di Surabaya.
23: Bersama aku Jackson dan teman-teman lain menuliskan tinta emas buat Persela khususnya di Surabaya, dan itu tidak akan pernah hilang karena jejak digital kan selamanya akan pasti ada, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi Persela ke depan untuk bisa lebih bagus lagi.
19: Sementara itu Jackson F. Tiago juga mengenang masa kebersamaannya dengan Aji Santoso di lapangan. Ia menyebut banyak momen sederhana namun berkesan masih diingat hingga sekarang. Jackson bahkan mengenang peran Aji yang kerap memberikan assist dalam berbagai pertandingan. Salah satu kenangan yang ia ceritakan adalah momen komunikasi khas di lapangan yang masih membekas hingga kini.
23: Kita sudah mau sebelum kita berangkat ke sini, dia ketemu saya, dia sebut saya dengan sebuah kata yang luar biasa. Poha. Apa makna dari poha itu? Begitu Aji crossing, kalau crossing yang gak ke kepala saya langsung poha. Poha itu artinya ya, kita jengkel, bercanda, hiburan, dan sampai sekarang masih dikenang hal-hal seperti itu.
19: Jackson menjelaskan bahwa momen tersebut menjadi bagian dari cerita lama yang kini justru menjadi kenangan indah. Ia juga menegaskan bahwa kebersamaan mereka di Persebaya meninggalkan banyak pengalaman berharga yang tidak terlupakan. Agustin Irdiani melaporkan.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Untuk temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini, saya hadirkan satu komposisi dari T5

0: berjudul Kau. Semoga hari ini Anda juga bisa memulainya dengan semangat begitu ya, untuk bisa menuntaskan kembali aktivitas Anda. Yang udah nonton bola mulai dari dini hari tadi, saya menyapa dulu Mas Ramadan. Wah, ini mendukung Spanyol, dan akhirnya memang Spanyol berhasil lolos ke perempat final. Selamat ya untuk Anda juga yang pagi ini dimulai dengan ya rasa bersemangat itu tadi, karena tim kesayangan Anda itu lolos ke perempat final. Agak sedikit gemes memang ya, karena itu tadi unpredictable, multi kompleks kalau kata Bung Mama begitu ya, pelatih sepak bola nasional yang sempat kita ajak berbincang pada hari Jumat yang lalu begitu ya. Dan ini luar biasa begitu ya, kalau pagi tadi juga Anda mendengarkan keseruannya antara pertandingan Portugal melawan Spanyol, dan memang Spanyol ini memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Portugal dengan skor 1-0, tipis banget, dalam laga babak 16 besar di Dallas Stadium Arlington. Laga berlangsung ketat sejak menit awal, pendengar. Portugal ini mencoba mengandalkan pengalaman lini depan yang dipimpin oleh CR7 atau Cristiano Ronaldo. Sementara Spanyol ini tetap memainkan gaya khas mereka dengan penguasaan bola dan juga umpan-umpan pendek. Babak pertama ya berjalan seimbang. Portugal itu sempat mengancam lewat serangan balik cepat, tetapi pertahanan Spanyol tetap disiplin. Di sisi lain, lini tengah Spanyol yang dikomandoi Rodri dan Pedri ini mampu mengontrol ritme permainan meski belum menghasilkan banyak peluang bersih. Masuk ke babak kedua, Spanyol itu tampil lebih dominan. Tim asuhan Luis de la Fuente terus menekan pertahanan Portugal, memaksa Diogo Costa beberapa kali melakukan penyelamatan penting. Portugal lebih banyak bertahan ya, dan kesulitan membangun serangan yang efektif menuju Cristiano Ronaldo. Gol yang ditunggu akhirnya lahir pada masa tambahan waktu. Mikel Merino yang masuk sebagai pemain pengganti memanfaatkan umpan dari Ferran Torres untuk menjebol gawang Portugal pada menit ke-90+1. Dan gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda sekaligus memastikan kemenangan Spanyol. Harapannya sih biar jauh lebih seru gitu ya di perpanjangan waktu. Karena aduh, menit-menit terakhir gitu kan ya. Kebobolan. Betapa sangat menyesalnya. Saya juga melihat raut wajah dari CR7 Cristiano Ronaldo yang nampak kecewa gitu ya, karena tidak bisa berbuat banyak untuk timnya lolos ke perempat final. Ya tentu ada begitu banyak hal yang terjadi ya setelah kemarin berhasil. Itu juga kandas, dan juga melihat bagaimana wajah para pemainnya, kemudian juga sang tuan rumah Meksiko dan lain sebagainya, luar biasa, karena itu tadi multi kompleks dan unpredictable. Poin penting dari pertandingan pagi ini, Spanyol itu lebih unggul dalam penguasaan bola dan mampu mengendalikan tempo sepanjang babak kedua. Bahkan ada yang bilang nih, para penonton, gak oke nih Portugal mainnya ya kan. Dan Portugal memang tampil disiplin di lini belakang, tapi minim kreativitas saat menyerang. Cristiano Ronaldo itu juga kesulitan untuk mendapatkan suplai bola, sehingga pengaruhnya di pertandingan ya relatif terbatas. Mikel Merino yang tampil menjadi pahlawan kemenangan lewat gol dramatis di masa injury time, ini juga luar biasa. Dan kemenangan ini membawa Spanyol melaju ke babak perempat final ya, dan akan menghadapi pemenang laga Amerika Serikat kontra Belgia. Nah ini nanti ya, Anda juga bisa mengikuti Debar, dengar bareng siaran pertandingan Piala Dunia 2026 pukul 7 antara Amerika Serikat versus Belgia. Dan yang menang nantinya itu yang akan bertemu dengan Spanyol di perempat final. Sementara Portugal, ya mau gak mau harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Laga ini juga dipandang sebagai kemungkinan penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Neymar kemarin juga sudah mengumumkan mereka ini juga kehilangan begitu ya, sosok Neymar yang akhirnya mengumumkan untuk pensiun dan juga menggantung sepatu. Luar biasa memang, ada begitu banyak nama yang bermunculan. Namun, dari awal kita sudah memprediksi bahwa gelaran Piala Dunia 2026 akan bermunculan begitu ya, pemain muda yang punya potensi luar biasa. Meskipun kehadiran dua legenda, Messi dan juga Cristiano Ronaldo, itu juga masih diidam-idamkan, bahkan masih diharapkan memberikan performa yang terbaik. Bukan berarti ketika mereka tidak mampu membawa timnya lolos ke babak selanjutnya, mereka tidak menampilkan yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik. Jadi ini yang kemudian juga menjadi catatan sejarah baru begitu ya, bahwa ada hal-hal yang ya luar biasa menarik sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Terima kasih untuk para pendengar, teman-teman Pertuni juga ya. Saya mau hadirkan dulu lah ya yang sudah juga memberikan komentarnya untuk siaran pertandingan Piala Dunia Debar Dengar Bareng untuk pagi tadi. Ada Mas Rizal.
1: Salam olahraga Saya Rizal dari Pertiwi Kabupaten Jombang akan mengomentari hasil pertandingan antara Portugal versus Spanyol. Ini kejutan ya, karena tadi sepertinya kayak mau lanjut extra time gitu ya. Nah, syukur-syukur malah adu penalti, tapi ternyata di menit 91 Spanyol bisa mencetak gol. Sehingga Spanyol lolos gitu ya. Dan memang peran Ronaldo menurut saya ya ini tidak ada tidak signifikan ya di laga ini gitu maksudnya. Karena apa tadi ada peluang tapi lemah gitu ya tendangannya. Terus pergerakannya juga kurang membahayakan gitu loh, meskipun tetap menjaga pressing atau tetap mendapat penjagaan gitu ya. Tapi terlepas dari itu perannya masih sangat kurang di laga ini, dan ya Portugal baru bisa memainkan intensitas tinggi itu ketika ada Leao menurut saya. Tapi ya Leao masuk itu mulai agresif menyerang gitu ya, gitu sih. Dan tarian terakhir Ronaldo tidak terwujudkan ya, karena Portugal sudah terhenti di babak 16 besar gitu ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam olahraga.
0: Terima kasih Mas Rizal. Sama nih ya, saya juga mikirnya tadi gitu. Wah, extra time nih, perpanjangan waktu nih, atau jangan-jangan penalti. Karena biasanya kalau udah masuk 16 besar itu kan semuanya all out begitu ya, masuk ke perempat final apalagi gitu kan ya. Ternyata injury time. Gemes enggak sih gitu ya. Tapi memang banyak yang sepakat bahwa kenapa ya CR7 ini gitu ya nggak terlalu apa ya berkontribusi lebih untuk pertandingan pagi tadi. Saya ke Mas Remawan Rendra.
2: Salam olahraga Jaya, selamat pagi Salor. Kembali bersama saya Remawan Rendra dari DPC Petuni Kota Surabaya. Ingin mengomentari pertandingan antara Portugal melawan Spanyol yang dilakukan di Stadion Dallas, Texas, Amerika. Di sini Portugal di peringkat FIFA berada di peringkat 5 dan Spanyol berada di peringkat 2. Skor akhir full time 0-1 untuk Spanyol. Spanyol berhak lolos ke perempat final menunggu lawan antara Amerika atau Belgia. Satu-satunya gol diciptakan oleh pemain pengganti Miguel Moreno menit 90+1. Pemain Arsenal ini memanfaatkan umpan dari Ferran Torres untuk mencetak gol di menit 90+1, akhirnya membawa Spanyol lolos ke perempat final. Statistik di sini pertandingan seru, dramatis. Di sini statistik menunjukkan tendangan gawang 10 untuk Portugal dan 15 untuk Spanyol. Corner kicknya ada 3 untuk Portugal dan 7 untuk Spanyol. Imbang ya. Di sini lihat permainannya. Akhirnya Spanyol lolos ke perempat final mengkandaskan ambisi Cristiano Ronaldo yang ingin lolos ke perempat final. Selamat untuk Spanyol, dan pemain terbaik di sini adalah kiper dari Spanyol yaitu Unai Simon. Selamat untuk Spanyol lolos ke perempat final dan salam olahraga Salor.
0: Oke, baik. Geser ke Mas Ansori.
3: Salam olahraga pendengar RNI di manapun berada. Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo mengomentari pertandingan Super Big Match 16 besar.
0: Ya.
3: World Cup 2026 Amerika, Kanada, Meksiko mempertemukan dua raja negara Eropa yang tahun ini juga sempat bertemu di final UEFA Nations League. Kalau kemarin di UEFA Nations League Portugal bisa menjadi juara dan menang, namun di Piala Dunia dibalik ya oleh Matador Spanyol dengan menang 1-0 yang mengantarkan Spanyol lolos ke 8 besar. Dan ini menghancurkan impian Cristiano Ronaldo mengangkat Piala Dunia, karena kita rasa Cristiano Ronaldo tahun ini sudah menjadi Piala Dunia yang terakhir ya, karena sudah melihat usia ya. Sayang sekali Portugal harus berhenti di 16 besar. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
0: Terima kasih, geser Mas
4: selamat
0: Fermin.
4: Salam olahraga pendengar RRI Surabaya di seluruh Jawa Timur. Saya Muhammad Turin dari Kabupaten Kediri. Mengomentari pertandingan antara Spanyol versus Portugal. Pertandingan pertama di edisi 7 Juli 2026 di mana Spanyol berhasil memulangkan Portugalnya Cristiano Ronaldo dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal dari Michael Merino di menit 90+1 memanfaatkan assist dari Ferran Torres. Kalau saya rasa ini bukan sebuah kejutan ya, karena Portugal memang kurang meyakinkan.
0: Okay.
4: Di fase grup maupun di 32 besar, di mana mereka di fase grup hanya menang 1 kali, itu pun lawannya Uzbekistan. Kemudian imbang 2 kali melawan Kongo dan juga Kolombia. Kemudian di 32 besar mereka menang 2-1, itu pun menangnya juga susah payah. Sempat terjadi kontroversi juga ya. Dan 6 hours 30 minutes. Kemudian di 16 besar ya memang bukan kejutan mereka kalah sama Spanyol, karena Spanyol di turnamen ini juga sangat meyakinkan juga sih. Mereka menjadi juara grup, kemudian menang besar lawan Austria, dan di 16 besar mengalahkan Portugal. Dan dengan hasil ini Spanyol melaju ke perempat final dan akan menantang pemenang antara Amerika Serikat versus Belgia. Selamat untuk Spanyol dan mohon maaf untuk Portugal. Harapan Anda menjuarai Piala Dunia tahun ini harus sirna. Dan dengan hasil ini pun belum ada satu tim yang berhasil membobol gawang Spanyol. Alias masih suci. Oke, selamat pagi, salam olahraga, jaya.
0: Siap, terima kasih ya untuk Mas Rizal, Mas Remawan Rendra, Mas Ansori dan juga Mas Fermin untuk atensinya pagi hari ini. Ya mau gak mau, ya namanya permainan dan juga pertandingan pasti ada kalah dan menang. Apalagi bola itu bundar begitu ya, apapun bisa terjadi. Kita tinggalkan begitu ya, kita ucapkan selamat untuk para pendukung Spanyol. Luar biasa. Agaknya masih bersedih juga ya, belum bisa move on begitu ya dari kekalahan Portugal. Namun ya apapun itu, kita tinggalkan pertandingan ini. Dan nanti pukul 7, ini kita akan bergabung bersama teman-teman di Pro3 Jakarta juga begitu ya, untuk mengikuti debar, dengar bareng siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat melawan Belgia dari Seattle Stadium. Dan memang begitu ya, kalau dilihat persentase dari pertandingan ini, Amerika Serikat disinyalir akan sedikit lebih unggul dengan 55% dan Belgia 45%. Laga babak 16 besar Amerika Serikat versus Belgia diprediksi juga menjadi salah satu pertandingan yang paling seimbang. Ya, pemenangnya nanti akan menghadapi Spanyol di perempat final. Dukung siapa nih? Belgia atau Amerika Serikat? Karena di Amerika Serikat itu ada Christian Pulisic, ada Volarin Balogun, ada Weston McKennie. Kalau di Belgia ada Romelu Lukaku, ada Jeremy Doku dan juga Kevin De Bruyne. Dan kalau melihat begitu ya bahwa Amerika Serikat itu tampil cukup solid sepanjang turnamen ini. Bermain sebagai tuan rumah tentu memberikan keuntungan besar, terutama dari dukungan supporter dan juga adaptasi terhadap kondisi lapangannya. Lini serang Amerika Serikat yang dihuni oleh Christian Pulisic dan juga Volarin Balogun ini memiliki kecepatan untuk mengeksploitasi pertahanan Belgia yang beberapa kali terlihat rapuh di turnamen ini. Belgia namun bisa dikatakan tetap berbahaya berkat pengalaman pemain seperti Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan juga Romelu Lukaku. Kalau trio ini menemukan ritme permainannya, waduh, bahaya. Mereka bisa mengubah jalannya pertandingan kapanpun. Tapi performa Belgia sejauh ini dinilai kurang konsisten ya dibandingkan Amerika Serikat. Itu loh yang dibutuhkan, konsistensi untuk bisa mempertahankan strategi. Prediksi skor dari AI itu adalah 2-1 unggul, atau boleh dikatakan Amerika Serikat menang atas Belgia. Bagaimana? Nanti kita saksikan keseruannya. Anda yang ingin memberikan pendapat komentar, boleh. Saya juga masih punya beberapa pesan yang harus saya putarkan pagi ini.
5: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Ahmad Fauzi bin Rupiai, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedinding Tengah, 5 nomor 6 RT 3 RW 2 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1645 garis miring PTT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Kartika Dina Pijayanti binti Suyono sebagai penggugat dan Ahmad Fauzi bin Rupi'i sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
6: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
7: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
6: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
7: Iya, nggak harus yang berat, seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
6: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
7: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
6: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
7: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Abdul Ghafur bin Sarmadin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tambaksari Selatan 11 nomor 28 RT 11 RW 6, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1822 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY, antara Mukharoma binti Munaji sebagai penggugat dan Abdul Ghafur bin Sarmadin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, saya juga mau bagikan satu kabar. Jadi beberapa hari yang lalu begitu ya pendengar, itu ada konser untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya HJKS pada 31 Mei yang lalu. Karena memang satu dan lain hal begitu ya, baru bisa terlaksana pada bulan Juli kali ini. Dan berkaitan dengan konser musik yang menghadirkan Denny Caknan dalam rangka Pesta Rakyat Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center Subek di kawasan X High Tech Mall THR untuk menjadi pusat kreativitas anak muda di Kota Surabaya hari Minggu 5 Juli kemarin begitu ya. Ini memang terjadi sebuah insiden dan Eri Jadi Wali Kota Surabaya menyebut akan menelusuri penonton yang hadir kemarin apakah bukan warga Surabaya karena cukup riuh begitu ya dengan konser gratis menghadirkan Denny Caknan. Wah, duh, lautan manusia itu luar biasa. Bahkan pagar begitu ya di depan High Tech Mall itu sempat roboh dan menimpa beberapa penonton hingga mengakibatkan korban luka begitu ya. Dan menurut Eri Jayadi, selama ini Pemkot juga selalu menggelar acara secara gratis, namun sebelumnya penonton itu diberi gelang tiket. Dan ini nanti akan dievaluasi begitu ya, dilihat apakah sebenarnya ini memang benar-benar di luar dugaan atau memang upaya pencegahan kericuhannya kurang optimal atau seperti apa begitu ya. Ini memang banyak ternyata penonton yang diduga tidak hanya warga Kota Surabaya, namun ada yang datang pakai bus begitu ya. Ini nanti akan ditanyakan kepada petugas di lapangan begitu ya. Apakah ini juga datang dari luar Kota Surabaya atau seperti apa begitu. Dan ia memastikan korban luka diduga karena berdesak-desakan dengan penonton satu dengan yang lain saat memaksa masuk dan menjebol pagar pintu masuk itu sudah ditangani di rumah sakit milik Pemkot begitu ya. Dan memang ya, ini banyak diberitakan bahwa konser Denny Caknan dalam rangka soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center Subek di kawasan X High Tech Mall THR untuk menjadi pusat kreativitas anak muda di Kota Surabaya Minggu 5 Juli 2026 yang lalu diwarnai insiden pagar pembatas jebol. Dan ini memang ada beberapa korban luka. Terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Surabaya menangani 10 korban saat insiden penonton yang berdesakan memaksa masuk venue konser Denny Caknan pada hari Minggu yang lalu begitu ya. Dr. Billy Daniel Mesak, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyebut dari 10 orang yang dilarikan ke RSUD Dr. Muhammad Suwandi, 8 diantaranya sudah dipulangkan. Ya. Ini rata-rata korban mengalami trauma terinjak bagian tubuh, perut dan dada saat kejadian. Karena ya cukup banyak begitu ya pengunjungnya begitu kan ya. Namun 2 diantaranya ini merupakan Babinsa dan petugas pemadam kebakaran yang mengalami luka berat sehingga masih dirawat dan harus operasi. Petugas damkar berinisial F 47 tahun ini mengalami patah tulang leher dan S 42 tahun Babinsa ini mengalami patah tulang paha atas kiri. Dan memang ini yang kemudian banyak dibicarakan begitu ya, bagaimana sistem keamanannya dan sebagainya. Ini bukan kali pertama sebenarnya ya untuk ada konser gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Namun agaknya yang kemarin penonton cukup membludak, ada yang memaksa masuk meskipun sudah kapasitasnya penuh di dalam begitu ya. Yang di luar ini yang kemudian ingin memaksa masuk akhirnya tembok pembatasnya itu roboh begitu ya. Dan ini akan mengevaluasi tentunya dengan menelusuri penonton yang hadir apakah bukan warga Surabaya, karena tentu ini diperuntukkan juga untuk warga kota Surabaya sebagai peringatan Hari Jadi Kota Surabaya yang puncaknya itu diselenggarakan berkaitan juga dengan soft launching begitu ya, dari salah satu tempat X High Tech Mall yang ini diperuntukkan bagi kreativitas anak muda. Semoga ini para korban juga lekas pulih, termasuk dua diantaranya yang mengalami luka berat begitu ya, karena tentu dalam menjalankan tugas ini mengalami hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya, dan pemerintah kota akan terus mendampingi termasuk juga melakukan evaluasi.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Wendra Yuli Santoso bin Saniman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayaran, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tambak Pring Timur, nomor 1, RT 1, RW 6, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2116/PD.G/2026/PA.SBY, antara Nurul Aini binti Untung sebagai penggugat dan Wendra Yuli Santoso bin Saniman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Di langit, awan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Ahmad Fajar bin Afandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Gojek, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cidotopo Wetan, Baru 5D, nomor 37, RT 16, RW 6, Kelurahan Cidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2118/PDT.G/2026/PA.SBY antara Isetia Puspita Kumalasari binti Ise Sigar Ali Makpriyono sebagai penggugat dan Ahmad Fajar bin Afandi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Untuk Anda yang kembali melanjutkan rutinitas keseharian, saya update informasi berkaitan dengan cuaca begitu ya. Untuk wilayah Jawa Timur memang fenomena bedinding masih bisa Anda rasakan. Dan untuk hari ini, Jawa Timur mulai dari pagi, siang hingga sore hari masih ada peluang hujan ringan di beberapa wilayah. Namun dominasi cerah untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Suhu udaranya 10 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 39 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Kita masih nantikan gabungan bersama teman-teman di Pro 3 Jakarta begitu ya, untuk bisa mengikuti debar dengar bareng siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat melawan

Baik, kita akan bergabung ya bersama Pro 3 Jakarta untuk debar dengan bareng siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat melawan Belgia. Nanti Anda juga boleh begitu ya untuk bisa memberikan pendapat ataupun komentar. Laga kali ini yang menang nanti akan bertemu Spanyol pada perempat final untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan, bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dulu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Creeper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun kastanya Tamina tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Creeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan sebelah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat.